0: Terus, bah, daki biar tok teh. Oni ku dengar mun tok koyuh di samah je non.
1: Bah, gele mu ote. Moho tok tidang tolun, mesti le boga tongun koyuh. Oni mu pikir lagi ke demi kolok ke dati.
0: Aduh. Cepung puar le. Mu le boga pulang lagi teh.
1: Bro, masa jai ke ku ngajit mu ngadu nang bongo le oni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Liba tongun koyuh teh. Muaknya mu busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi leh dikulang kiri ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
1: Iti leh, masalahnya Adin. Pikir dalam tolun ti dari nya. Dari CCTV. Suka asong je tolak numbang.
0: Inoh leh. Segera suaknya tolak numbang dekat iti. Ujung-ujung leh, tolun iti hija jadi tepatnya nukung bang. Ido tiap tepatnya kabus pikir leh.
1: Betul no, yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ni ga urah manusia. Jangan-jangan te pagi ogi luah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk boga register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ni ga urah manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut ti kawo. Boi nai no ni. Pak sibonale dati le aku sai aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka pusak eh.
1: Ha, panu debokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje.
2: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya gerak bersama.

0: tadi habis sama. Jadi mana ime bait agi duit puan ka penting duit agi perhatian puan ka penting perhatian susah senang udip sama adi bersama.
1: Okey, ada pagi tu aku ani tertekan. tertarik dengan komen so penyanyi kita Tin Nazri.
0: Okey, terus. Okey.
1: Menang selamat berpagi DJ Marcel dengan DJ BJ. Hujan Dasrian kuan ya. Topik kita bukan hujan ya. Topik tapi kita menang topik bagi ti agak complicated kuan. Complicated. Sebab duit atau perhatian. Kan anyap duit, anyap perhatian. Kan anyap perhatian susah moga duit. Retina memang nak gi kaitan. Bagi aku mesti rasa imbang. Ba ne ada duit lebih perhatian, nyap duit diabaikan. Duit adalah kelangsungan, perhatian adalah keperluan. Perhatian lebih kepada kasih sayang dengan rasa percaya adep dengan pasangan adep. Kalau ada rasa kasih sayang dengan perhatian mesu pasangan adep, adep pun akan rasa lebih bertanggungjawab mengenai duit. Adanya budi usaha ada, tapi ruang memakna penuh dengan rasa kasih sayang ataupun perhatian. Dapat ne mudip dengan paguh, adanya biduit. Tapi setegal duit na kamut ruang mamak kinjam adup na kaya kaya reta kaya berkongkna kita senang kita senang kaya semestinya kita kaya reta da paling berega seninje ruang mamak rasa bertanggungjawab betul. Emak menang nanti aku rasa lebih tertarik dengan komen mesu penyanyi kita ti Nazri NJ ti. Aku rasa ne mati aku akan pin komen tu. Aku akan pin komen ti dalam kehidupan aku lah.
0: Okay. So asidinge. So Nurul Atika. Ainang, pagu topik berupa giti bagi aku duit penting pak perhatian ti maharga nak kai dapat mirih na minan duit perhatian ti cinta kasih sayang sebab ada ain jaji mudip kita pasangan ti lebih memana dan berharga masuk reta dunia bagi aku lah DJ.
1: Benar mati na komen masuk Nazri dan mati na merangkumi semua. Karena nyap duit susah magawa kasih sayang perhatian. Karena nyap perhatian kaya dapat bergaul duit. Berarti nak berkaitan. Berkaitan.
0: Okey. Jadi mana meh barang topik tadi Anwati?
1: Saya boleh telefon ya.
0: Ya, 2546 2560 bisa ke angin buat pikir ngana di ruangan komen TKF Bahasa ya. Jadi atau pejuang ngaragu pramenta so dijegan.

0: nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapau sinek moto dijuin ta. Beda asah moto ta ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adep tak sama ngera adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM, gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
3: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya, gerak bersama.

0: Air government joget dingan bau. Ya, yeah, okey. Jadi kamu yang tak bergerak duit, bergerak perhatian, bergerak gata dingan bau.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, tak tinggal tak berikan ruangan komen. Komen,
1: ya.
0: So, artinya apa kok ya? Enang DJ bagi aku sedua no penting ke? Duit penting, perhatian pun penting ke? Thank you. Hujan onutih DJ, okay.
1: Hujan lah sebetulnya. Ada kucing kenyap hujannya.
0: Regak di kucing. Sedingnya, so Nurul Atika. Okay, Nurul Atika ambuh, Teja. Jadi, and Angela, enang... topik meja kopi kena ke bagiku so dua i penting ke mana ke so Christopher Nile enang bagiku duit penting sebab money is king sendaya nang sebab Jamal Madin so perlu pakai duit di zaman pun pakai duit seninang okey ke mana ke and Angela enang perhatian dengan duit memang penting bagiku senang daya agi kasih sayang agi ke perhatian so keluarga adopta cukup penting so dua i
1: okay jadi so, masuk mami cikgu Esther pun okay, ada komen dah bagi dia
0: yeah.
1: Bagi aku duit boleh menarik perhatian maksudnya duit dengan perhatian saling ni

0: saling berkait.
1: Berkait. Dunia itu ni semua perlu duit. Hanya duit memang susah remudip. Kebuslah reti.
0: Okay.
1: Ini langkah luah tekan minyak muto minan duit. Sebab serbi perlu duit. Ti pendapat aku lah.
0: So si dinge. So tedious. Enang topik topik nu wang berduit inya suka pak wang anyap duit pemudik rasa maka bus. Bagiku dua sama perlu dalam pemudik.
1: Duit perlu perhatian pun perlu.
0: Okay, so asyik dengi dengan ta ati Nurul Azira, Ibrahim lagi.
1: Okay, Nurul Azira menang salam menerima dengan semua geng dengan peminat. Paguh topik danuti. DJ bagiku lah dua-dua nak sama penting. Kalau hanya duit pun susah lagi. Kalau hanya kesayang pun lagi susah. Sama-sama paguh. Send ya komenku.
0: Okay, terima kasih. Yen, during the best enang topik mijang pi pagi ti so dua perlu ogi duit ogi perhatian. Kalau doi duit susah gelek mit perhatiannya.
1: Berkaitan, berkaitan duit dengan perhatian berkaitan.
0: Okay, jadi aku an tinggal si Mandy tu. Sebab majority lah, majority men so dua i. Mai sanang Ibrahim tejah niati agi ina duit ngah perhatian tinggi ina bersangkut paut saling berkaitan. Jadi kedekah agi ge adi mendi de asi men duit men duit asi men perhatian men perhatian. Sungguh sok dua i penting drum dita.
1: Okey jelah Ensidor bagi ti mana ngah selamat berkonti DJ.
0: Okay,
1: buat pikir kulah ada DJ. Duit pun main peranan. Drum pemudip perhatian pun main peranan. Sebab so dua-dua masing-masing main peranan.
0: Okay. Dua bergerak komen anak ada. Okay, saya terima kasih dengan adik-adik komen dengan di isan-isan nanti. Kamu nega bisa dengan telefon ke koti 25 nombor peri 25 650 ya. Jadi pejuang dengan depuk komen dengan buat pikir dengan pasal topik tak maya tak gida setengah jam ni ngata pramun sama jadi tak pramun dia ngah ragu. So Robin July.

0: di Denaran Deep ya. Jadi
1: ayo nang tamu di Ribu Batu pun tidak ada pakai duit.
0: Emang tatu deh. Yang penting him, yang penting kami nak give duit, tagi kepatian Udip banyak sambu.
1: Nah,
0: senang betul. Ragu nanti cak. Jadi benda emeh, terima kasih Inbara di beberapa ringgit setia bersama K2 di Isan Isan nanti ya. Duit puan ka perhatian akindi dengan mien puan ka mien sok dua i akindi penting puan ka sok dua i penting ku aku puan lanang kami reality i sok dua nang sok pregnang penting reality i pak kami angan-angan itu mestilah ayo mien di itu. Ni dah pesat sana dah berkanding bak lah ya.
1: Okay. Angela and Sidor Isiken Isiken DJ. Tapi ni penting. Perhatian ke duit.
0: Okay, Ibrahim Ejah yang kau nyebut.
1: Yeah.
0: Enang sok dua penting lah Ibrahim. Okay. Diki kamu isiken aku memang lah aku nang duit penting dek lah. Banyak aku bahagia gua perhatian.
1: Okay. Amin betul betul kamu lagi duit duit bisa miris perhatian.
0: Yes.
1: Deh.
0: Exactly.
1: Betul.
0: Betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Perhatian deh dapat miris duit.
0: Pak kamu nak nang lagi aura so perhatian nak tunggang gena dapat duit. Kamu dah tinggal nang oh sati lagi aura ini terik perhatian. Apa kata kamu kata bayar aja. Contoh lah macam okay lagi aura i benda i jadi model ka, jadi duta ka. Nanti kamu tinggal ke tura atau tinggal ke parat ke ekonomi lah.
1: kami dah daya anda jadi pengemis. Saga.
0: Bisa. Ya, bisa jadi pengemis ya. Ha, ayun tarik perhatian. Okay. Jadi mana ime atau gig dem ini 20 minit tinggi.
1: Dapat kau di studio, di konti. Dapat telefon di konti.
0: Iya, 2 Mei. Nampak pergi 2 Mei. 6:50. Ya, lagi di antelepon. Pak Kerasang Rana kena akhirnya ujian. Jadi medah tunggang hari ringah.
1: Terus kijat meh.
0: Iya, terus kijat. Terus kijat banyak lah. Madi nak telefon, semadi nak ngecas telefon. Tak dok nakap kijat try. Okey, jadi mana imeh? Kamu gimana dengan kedua pikir, kedua berandingan tahun pikir ani pendapat korekku dah anding rati padahal tak semadi tak kajin ke di ruangan komen lah. Jadi tak peramun dia dengan ragu. So Nazri NJ, okay.

0: Okay, Rumah geng, senapang kayu ya. Jadi mereka ruangan komentar, so dia suspanes. Ainang kum and duit, madin duit, madin duit. Everything yen ku, I can go everywhere I want lah. Senang ke mana ke so pol korek. Ainang tak penting duit. Dan nomor dua perhatian. Kan anyap duit semua kerja kaya dapat. Petunda ada mema dengan barang dah beken. Okay, so Wellington amai duit memang penting. Ada duit kita tanam, kita dapat perhatian orang lain, semua mau dekat-dekat kita.
1: Ada duit memang yang suka, tapi nak nyap duit semua akan suka lah.
0: Okay,
1: nanti ada duit raja lah.
0: Cash is king, money is king. Okay, topik tadi notif ke cermat saya ke kasau perengan adi bertelefon mide sem ka menegangan adi gigen buat pikir ngan yang topik ta di anuati agi dinang complicated agi ke adi nang mensok dua
1: dua penting
0: dua penting
1: pak majority di sasa anuati ya nang
0: mensok dua.
1: Duit penting. Duit penting.
0: Ya, duit penting lah. Amai sok pergi bisa penuh. Kamu penting duit tu bisa penuh.
1: Duit dia bisa penuh.
0: Lagi
1: duit everything goes smooth.
0: Okay. Jadi mana email cuma kasih ke kasau perengan kami tinggal jam madin atau mendekat perubahan segmen. Jadi Google cuma kasih lah kasau perengan di Gip Samang Kedua Ibrahim di Isan Israti. Jadi aku Marcel dengan Selamat Isan-Isan
1: dengan kata-kata topik kita dan nanti sebetulnya terpulang lah. Kan menang duit penting, pentinglah duit. Kan menang perhatian penting, perhatian penting. Sama lagi yang menang, yang menang dekat dia siok katuruh. Mana meh?
0: Asi di dia ruah. Siok katuruh. Okey, jadi terima kasih Kak So Perengan berdapat dingin atas di Anu Beken. Selamat Isan-Isan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian yang mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistic immediately get hit.
0: Datuk Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Pengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, kadar pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yenyan di Aden Parangandu Sopukor Pri Isamisan Nupukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey lah, lagu penyebar lagu dapat pada you know Mackie sama lagu dan Steady Aman Kalu ya lagu penyebar dan pagi ti dan segmen yang ganti arah nanti bisa sama selamat terjam maka saat ini kerap guru semangat dua tengah hono dan hono ini ngerasa faham di 0.9 di bandara Kuching hai selamat pagi ini dengan dogi bisa sama di koi dan Facebook dan pagi ti maka mu share posting tentang pagi ti bisa sama dua dingan-dingan ataupun share posting ter dan grup-grup ingat debokan pagi ini pun ingat dapat ngaji pakai aplikasi RTM Click ataupun website rtmclick.rtm.gov.my waktu ini portal RTM pagi anu rima dan anu iti moin berang rima dan sawat 2020 anu iti atas bersama selamat taruh jam antara program dan juga bersedia dan pagi ini atas sama ngaji guru beritong dan pukul pre setengah pagi dan lepas itu dan pukul semua pagi ini atas sama ngaji program Dayung Sangon bisa wadu penerbit Jenai Labari lagi jadi apa yang terus setia lagi-lagi siangan lagi dalam pagi ini dua nyonya siap kena naingan apa yang suamu jawab naik ada sama dia ngejar agus

Okey lagu dayung dapat coba dah LWT. Sebab itu ngaji program Guru Britong IIC. Ini lagu dia dan ngunci cinta dapat coba dah Chris over the gun. Bersama dah Alan Kaya. Sebab ibu dikasih lagi. Bersama di Kaya dan WFM dia. Segment yang dia dan bagian rumah ya.

0: 1FM グラッサマ
1: ー、グラッサマー、リトアンビサマー IIC。
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua pengkeping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong dan Udau Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong regaliti esensi pasal Zulhijjah Buran Pengobanan. Zulhijjah mandek dengan seribu reti buran ibadah haji, buran pengobanan serta buran dan cuba ati setiapnya. Dak sebalik ibadah korban sinimpan pengajaran dan mina bahas pasal ulah bahasa serta pimudip dan ngajar adep nyugon dengan kai minta binalas. Berkorban dan adep pimaguh serta mahas inya beken ngilebih adep. Pak pengobanan ti beken mina dadeg reta serta tiraga dan ngirangkum pengobanan aseng dengan nahan pinaruh jugon maaf dan dek penyalah serta pisege ego tina nyaga terih dempu sisamah misia. Ulah bahasa dak buranti beken minak pasal ibadah pak legi nyaga terih dempu mung enih adep nyaga abih membak dengan puno kasih sayang nyurumat ande amang serta ulah bahasa dak paguh dengan baladingan. Kadang-kadang pimaguh dak icek mung nyiken agah nulung dengan kai perlu udok nancak ti mata nah ulah bahasa dan mulia. Semina mina na Zulhijjah ngingat adep ngin rega pengobanan dan semina na seenceh wang adep mampu maguh ulah bahasa serta ngkehi pimaguh dan pimudip adep. Semoga adep meru inya dan beken saja tengah paguh mesu sepak pak lagi uah aseng adep dak paguh. Wallahu alam. Sekian saja dak kaliti. Semoga perkongsian dari Kasti diguna ada dek malam keping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, lagu Pimpur lagu dapat sempat ada The Seal bersama Dora Hayu Kurnia. Tetap bersama lagu Pimpur dan pagi ini. Dan segmen dengan Tiara dan kita bersama-sama Gengojit program Guru Berituang IIC dan Dogi Pemperuah dan Bidang Pagi Onu Rima. Okay, Onu ini Onu Rima Moi Hanu Beran Rima dan sempat 2026. Jadi Onu ini Moi Hanu Beran Rima Tajah Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026. Selamat dua honu negara tiap pagi Mohin Beran Rima negara peri Mohin Beran Rima The Redeem Center Bau. Okay, Redeem Center itu the orang apar singai Bau. Jadi kan dapat neka pesta kebudayaan dan pelancongan Bau 2026 tepi tangga Batan Asal, denangnya Batan Asal masyarakat Bidia dogi dalam Bau itu antara ogi sub etnik Rima sub etnik utama the ogi dan Bau atau ogi jagai singai serembu atau ogi bogor lagi dah luar sen etnik Selako di sen daerah Lundu luar sen denangnya kaum Kiriang dua kaum Bisina dogi bogor masam aktiviti-aktiviti luar sen persembahan seni tradisional ogi sukan tradisional pun dari api tangga dan program denangnya Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026 iti de taja dan onu iti jadi nudi ingat deraan dari odi taja pukul 10 pagi membuka denangnya pameran-pameran de ogi bosidia danu. Jadi antara yeno pameran de sen sub etnik daerah Bau dogi ku sobut ti okay. Dan tiap pagi pun ogi bagemasam sebenarnya program de ogi mengatur. Jadi dang onu iti antara program de ogi mengatur ini pameran kebudayaan dan adat resam bidaya de sen setiap suku kaum dogi dang daerah Bau yeno sen jagoi singai krokong do tringos brata Dua Serembu Watinuga desen suku kaum Salako desen daerah Lundu Watinuga pameran kebudayaan dua adat resam desen kaum Kiriang daerah Bau dua kaum Bisina daerah Bau ya. Jadi pameran ini mengatur taja pukul 10 pagi dan hari ini kena pukul 10 ni singarong luar sen ini ogi ke biju aku dengan pinguman piin nuwa autentik bidia jadi watinuga ogi biju ataupun pameran kraftongan ogi foto booth ogi pameran motor elektrik kabut sales ogi bitaning sukan tradisi bidia detaja dalam pagi ini negara Mumi itu dia ogi konsert kebudayaan ataupun basking ogi konsert rakyat gah dag onu itu antara dari naik persembahan dan Mumi itu dia tanya pukul taruh Mumi ya no Pak Maon the band band Blackjack Deva Masterpiece Mr. Sam the band dua boger lagi band dua dang tiap pagi ogi boger lagi band dari naik persembahan dua tinuga tiap pagi perion berima ratus de boger dapat nak boleh tu buka gaw ya ada rumah panjang dia dogi the redeem center daki baru bunuh ogi sidia bergemasan pengumuman tradisi atau bidia ya ingat dapat subah secara percuma sidia okey jadi dang tiap pagi ingat dapat nek dan uniti pun dapat genek di bergemasan program dapat tepi tangga ataupun ninga mungkin mun adat asal atau bidia ya amamutah desen daerah Bau ini dan pesta kebudayaan dan pelancongan Bau 2026 tajah uniti nek tiap pagi the redeem center apar Singai Bau okay? Jalan Singai Bau okay? Jadi duduk suatu pinggan dan pagi ini terus bersama The Kali Dati dan YFM DM dan kita sama-sama mengejar agar-agar kami berhati dengan info-info dari aku berkutung duduk ingat dan pagi ini Bitovan, Dwaragu dan Nok Buak Asongku Asongku

0: Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik dress dari bawah tu itu. Wow. Aku naik dress dia. Ni dua tahun.
1: Wow. Mana urak mu, nakitnya. Ya mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sina sepasi, kirim kan barang depul lelik muna no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sibi puat eh. Pak turu ku yak mana.
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: No. Aku dia subah sit eh. Jajah abang ketam betul di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan nanti jah. Deget i.
0: Anti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat iti pun wak datian ya. Bitu dat ro dek bes, kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab, dati pin na kasin kining. Boga kian suar wan dan ni ngak tempat da brosi da sangun.
2: Puan mo, jaya, aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub. Ayah pun dah mohon lagi.
3: Eh, aku lagi ke dah mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyerukah muraku. Suku peraju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Ada nak tahu meningat, sungai brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungai. Sungai brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungai tu.
2: Aku suka sungai di brosi. Tak sekian bogoknya orang-orang tu. Aku yang nak yoga di dasar sungai tu pun dah dapat. Ya, pun kata kami je.
1: Nakit-nakit dah suat tu. Sungai brosi, mak dah jagin penyobak otak begiuh depan dep tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
5: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
6: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Okey, jadi selamat berpagi. Selamat berjumpa kita dah berpagi. Nurima Siti. Jadi dah berpagi ti semenana dah konti ambil dah YFM dah berpagi ti cukup ramai. Sebab ada ini rombongan pimandek Johor Raya balati mandek ya Minan Bilon. Kakak Minan Bilon jalan Dayuh pun boleh lagi ya. Jadi dah pagi ti kita cukup itu semenana sebab dah konti kita dah nuti ada pimandek rombongan masa DBNA Cawangan Miri kawan kita. Apakah sebisaan cak kita aku nyaya nak keping angun suara balati ya, sebab Johor balati jarang-jarang mandak ane gah pagi ti
1: pagu
0: kudu orang kini mandak berpagi ti
1: 4 orang ambil mandak ada berpagi ti
0: ya. Okey, jadi sebenarnya pagi ti Ince Simon Ilus ya Ince pengurusi DBNA Cawangan Miri dengan merangkap lagi

0: Semua bala kini dah menek nekonti kita dah pagi ti ya. Mula kita nak bina pun cewi kau ni ya. Jadi Encik Simon ya, kita puan ya di BNA Miri yes, Encik ini cawangan kau kita ya. Jadi dapat Encik Simon pidaan Encik Kahi neka bala pekaping YFM dari kita pagi ti. Meh kuduh sebenarnya ahli-ahli di BNA Miri dengan sebenarnya wangan ni sebenarnya pingunah ataupun pertubuhan ti udok tunah lah sebenarnya bagi kawasan Miri.
1: Okey, selamat berpagi Tabik Basan dengan semua pala ping-ping lebih lagi-lagi pala DJ dan bertugas DJ Linda. Jadi aku ngulu rombongan nami nama Miri dan sebuah aku jadi assistant treasurer Augustine Albert dan kentak aku dan kemahit aku Christopher Laksmani Exco di BNA Miri dengan Ian Peter Salang Exco di BNA Miri. Jadi nanen pasal di BNA Miri ti dah sebetulnya registered ROS dog mahi anuburan iju sawa semang peri iju pro iju. Jadi sawa ti rati ne mau 40 prii sawa. Sawa bau ami akan ada ni bo kira birthday na anniversary dari Mah Puru ni bo jubli intan ka. Jadi memang jaran pemaguh di BNA Miri lah semua kira mau ra 50 sawa dan sawa bau. Jadi Miri mau ada dalam da census 2020 bahagian Miri ada 4,160 taruh lah kan ngajah census and tapi members ne baru 200 lebih baru 6.6% lah jadi en mah ti ami memang ada azam nambah lagi membership di BNA bagian Miri lah. And antara matlamat kami dak bauh dog pilih dan sebetulnya kami pun bauh dog pilih dak 20 mahi nuburan taruh dak nuburan dua rimpas. Jadi kami ti exco dak bauh lah.
0: Okey, jadi kita puan ya buran rimah ti ada ini pengerami bahas ya dari natur de Miri kawan kita. Jadi di BNA cawangan Miri udok kawannya ya udok senak kirengna diberi tanggungjawab bahas ya mengatur program ti Senceh tandang kita sebagai gawai bahagian Miri 2026 Senceh di BNA Miri Senceh sebagai tuan kuasa induk perayaan gawai daya bahagian Miri 2026 ti. Jadi nyambut pasal program Siti ya dapat Encik Simon kongsi dengan melalui keping kita aktiviti-aktiviti ataupun anikah program-program donatur sekamuh program gawai ti donatur de bahagian Miri.
1: Ya, memang betul. Jaji Sawati di BNA Miri dog jaji lead horse lah. Jadi sebab ne memang ne dog bergeli-geli jadi sawat tayo ne iban. Jadi sewati berdaya, sewabau orang ulu. Jadi ti kali ti mau ada sarak dah 20 lah. Sebab ne division gawai ti start tinagih masa 2004 lah. Kalau nengajah ne patut 22 sawak je dah sewati. Tapi masa COVID 2 sawak kan dapat guna ni function. And jadi 20 sarak lah kali ti ya. Jadi memang akhir program da buran rimah ti jadi start ne masuni ne buran rimah Sence Inter Ethnic Association Bowling Tournament dog dulu pada awak kem jadi member sami lah Wilson Tigos dalam dua ne buran ami ada ngunah blood donation dengan gawai children coloring contest ti dog dulu pada Gina Rejob da blood donation and jadi gawai children coloring contest pada Cikgu Suzan lah. Jadi ingin pada dia is jadi lead host jadi memang pada dia jadi organizing chairperson. Taruh da kami nu en ami ada guna lawatan charitable visit the kenosis. Ti organizing chairperson adep Caroline Simbora.

0: sekretary mi. Jadi kena sisti ada ratin sebab na rehabilitation kerana nan bala ada hal pasal ni boh drug ni boh salah guna
1: dadah
0: ni lagi alcoholism dengan online gambling lah. Jadi ti nanti bala jadi mabak dan center ti nan en bala na panai balik neg jani jaran dah betul lah. Ti kena sisti ni boh manage dog bala SIB. Jadi memang program bala nak memang menjurus neganya hal ketuhanan lah. Memang bala nak pasal Bible study lah. Jadi taruh hiburan karaoke, daya karaoke song contest NC dog Jefferson adep Christopher Lasmani. Jadi ami jam masuk en ada anu na minggu lah. Jadi masuk en ami puan ada talent bala ada finalis. Pagi kayu event nami memang semua anu weekend je, jom minggu. Jadi pagi ada Miri Division Gawai Dayak Student Education Award nah. Ti Christopher Narang jadi organizing chairperson dan vice chairman ami de Miri. Dan da Konarang semi final Dayung Sangon Kelegit Orang Ulu Kumang Iban dengan Keling Belawan semi final ti adep Nancy Ribit jadi organizing chairperson. Enda start of Sunni nuburan sampai pre nuburan. Da finale nah, ataupun koninya the ni boh the main event gawai celebration dinner ti anu enam lagi semengenam anuburan rima jadi ada ami ngunah gala dinner jadi highlight na final Dayung Sangon Kelegit Orang Ulu Kumang Iban dengan Keling Belawan finalis lah. Jadi en jadi ayalah raram lagi aseng nyebut pidaan DJ Philo jadi MC dengan RN pairing dengan Richard Wonder ya. Jadi and the highlight the gawai sebab memang tiap-tiap bulan rimah memang ada miring memang ngundah jadi miri division gawai itulah.
1: Okey, masa segi mengbazar adakah nyap kini ngatur bazar gawai reti nanti?
0: Okey, sawati memang ada sebab sawati ti under Sarawak level lah. Jadi bala Iban turn da sawati state level. Jadi bala ada ngaban organizing chairperson CYB Dato Penguang Dr Dato Dr Penguang nak ngaban pegawai besar tunah tak miri. Jadi dalam masa en semua etnik bala association bala komuniti memang ada tag turn. Jadi bidaya Dayung Sangon bidaya night jadi ami ngunah ne dak semengju nuburan sebab mana ami milih semengju ngin semengenem en ada miri division dinner jadi ami harap bala VIP bala pemandeg das juho masuk Kuching dapat nyambung ni ngare lagi en dapat suwa jadi highlight dengare en selain daripada state level Sarawak level Dayung Sangon ami ada ngaba the ring ladies memang and the highlight the showcase ngare en dengan Atta Bowman Pratuang ya yeah. So and the highlight the dua ami ra en ni nyapuan bedayuh ti memang talented.
1: Betul.
0: Memang ada pimanai da ami ra pidaan dengan inya miri lebih lagi mengdering ladies and mungkin bala en nanyap kalak tebek. So en tarikan da ami rasa memang ne kononnya memang ne paling mantap jitu jadi en halah jadi en pun MC pun sambung da enam semengenem en sama lagi DJ Philo dengan Richard Wonder MC dengar en ya. Jadi rapidaan balik neg Miri Division dinner guest of honor Encik YB Dato Sri Roland Sagah lah. And dak semengju anuburan guest of honor YB Dato Willy Mongin sebab ami ke kanan ngaco bala adun sitting, so ami ngaba MP lah. Mm-hmm. Jadi en lah program ami da buran rimeh ti lah memang. Mm-hmm. Ami memang rasa, walaupun rasa ini bah koninya ceh kange, tapi ada lagi rasa raram sebab mm-hmm. ami rasa showcase mewakili adep kena bidayuh community yudok koninya bidayuh baalah. Ya, jadi dapi-dapi hadap mijog, dapi ngulu, hadap mesti rapidaan hadap aba maya, aba koninya ala semangat, mesti hadap koninya dengan bangga. Pilihan hadap bidayah memang boleh, memang ini tidak nancak tunahnya, expectnya hadap boleh deliver, hadap boleh ngunah. En matlamat ami pidaan dengan inya, ennya puan hadap bidayah ti. Beken-beken bidayah ti beken calang-calang beken alang-alang kuninya memang kuninya memang mantap, memang semangat, memang megah dengan adep bidayah lah.
1: Kirana cukup bertuah lah ya abala kaum-kaum bidayah kita ada amiri sebab ada pingrami dan menti tunah ya kan kai ya pasal mari nak kucing baru nak inyam nak rasa gawai kon kita ya. Okey, jadi kali ti ya rombongan di BNA cawangan cawangan miri ya Johor mana kon kita anak power ani nak tujuan semua nak pergi mana kini nak konti ami dan nuti je semua nak lah.
0: Okey, memang akhir tujuan ni ami pun rak kurinya rampuan lebih-lebih lagi bala staff bala mengani pengerja bala DJ YFM and adep kurinya jaman puan and ini lembut dua lagi ami ranyugon terima kasih lah sebab ngin ami ti kali ti ami ada nyongka DJ jadi MC ami jadi kira nyugon terima kasih neg YFM staff manager dengan TM pengarah pengulu jadi ngin ami ni boh en balan dapat nyugon support neg DBNA Amiri nah ini lah dan utaruh ence dah bertahan mati ini pasal adep DBNA Amiri dengan rak nanen kira promosi lah event da Amiri supaya ada balai berdaya mungkin ada daragain ataupun memang ada plan neg Amiri da buranti saya nampuan ni program supaya balan boleh suwe ngirami ain sebab menggawai bazar en dan memang terbuka nak public boleh bila-bila masa gain masa bingara jadi duang dinner sen mungkin ada bala nanyakan-nyakan pasal tiket ke mengenih ke kan ada sebab memang tiket dinner memang nak selalu nak sold out lah tapi nyap salah nyekan masih puan ada ruang peluang ni kena promosi ni.
1: Okey, jadi senapi mangan Encik Simon abikai dengan plan Adben Emiri dan seterusnya kawan kita ya rimpas program gawai timati lebih lagi bagi kaum-kaum dia kita dah ada dak Miri mungkin ada plan Adben Emiri.
0: Okey, ya, terima kasih sebab Adben Emiri berkena tunah sebagai association mengen saja memang ami ahi matlamat jadi dalam taruh cabang kontinya dari segi cultural ami memang rak ngundah ni boh mengkelas main batan asal mengani beragung mengani minigal en ami memang ngundah dari segi cultural dari segi welfare mengaduh penyusah bidayuh dak Miri jadi mengami selalu ngundah na ami kira mani coordinate atau facilitate collection donation da lemah taruh da paling penting education jadi ami memang tiap sawa ada ngunah education career talk ami akan ngabak bala bidayuh professional bala expert jadi ti ami pun nyungka masuk sekolah melalui PPD Miri ngacak bala student bidayuh attend suwe mengda sawataya nami ngunah mengda pun sawati ami ngunah da pustaka Miri lah amin pustaka sawak ke cawang Miri cen bala ne koninya semangat lagi pun ada perang bedaan dalam setiap ni boh kemajuan memang ada peluang setakat ke SPM ada peluang mengenai IKBN, mengenai ILP kerana result paguh lagi ada peluang mengenai attack kadanya memang dah pandai pintar ada lagi. Jadi Amira pidaan walaupun dia setakat sertifikat pun memang ada ruang peluang Amira pidaan. Jadi ni lagi nombor 4 Amira guna outreach. Jadi Amira ada di benda abak dak pasar saja Amira panu luah mengneng marudi neng ladang-ladang neng nelong lama ka jadi ka kawasan bagian miri secara menyuruh kerja lah ene de kira pedaan sen lagi ame memang ra membership drive supaya balana ihong jadi members kayu itin baru 200 lebih jadi tapi ti sebab bedaya ti lebih-lebih lagi bala ni bo bala staff state dengan staff federal memang bala nak pindah-pindah jadi kadang-kadang jadi number saya boleh kira turun naik kuatnya lah gitu mohon tapi dak mende dan miri memang ada pera memang ngancak semua jadi members lah jadi lah jadi nambah membership lagi selain daripada 4 perkara ada sahabat kematian lah. Ya.
1: Jadi terima kasih kita ucap nak Encik Simon, Encik pengerusi BNA Cawangan Miri selaku lagi merangkap pengerusi pengelola tengkuasa induk perayaan Gawai Dayak bahagian Miri 2026 beserta dengan rombongan ya. Ada sudi nak matan masa kawan kita ya. Bersama kita ada berupa agiti dengan harap na balan dapat lagi mandek. Mungkin dah senat lagi Encik Simon.
0: Ha, jadi ni lagi hasrat kami ce dak dak tersirat lah sebab ngamin bila ti guru ni kosong ni poin taru ada tos northern region tok Kemiri tok Kelawas tapi tin muanya jadi ahilah ami harapan ami masuk members ami pun nyana jadi harap en mah rana pun pinuuh da RTMT jadi karena dapat memang patut dapat lah mungkin ada prosesnya supaya itin mau tukar ini ni 06 poin ini ya supaya dapat ne siaran netos utara Sarawak en belami kanan keping belak kine DJ suara kine ne pagu suara kine ne lunak kuninya merdu lagi pun bila ada keping siaran ti rasa ada pun memang lebih ni boh makin semangat lagi lah jadi bakah balada beken pun hasrat minta en lah ni boh siaran en boleh dog sambung sampai tok ke utara northern region Sarawak pun sampai Sabah ke puan lah so en lah harapan data sirat lah amik lah
1: terima kasih lagi sekali kita ucap ya anak rombongan masuk di BNA Cawangan Miri ada kuah kita ya ada sudi matan masa ni anu kira ni anu lah ya mungkin maksudnya anu nak memandang ya. Jadi terima kasih Ahi dengan aku mewakili pengurus YFM Bedaya, pengelola YFM Bedaya mengucap terima kasih lah anak semua bala bala esko-esko pengurusi kira rombongan lah dan nanti dan mana kena konti YFM Bedaya dengan harap ne, tujuan bala negatif kira ne, dapat udah tunah lah rimpasi mati mungkin ada cerita pagu agak pagu kawan kita ya. Okay, rimpasi mati kita bersama dengan pengarun kita Filomena Buang terpukul semendua dengan lu dah habis segmen Ayun Ganti Aren.

0: Ana dia je beri ngana tak meh sama-sama kini ragu di Dr. Bahan pada Alba Dancing Queen. Ngana selamat isrisan dengan salam sejahtera ke sopra dengan revisi ngana di gib sama ke di isan-isan anwati revisi yana berengan di setia kini ngah YFM video. Tak dapat dengar drum program Dayung Sangon program berangan urimah pukul simeng isan-isan. Namun biasa ya program Dayung Sangon ini program teban kisah inspirasi ngah pengalaman pit benyis atiran dayung drum nora kerja dagang ngerang anak yang program Dayung Sangon tak karyati atari krakar bersama nga di naan wanita hebat sen kering nang adi deh dekaus jaga sesang betanasar pakakat seni craft tumis apuankah adi seru tak kedingan nang mane ketakah adi begatung anak atari bersama nga puan Jocelyn pengusaha craft tumis adi cukup aktif di Sarawak kusama nang begak barangan puan si puan Jocelyn. Ngana selamat menang ya ke konti YFM Media Puan Jocelyn. Terima kasih ke yang ngana mai mesudi bersama ke ingat sobrang di isan-isan Anwati.
1: Okay, terima kasih. Selamat isan-isan ngah salam sejahtera ke di DJ Nala. Ngah so perpendengar setia YFM Bidayu. Aku angin terima kasih di DJ Lala amai menghenggian peluang di aku ngah berkongsi pengalamanku sebagai pengusaha craft tumis di segmen Dayung Sangon nanti.
0: Yeah, ada nak aku teja ha. Beke barengan berpuan si Puan Jocelyn ya. Pak aku angeh benda ayah perkenalkan ada pi si Puan Jocelyn nanti. Ingat apa nyikan ada sebengasku ya tuduh Puan Jocelyn. Bisangan kedaan kasau perang isan isan nanti berkait dengan adab ngan ngan simuki si bunga sekari ngan si minat tengah karya ngan madinati jadi pengusaha pengusaha craft tumis nanti.
1: Okay, si Bayu aku kedaan pasal pengalaman ku sebagai pengusaha tumis. Aku introduce ada ku.
0: Yeah.
1: Okay, dan ku Jocelyn Aljaidi. Asarku so kapong kuap. Aku membegiat dalam bidang tumis ti lebih so si mengsoa. Aku berminat naik craft tumis ati so kakak iparku apabila ayah beda aku turun jaga booth it di waterfront masa anak lah. Jadi start so anak lah minatku naik crafting bagi. Jadi aku bisa nang aku sok bujangan nek madin lah. Dan suka pakai aksesori tumis. Jadi aku pun mendai ke kukuh ni kukuh ngagerang yang nadupku. Jadi berada dengan ku rawah ku barang family ku lah kira eh. Emu tinggal aku pakai aksesori nak ya barang ibadah aku ndai ka order barang ni aku. So nak madin lah bisnes ku nak nak madin aku nai.
0: Ya kira kira ngan pergi grup bisnes ati teja so nai murah nai aksesori sian adep ngan. Yeah. Muka ana abra dengan ngan kiris abra dengan ngan kira berminat ngan asir ngan. Ya. Okey. Ngan aku resikan dengan ni bahasa aksesori adi ngan nai so tumis ati.
1: Okay, mostly aku nai kukong berdia, gerang tengan, munati, earring, choker, gearhead, belt mane, ayo sisin mane. Anak lah yang dinai kemari pak. Majority aksesori yang ku nai ati ina kebanyakan i contemporary lah. Sebab Madin kan dayak suka pakai contemporary aksesori contemporary. Sebab dapat matching ayo any outfit lah pemakai i. Di any event sama ada kahwin ataupun event beken.
0: Ya. Kami teringat ya barang dengan adik bersama di Facebook revisi kami teringat bisa dengan kiris kiris sopra gambara asir tengan sopon Jocelyn bergerak masam ya dia nak kita ajak agik choker choker kemudian ke agik headgear kau mana ni agik dengar
1: agik kukong ke
0: kukong bisa barangan dengar ya kami aku dengar ni mun nanti pun aku meh wow wow rumus raru
1: Pak majority memang dayak suka modern tu lah contemporary. Madi nak begut pakai modern. Pak aku baba genai traditional anak pun tinggal request so pelanggan ke.
0: Ni nang tak mane ati dapat datang nai bedak contemporary. Kami tadi nga barang perkab dia pun begut ke contemporary yeah, Madi nanti. Kena setegarana barang ian barang tumis contemporary ati ya.
1: Mesti matching ayo
2: pemakai.
0: Ya, yeah, betul. Ingat aku rasa kan dengan sokin dengan si idea dalam mengenai rekaan tumis hati.
3: Okay, aku dapat idea ti so corak kukong berdayalah tak.
0: Mm-hmm.
3: Jadi agik ke corak ti dapat ku di media sosial, mun Google ataupun Pinterest. Tapi dari 100% dia tundak lah.
0: Yeah,
3: dapat inspirasi so nak.
0: Yeah.
3: Jadi akan gubah ke nai beken. So nai beken lah. Jadi kadang agik ke dia nak ruah so senang kira yang sok atuk nala.
0: Ya, yeah, betul.
3: Secara spontan. Mm. Tapi kadang-kadang drum ku beres ah. Aku kadang-kadang terfikir design mungkin rek kunai.
0: Mm.
3: So kadang-kadang so nak terus anang daya ah megi design ani direk kunai muna.
0: Mm-hmm. Yeah. Kadang-kadang nenang daya idea ti pun bisa getah seun so prima.
3: Betul.
0: Tiba-tiba tak prima. Prima hadap tak nani nai design apun ka nai tumis, dalam beus nai tumis. Amuk anak makan beus. Ai.
3: Terus
0: aku prima ka Teja. Oh, kena raru ke prima aku Teja. ada meh masa-masa kan.
3: Ya.
0: Aku benar ke dalam mata Nura so bekerja pengenai ta memang agik cabaran. Memang dah busuk cabaran.
3: Ya kan? Betul.
0: Dalam kerja ngan nai tumis hati. Aku sabar nang bege ge cabaran i. Bisa ngan kongsi ngan sobraga di isan-isan hati.
3: Okay, cabaran ih memang bege lah apabila nai craft tumis hati. Pak hati ngan mesti an sabar lah.
0: Yeah.
3: So ni sok cabaran i nah apabila aku nai kukuh yang perlu dinyiit pakai benang ataupun pakai kayuh lum. Adi munati lah yang kukira nanti.
0: Mm-hmm.
3: Ati proses nai memanglah rumit. Sebab ne anakit nyiit. Nakit nyiit kukuh ngana, benang ngana di kayuh lum. Kemen ada nyiit dak terit, ayo dah akan kemas, dah tateng remus.
0: Mm-hmm.
3: Jadi anak cabaran ni lah kami nak kukuh lum.
0: Hmm.
3: Jadi ni dengan cabaran ni nah rega manik Madin makin mar. Jadi anlah ekonomi Madin so rega barang mar. Jadi kembali aku anai tumis yang pelanggan aku terpaksa paat rega ih ngakidaan di pelanggan mani rega ih mar. Jadi mesti an explain lah mani rega idah mundawa ialah nak explain
0: sak nangan teh jam masih antu nak rega semasa
3: betul kau nak cabaran ada beken susah rek dapat tumis yang di biasa aku pakai macam aku naik cuka lah mun tengok tumis hati desok perut tumis ti keluaran ni akan lagi lah next time jadi terpaksa siro tumis ada beken ngan replace tumis ada di pakai dawa anak lah cabaran aku dalam kunai craft tumis hati.
0: Kedua dengan agak biar turun supplier kan? So, dengan bit tumis hati ataupun semuki?
3: Aku agak supplier. Pak kadang supplier nenang tumis nak di anak kadang memeting dia. Memeting dia dah produce. Jadi, terpaksa pakai tumis hati beken lah.
0: Ya. Okey, sebayu tak ada peju dengan dengan penyikai nari beken. Tuduk Puan Jocelyn, tak ada peju dia. Peraman ada tak ya, Puan Jocelyn? Tak dengan tak kerakar. Okey, tak peju dia peraman dengan ragu Sok Dino. Dengan ragu di dan Dayung Skora.

0: Ito ba drama program Dayong Sangon ta yan isan isan ano wati babaga nga tatamu ta tatamu Dayong Sangon ya yeah? Kami tani nga suku puno accessories di ganan kuan ka di perang Dayong Sangon ta yan isan isan ano wati so teban bak kada inok teban kerja apa kangan dah bisa kiris aku dah bisa kiris ya yeah, puan Jocelyn mainan matui ke dalam bidang naik tumis sati ya dalam pikiran ani kayu ni kan produk ngan banding ngan pengusaha tumis adi beken.
1: Okay, sana kirek ngalah
0: yeah.
1: Keunikan ni dah. Okay, keunikan ku berbanding dengan pengusaha tumis adi beken ni nah, aku baba mengekalkan keaslian corak tradisional. Pak aku gabungkan ayo corak moden Madinah. Jadi setiap rekaan yang akan aku naik mesti aku naik ngah teliti ayo unik. Jadi kalau pun memainkan peranan yang paling penting lah dalam setiap rekaan kuati. Jadi aku akan gabungkan kala nga pakai teknik yang jarang pengusaha beken pakailah. Jadi setiap produk yang aku naiti dah akan sama ayo pengusaha tumis adi beken.
0: Ya. Aku nak kuan sikit ke so Puan Jocelyn, kudu masam jenis tumis ati?
1: Tumis ati bege masam ayo git tumis acrylic. Acrylic tu ayo kira mun plastik lah pak. Kualiti ikena. Tumis biasa ada si beads kena size ipun dah sama. Agi size mendi. Size mendi ina mun size aku nai earring ati. Ati size mendi. Ati paling nang daya susah nerek nai sebab tumis
0: arus.
1: Ruai nang arusi. Ruai nang arusi. Mukana ati ina yang kokong ati acrylic yang dipakai ngam adi pun acrylic. So yang di ba anak dipakai pakai tak ati si beads. Jadi kualiti kena dingin lah. Lebih kena dingin. Majority tumis ati ayah git grade 3. Agi sok Jepun. Agi ke sok Malaysia. Tapi majoriti yang aku pakai tip memang manik Jepun lah.
0: Anak kami ku ninga asir tengan Puan Jocelyn nanti mewai sukup nang ni nang tak kami berana nang masukup nang perfect.
1: Ya.
0: Kami tadi ngak ba masukup nang remus si.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Pak mesti anagi atin kesabaran kami nai mane ati.
0: Betul. Kami ku tinggak pun saru ta ningak lah daya nang rutik sebetulnya rutik nai tumis ati.
1: Ya, ya betul.
0: Pak kami ngan mau biasa agi daya kedai ambil masa ni jam ngan nai ni kukong kukong tungo. Mungkin nak daya di bau mungkin perlukan
1: buahan dulu lah.
0: Daya nak biasa perlukan ni jam ada. Daya nak bau-bau
1: betul.
0: Berperlukan dua taruh endu ngah siapkan.
1: Mun baras gati ngati lah. Yen ku lah sebab nak biasa naik kerja mu tidak.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang ambil masa setengah jam aku dah persiapkan. Jadi mun barak kukong nanti ni jam dah lah. Bukan minum merawat tapi nama biasa nama biasa.
0: Tengah nama biasa ke?
1: Ya, betul, nama biasa.
0: Ingat si Muki ya, Puan Jocelyn naik pasaran asir tumis ati tudu pelanggan.
1: Okey, yang pasaran asir tumis koti begecara yang ku promote kerja pengenai koti. Aku aktif tu nak event yang di organize so Craft Tangan Sarawak atau Malaysia. Sarawak Craft Council ataupun SCC. SEDC ayo jabatan-jabatan ada beken. So event menat lah bara pelanggan dapat tinggal hasil pengenai tumisku. Selain ana aku lagi dah promote pengenai ku di social media mun Instagram ataupun Facebook. Jadi ngan bisa tunda page ku lah. Dan page ku nah di Remus Beats.
0: Di Remus Beats.
1: Betul.
0: Di Instagram.
1: Instagram ayo Facebook. Barapuan lah ani maksud ik remus lah ini biatah nak remus ini memang sak nang kiring cantik
0: sama gemun Dayong Sangon nanti. Dayong Sangon nanti drum dialek bau Dayong Sangon kami dialek biatah Dayong remus
1: betul
0: kami dialek Serian
1: Timengannya.
0: Dayung timengan.
1: Dayung timengan kan. Jadi, jadi dengan cara mutik lah aku siroh pelanggan sok seluruh Malaysia atau luar negara. Sebab agi gengan dia sorok is bukan di miris barang koti. Ada di sok Australia, Amerika.
0: So overseas.
1: Overseas, yeah. So Jepun, Korea.
0: Amai berarti ninga so media sosial.
1: Media sosial mungkin aku selalu tu nak event-event yang di baga-baga lah. Especially di KL muna.
0: Kemudian aku sikit dengan Aki dengan terima tempahan khas pun ke rekaan eksklusif so pelanggan kena ingeraan rekaan di Desamah Mundaya Beken.
1: Tempahan ti memang agi ku terima, memang begel lah actually. So selalu ia ku terima tempahan khas sok pelanggan yen VVIP ataupun yen majlis kahwin. Jadi setiap reka ada eksklusif ati aku nak itu nak penyeraan pelanggan lah. Rebis i di design muki di an i kak kala an ngana lah. Jadi agik ke pelanggan ada beken beda aku naik rekaan ada ku yang tepahan barai. Jadi setiap rekaan yang aku naik akan tateng wow lah. Gak tunda penyeraan pelanggan. Jadi pelanggan akan biyen produk yang dah akan sama ayo daya beken. Ya, betul betul.
0: Ya. Kenapa tunak so pemerhati ngan ya Puan Jocelyn. Simuki peranan craft tumis ati derem memelihara sen kerengnang sesang petan asar tumis derem masyarakat terbisi masyarakat tak berdia hati.
1: Okey, craft tumis ati bukan ina sekadar hiasan di genanta ada kan. Jadi pak ati ina simbol budaya ngan tradisi yang tak beda yang tak mesti jaga nek sindi-sindi nek generasi bau lah. So dengan agi rekaan madin ngan motif tradisional, aku berharap generasi bau akan terus hargai ngajaga warisan budaya tak ati sadah menyap.
0: Ya, aku boleh tanya pasal generasi bau ya. Tak ada lagi penyikit berkait dengan generasi bau hati. Okey, supaya hana berdingan ya. Supaya kira pecuh dengan kakar mi. Tak pedak pun Jocelyn rest dia atau rek pecuh dengan.
1: Ya,
0: pecuh dengan.
1: Tak sama dengan.
0: Praman. Praman ngani dengan ragu. Ragu so elawati ngan ragu adidan dayung.

0: Ragu Brahman adi Dr. Ban Bedah Elawati ragu adi dan dayung. Ha. Ragu dayung adi cukup sinonim ke sengkrik nang ya ngah program tak yen isi desanan wati program dayung sangon. Bapa bisa mengaku DJ Lala penerbit program tak ngah tetamu dayung sangon tak yen isi desanan wati Puan Jocelyn. Ha. Kami teringat ya remu-remu si bara accessories yeah. Bara tumis adi iki dog design sebenarnya kepada Puan Jocelyn.
1: Ya.
0: Aku muda ke sabar-sabar ini ngak dek. Okey. Apa ni kan ku dengan tuduh Puan Jocelyn ya. Madin tak ninga bege di pasaran jualan tumis sate ngana aku sikan di Puan Jocelyn semuki ya. Puan Jocelyn daripada bege dengan penglibatan beratu bak merak sai ngerana ansua temit parata belajar seni craft tumis serbisi ngera adi bia dan bakat terpendam.
1: Okey, seraru aku akan naik kelas atau naik program yang asi-asi dekira nyamba atau tubak merah adi an belajar seni craft tumis sati. Selain ana aku pakai cara media sosial ke nak kirain smuki cara i aku naik kukong lah proses mungkin naik craft tumis adi dongai dengan cara misal kata munatik lah kukong yang dinayati. Tapi bara pelanggan ataupun dayak di ambrajar belajar tumis sok aku bara ayo mesti belajar sok basic dia lah. Jadi dengan cara ati golongan tubak bara adi bian bakat terbendam drum seni craft tumis dapat belajar ngak kekalkan tradisi tak berdaya.
0: Kira ai kemere belajar craft tumis ati ai agi taka-taka ai
1: agi sebab kami nang daya knowledge lah sembranda nang meting drum manek ataupun tumis. Jadi ngana mesti an start so segan lah.
0: So segan dah.
1: Dia bisa naik adi susah dia. Jadi aku sarankan kemari selalu ya aku naik kelas, aku andai kiu di senang dia, naik kukong dia pun boleh lah. Sebab kukong men kukong berdiah tidak susah sebetul
0: reh. Reti nah, perlu tak ada manik hati. Reti kami rek start belajar naik craft tumis hati ya murah so naik kukong dah.
1: Ya kukong ataupun gerang tengan.
0: Oh anak adi senang lah.
1: Paling senang dingek lah cukke. Jadi belajar sok senang baru dikasih susah.
0: Ya. Pak Ati ya, Ati nang daya dahi susah-susah dawa senang-senang yeah, kemudian.
1: Ya, betul.
0: Dah sopor lagi.
1: Mun aku dawa memang pengenai nedah kan remus bunga sit lah.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi apabila biasa metu-tu naik tumis hati, pengenai nak akan nampak remus. Sebab kira nak expert.
0: Ya. Ingat nak kami biar minat, biar minat manyah terus subah.
1: Betul.
0: Lebih-lebih sih mari nanti ya. Kami teringat ya beradayung lebih sih agi ane adi ya dah bekerja, bekerja setenang ya. Dah sarah tak subah sen berananang explore
1: betul,
0: business. Tidak business.
1: Betul.
0: Memang kerja pengenai tak agi gadi ramin ada nampak i dah sarah tak subah jiro business kira ia tak berbisnes ramin ada.
1: Betul. Yang penting atak pandai bagikan masa.
0: Ya.
1: Terus tak naik kejaran, kat naik kerja hobi, kira hobi lah ti, kira ai. Pak so hobi dapat jadi bisnes.
0: Ya.
1: Amun Madin kan bergerak dia naik kuih, kek kan. Anak so ni igah bisnes yang dapat atak beradayung naik.
0: Aku ni Madin bergerak beradayung dah ikat serah di haran ada dah.
1: Nang daya sembrana nang money is king.
0: Aku rasa ngerara diara ni habis bege dia kerja.
1: Betul.
0: Mai saru tadi ngah. Re diara mesti kena nice betul ide.
1: Especially tak layung lah. Memang bege kerja naik
0: tak. Bege tak bisa jadi tengan tak bisa jadi tengan sotong. Naik ati naik aje.
1: Multitas sembrana nang.
0: Kena teja Puan Jocelyn nang agi adi ke sepak pasar kira sepak Sarawak lah kira ia anak kau sikit nah pernah ke ngan suak ke pameran na puan ke expo craft tengan di sepak di nang teja kami dia silap kau ngan lagi nyebut nang de pengan lagi KL.
1: Okey aku pernah suak pameran ataupun expo di sepak Kusing atau Sarawak. Selain di Kusing tempat adimbah aku suak pameran ni lah di KL, Sabah, Bapak Ati di Pahang, di Miri ngah Sibu. Ting puan coming soon memang dekat overseas. Nada puan rezeki ba?
0: Ya.
1: Jadi dengan suap pameran muti aku dapat promosi kerja tumis berdaya secara meluas. Sadek puan anina pemakai aksesori tak berdaya. Selain nana aku dapat geh menjalin persahabatan yang di ya nanina sanang daya di ayo barang pengusaha di Beken lah, sorry is Beken. So digina aku dapat memperkenalkan budaya tak berdaya di Barai.
0: Dari masa di sama dengan pembisa ke belajar.
1: Betul.
0: Belajar
1: ni
0: namanya belajar kedai ibarat pun Barai pun naik dalam bidang di sama.
1: Betul.
0: Dengan bisa belajar semuki naik macam ngerati pun ngerana pun lagi genai tumis tumis ngerana cara style Beken.
1: Mun di Sabah lah. Lebih kurang mun tak. Tapi tapi design ngerana Beken. Tapi agik ke yang sama tapi color. Color ngah cara ngan naik dia sama. Corak ataupun dia sama. Sebab kemeja sarah ku agik tung kalau tung Sabah ti den kokok ngan pinakol.
0: Pinakol.
1: Tung Sabah ti Beken sok jatak deh sama.
0: Kami ada sirap ku Sabah hati bergerak pakai color singet.
1: Singet ayo gi masam-masam color. Ayo tengah nak barai colorful.
0: Lebih kurang mun jatak bedia gelap. Pakai design i Beken. Main rana pun pun bergerak ke etnik.
1: Dia sama mun jatak ti.
0: Okay, yan pendapat ngan ya Puan Jocelyn. Simuki teknologi mari nanti turun kuas apa kan memperluas gering nang pasaran craft tumis lebih-lebih si design bangsa tak berdia.

0: handphone, yeah, social media. So pergi kiotik paling penting-penting. Jadi dengan agi social media dengan platform jualan dalam talian, rekaan tu Miss Berdaya dapat diperkenalkan di seluruh negara lah ataupun orang. Selain anak dengan agi teknologi Martin, tak dapat kirain smoky cara pengendai tu Miss, especially Berdaya dengan rekaan I. So dengan cara muti tak dapat jadikan produk tu Miss Berdaya lebih menarik dengan dihargai di takah antara bangsa.
1: Kira sebenarnya nang conclusion I, ya. Kemudian naik bisnes tak perlu agi media sosial.
0: Betul.
1: Ngatarik promosi so pekerja pengen naik tak.
0: Marketing pun mesti agi galah.
1: Ya mesti an rajin promote so perga kerja kerja dagang ataupun ke so perga. Ani ada ni naik tak di media sosial Isai para di sepak puan. Ani kayu ada naik tak.
0: Betul betul.
1: Biarpun nisit kayu ada naik tak. Tak jual kue ke perlu tarik promote di media sosial.
0: Nah tengok Madin di media sosial bergerak daya post gambar-gambar bisnes para menjual kue, cupcake, bra craft. Di FB ada ataupun Instagram pak atak dapat tinggal ke di WhatsApp status.
1: Yeah,
0: ada dijual bara ada.
1: Betul. Ana tenang Madinati ya.
0: Betul.
1: Teknologi cukup berguna. Ya na pemudip tak barang do. Pakai banyak sarah pakai.
0: Betul.
1: Okey. Dah tu ikah tarik mendagak pendapat program dah yung sangon tak ya Puan Jocelyn kan. Apa yang kena discussion ke tu Puan Jocelyn. Ani punya pengenang so Puan Jocelyn tu duk beradayung. Puan kah berdari sebab aku nagi ke anrek sua naik craft tumis hati. Nga tu bak merak rebesi adi anrek menceburi bidang craft hati.
0: Okey, peminyu pengenang ku dituduk baradayung tu bambara ataupun di baradari. Madi nak di anre mencuburi bidang kratu misati ina. Manyah teru rek subang berajar ngandai tu misati. Sebab seni tu misati bukan ina sekadar hobi adalah. Pak ayah gen sumber pendapatan yen adep tak ge. Jadi betul. Yang paling penting ina mesti an agi atin kesabaran.
1: Yeah.
0: Kreatif minat dalam bidang hati. Yang penting ina tak dapat jaga kekalkan budaya dengan tradisi Berdaya tak saedah menyap. Anaklah pengenang yang terakhir di bara pendengar-pendengar nanti. Menyasubah terurik belajar ani diminat nalah.
1: Dah
0: kira dalam bidang tumis kah? Ani bidang pun anak diminat nah.
1: Mesti ansubah.
0: Betul.
1: Mesti ansubah, mesti an belajar, mesti an rajin, mesti mesti biar atin beke.
0: Betul.
1: Angkat tarik subah so peraga kayu hadi minat tak berbisi.
0: Sebab drum midi petik memang begut cabaran. Jadi mesti an lagi sifat sabar tanak lah.
1: Sifat sabar, betul. Sifat berani, mesti an lagi ngata subah so peraga.
0: Betul.
1: Kayu hadi an tak nurah. Dapat tenang kayu diminat tak lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okay, sebayu Hana, aku rek ngen peluang tu duduk dengan pada dengan akidaan smoky kami ada berbisi ngelah digit kedengah wifi yang berdia mari nanti smoky berarti re jiroh dengan kami berai an miris produk so dengan
0: order naik kepahan kan.
1: Ya.
0: Okay, angan bisa siroh aku di Facebook page di Remus Beats ataupun di Instagram ataupun gawai coming soon kan.
1: Ya.
0: Dia jemtui sebab selalu setiap gawai agi naik event. Jadi selalu akan naik di MJC lah, bazar gawai. Aku selalu gini pak untuk sewa hati untuk Puan Diki dengar di Bayu Puan. Jadi ini aku akan update di Facebook ataupun angan bisa ke call aku di nombor 06 522 6 Mai 4 Mai.
1: Ada ini nombor telefon Puan Jocelyn. Aku nak media sosial Puan Jocelyn angan bisa ciruhaya di media sosial Puan kah bisa kontak kaya ya kemengan Andre miris produk so Puan so Puan Jocelyn. Okay, ha, kemana ke berada dengan ya? Ya, nak pergi bahan sofra. Puan Jocelyn nanti agi ini bian bakat beken. Bakat tadi kedai berada di sepak aja dah Puan.

0: Kan sebab tu Puan Jocelyn nanti pandai beragu. Agi ni ragu ini wifi media.
1: Beragu ti sekadar hobi de minat.
0: Nak nak aku tanya, kami tak minat, kami biar minat mesti andre berani.
1: Ya, yeah, betul. Sahut cabaran.
0: Ya. Ripas nanti etere apartment ya ngan ragu suap Puan Jocelyn.
1: Okay.
0: Ragu duet i. Supaya nak aku ingin terima kasih dia tuduk Puan Jocelyn tenuk perkongsian teja di dapat tenang punuk ngan inspirasi ngan ana usaha isai usaha Puan Jocelyn pujur-mujur ngan bisa jadi teladan ga tuduk sok perga berdayung ngan pada tempat merak pun kak sia-sia ada adirean suba terdedek bisnes di sepak aje pun ka hadi muran re menceburi ada pengrader terdedek kerja dagang ngan ke senang tidak wei program dayung sangon tak yen i senesan anuati ngan amanya kemet disamah dengan tak dalam program disamah andung jam disamah minggu bau ngan kisah-kisah inspirasi so terban dayung adi deh rejuk deh marak ya ngan kakat ada pengera rebisik dalam kerja dagang adi ngera nura ini aku penerbi program dayung sangon jenala balik puan kadi jela langen bergerak terima kasih di puan Jocelyn
1: ya yeah, sama-sama
0: amai mehnitah masai bersama ngan tak di isi nesan anuati ngan ngen terima kasih ke soprengan amai meh setia bersama ke di YFM Bidia bila pendingin minggu bau ragu suap Puan Jocelyn ragu di dan jebeng bersama Brian Aaron.

Okay, lagu Mibur lagu ada apa-apa Dasri Charity Tamargu dan Kamelia. Dua ada okay, 20 minit lagi tu bersama dan segmen yang diari nak bagi di pengisi segmen yang diari ada penuh dua info dua jaya teman sama-sama dengan ojek program dan sangon ada daki program ini ada bersama dua artis dua tinuga penerbita Jurnal Barid dan sebab yang jaya teman bersama dua pengaruh desen DBNA cawangan Miri dan Kati kira nanya bikusi nu dua tu boga masam info lebih kait dua aktiviti ataupun lebih kait dua DBNA cawangan Miri ya amat pengurusi ya dan bersama dua tu dua tinuga exco DBNA cawangan Miri jaya tu bersama dua pengurusi DBNA cawangan Miri dan jagin ke pengurusi pengelola jawatan kuasa Indo Perayaan Gawai Daya Bahagian Miri 2020 minu Encik Simon Ilusion. Jadi nanti antara pengisi segmen dengan Darren tentang pagi diharap nang so ada bingan memit puan pasal info-info dua tinuga berita ada ogi koi biku si nanti ngadang pagi onu rima dan nanti onu iti moi hendu beran rima gitu ya beran rima iti pada dua aktiviti pada dua program ama mata debi kai dua gawai 2020 no maku isa enang boga ta dia megago gitu ya dia kira enang ni onu iti 24 jam mogi 24 jam pada 24 jam itu memang dah cukup pakai dia naik pengisi dia itu itu dua kiranya nang peun itu pun mempunuh kani-kani ke dia bukan siap peun pentongan pun mempunuh ke botan pun sama ke boba pun sama ke itu ke bobanya itu ke otaknya harap nang tersama jaga punya perogon ada mak komut man mak komut nuak pin boga-boga ya pakai dia sama-sama jaga mak teri kurang piin dan perenggunaan ta di nu antara pikara ada mesti ta midbat pasar semua ta naik boga naik kerja mak bete kerja ada sopak ke okey jadi nu dia ada dalam pion tu dalam ran masa dia renang ingam ponu dengan nakitnya selamat dekang topa de nu jingan inu pengarap tu bersama ya okey sama dia ngejar aku this is live penny ya tomorrow good day.

Okey, sini dah pukul 9.02 Terengganu dan pukul 9.02 atas sama dengan Jade, you know, siaran desain Miri FM. Lepas tu, yang dapat ngaji siaran Koi Pari, you know, WiFi Bidi dan segmen ngancang Bidi pukul 9, ngumi ititia, negara pukul peri ngarom, pukul peri i, pukul 9.02 turun ngarom, yang dapat ngaji segmen ngarom pawan, pukul 9, dan pukul 9.02, negara pukul 9 pagi, you know, siaran Koi, pukul siaran segmen 9.02 nom, lagu-lagu Piver, jaga girosok WiFi Bidi. Lepas ititia, Mak Komut terus datang ngaji dan Miri FM, siaran Semiri FM. Dan kita sejak tapi sama dan ngawin witi ngawin rima mohon beran rima dan sawah 2022 bila peragi dan lupakan. Terima kasih ayu nudu suasat bingan dan selamat terjam bersama dua aku dati dan segmen YNDA dua bila peragi dan lupakan sebab aku bertugas aku juga selamat ngawin rima selamat nyong minggu dari negeri titia dua orang yang rami-rami dan nuam dan nu minggu dari negeri titia maka mut odi ke Redeem Center orang apa singai bau pakai kita sama-sama perami lagi pesta kebudayaan dan pelancongan bau 2022 dari Abang Atur Taja Honu Iti ni kreatif pagi pri Honu Buran lagi boga artis dari lagi buringan dua tindu ga boga denanya aktiviti-aktiviti dokun program-program dokun dia melibat kebudayaan dia melibat dua craft-craft tongan adat tersam masyarakat bidia daerah bau ok dan sama terperami lagi program ini The Redeem Center. Again, nanti sejak tu bersama aku juga selamat tengah nu. Berapa lagi, bye-bye.

0: Selamat tengah hari peningat. Dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagi bahan WFM kena tengah hari Sarito Area 5 85 tahun 2026. Opis Menteri Pelajaran Malaysia nyukung sama perintah Sarawak di nyeriak kerja tinggi percuma ke Bala Nembiak Ari Sarawak berengkah hari tahun tu. Menteri Pelajar Fadila Sidik madah ke Opis Menterinya menang semampai bersyukur dengan inisiatif pelajar di diperjalai ke Sarawak dikenal negara berkawal antara perintah menua hingga perintah besar. Yang madah ke pahawak di semampai bersyukur dengan pengandiri yang benar-benar dikenal ngelati ke serta berjalai ke polisi pelajar di tahu memberi pelantang ke rakyat. Semua inisiatif pelajar di Sarawak nak kereta sudah menerima sokong penuh dari UPS Menteri Pelajar Malaysia yang kawan pengawal tinggalati ke polisi pelajar bak renggat UPS Menteri. Padalina Sidik masuk ke Jakarta sudah ia kedemuai ngagai sekolah menengah kemasan agama Limbang kemari. Bak perkara bukai UPS Menteri Pelajar Malaysia dekat dulu ngatur pengawal lurus ibat sebelum berjalan ke konsep sekolah ke Beguntur Ruang di utara Sarawak. Menteri Pelajar Fadila Sidik madah ke pengawal libat urusnya diatur oleh mulia ketimbal ari orang kedia bakandang menonya kena mutar ke isu ampobah kesuahnya di bandurnya. Yang madah ke langgur penemu di numbuh ke sekolah begitu ruangnya berguna ke pemendar ari bala pindai lalu perkaranya dia tu benuang dikundian ke barengat polisi serta tapi ke utai ke diguna barengat UPS Menteri. Siti kes baru orang berbadi nyawa ketegara bis bisik direport ke di Sarawak ianya sikut laki rakyat menua tumpu ke umur 63 tahun Ari Bintulu kudah nadai kena 3,005 tutari. Penerang Ari Kes Pengerai menua Sarawak madah lakinya direport ke kalau diketup anak cawak dalam tengah bulan 2 atau kemari tang endak nganyo direbat bak sekarang palan ngintu pengerai lalu semina meresi abis teliahnya ngena air dalam pengelama endak uliah 5 minit. Kena 26 dari bulan 4 kemari, lakinya belah buah lemik ulang serta ngai hirup air. Laki itu dibayar berubat di sekitar dulu, sarinya megak, lalu bersama mal tetap kia udah kena rampit rebis. Sebenarnya, Sarawak nak kakak itu ngeriput ke 94 itik kes mati, kalai 4 itik kes matinya diriput ke dalam tahun itu. 282 ikut rakyat Indonesia tiudah nemu ketimpuh hukum sida di Malaysia udah dianyum pulai ngena program pindah ke rakyat luar dikenetan pulai ke menua asal. Sudah tahu ianya 220 ikut lelaki, 49 ikut Indo, ngau 13 ikut Nembiak Mian. Menerang dari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke program itu diperjalai ke Depot Immigration Semuja ngena sahup dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching. Mawak pindah ke sudah tahu dan dijaga konsilia kena jaga penglikuan setan tentu ke pengawal tinggalanjung sidaknya pulai ke menua asal ulir perjalai ke ngau lancar. Tuk nak pengawal ti semampai di perjalai ke pesto dikena tentu ke rakyat luar ke kena tanya diatur ngau berurun setan nitiah ke atur undang-undang. Agih belanja RM90,000 kena berjalai ke tanggung pengawal sosial korporat CSR sudah diberi ngagai 8 penerima dalam sita konsen negeri Tanjung Datuk. Agih belanjanya diberi Bangga Fokus Senang Berhad diberi ngagai 5 palan pelajar ngau 3 komiti mansang ngau pengikuan dan tumpuk beliau JKKK. Sekedar ada penerima agih belanja itu ianya sekolah SMK Sematan SK Sematan serta komiti pemansang ngau pengikuan tumpuk beliau JKKK Guntur Ruang Termaga Melayu. Agih belanjanya diserah ke Kaban Konsil Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak pengerami nyerah kagih belanja CSR 2026 siri ke-6 UPS Tanah Ngau Sebe di Sematan. Berjakub bak pengerami itu Azizul madah kagih belanjanya nang udah jadi ketangguh pengawal ti endang ngetu diperjalai ke bala ketuai ari UPS Koperat dikena nulung rakyat. Yang harap kagih belanjanya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur internet ngau rumah sekolah. Jadinya nak kami mari kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM Sarito ia kenal hari 5/8/2025 tahun 2026 lalu berita ia keberdah di pendian kita tadi ditusun Ratna Semi hari berita RTM Kuching lalu disalin Cerdas Tenggiri. Selamat tengah hari, ngau salam Malaysia Madani.
1: Sarito 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim ke Megak Menteri Pemansang Tanah, dengari ke Presiden Parti, kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebih kebijakan lama yang lalau

Kailan lo bara sa yung nga daw dahil sa yung larahman talolim. Okay, majuran Tuhan, itam dang pesuklaan daw ani. Okay, dani hati gate saya daw bulan 5 duman 2026 ya. Nya tiga te daw 5. Okay, nga daw ni hati peci dahik DJ Rin ha radio kayan Miri FM. Nga jelo program tam nga daw ani. Nya ti alam program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, nun dengar kelo bakeh bakeh kue lang kelenghi radio kayan jakani kina ku menita mita hipun dena hipun ageh alang sayu. Okey, lagu lang buka lasan tam dawani hati ji lagu alang kenan fragrant hati lagu liling ya. Ampai aku senggeri, ampai aku sengkunsi kenungka ano program tam dah ni. Okey, hati menita malang kelinghi radio kayan jaka ni program ngarah ngulani hinapana ni. Pahamau matau man pukun 22 ngedau atang pukun telo lewi. Lahu radio tam ni deng tam kelinghi ngejelo FM G0G.tusu dahin FM G06.G ya. Lahu deng limka itam peji kelinghi radio tam kayan Miri FM ngejelo RTM klik hati radio online hati tek link aktai pala page radio kayan ya tindak kalau dang menyak na to ha itam dang kelenghi radio tamani ngejelo online matoh men pukul 22 ateng pukul 6 lebih lahu men kelalang teh hawa hati tek kan live tam daw ni hati itam dang peji klik ada hik ngejelo live alang teh ha page radio kayan ya. Okey, hati men kelah ada kelah kunci kenangka ano kelung kada wala mina langsung jadi tek dak leklo hiti ya lahu hati men kelo alang teh ha simunjan kelo alang teh ha kucing lahu men kelo alang teh serian ha lundu ha bau ha tabedu ha asa jaya men kelo hada kunsi dengah kelo peji dek ini ya lahu men kelo alang teh ha seriaman kota samarahan lahu men kelo alang teh ha betong alang teh ha serikai ayo men kelo alang teh ha sibu bintulu. Hai nota kelo terjaruna ni menghadap kunci dengan kelo peji dahik ya. Okey, ini aku sengkeri tanpa hapan jaki kelengi lagu alang kenan Alexander Ongki hati lagu lawe empayan aku sang kunci anau program man itam ngedawani.

0: Jan tanya dia doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku oh.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuinan. Ya upas kula. Ya senglarah ku nak teh. Boleh sang ilo hadui. Aku kepika pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habat ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok-do, aku hinang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tua. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku natango ariang. Jan payan natango. Duya perliang kusang natango ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
3: Okey, dan naman adik itam pahapan keling hiji lagu ya. Okey, kerana ni hati tepat pukul 10.20 saya minit tina aku sengkeri itam. Hati teh inang kenangka anau program tam dau ani. Gak teh dau lima ani ngejelas segmen tam hati ngelarah ngulu andahin hapan ya. Okey, hati man pukul 22 junang na aku sengkeri itam hati pecoh alam segmen ngelarah jaki. Lau hati man pukul ji pelima itang sampai ji alam segmen Daho Dau Ani. Okey, kenungka Daho Dau Ani sengkeri seagri itam ni pekalai hati Daho Semakeh ya. Man kalau pakai-pakai kuih alam jam kenungka letih Semakeh ni di. Kalau dah metai kata Daho Dau Ani ngejala pesh tam ha radio kayan. Jasi aku kunci nak pejin hendala pakai-pakai tam jarun pukul ji pelima na'ah. Okey, lalu hati man pukun ji junang, itam sampai ji hati alam segmen Dahok Tangan. Lalu man pukun ji 45, hati itam peji alam segmen Dengah Kelia. Lalu man pukun 25 minit, aku sengkeri itam hati alam segmen Adat Asen. Tidak aku sempapan itam, kelengi ji parap dahin ji sape. Okey, lalu hati man pukun 2 junang, hati itam peji alam segmen Lung Alang Jadi Tedawani. Lahu man pukul 2.45 hati hitam peji alam segmen Dengah Alang Neman Hawang Dale. Okey, dengan tanah ano program tam, matoh man pukul 22 ngedau, atang pukul telur lebih ya. Saya beladau dahin sayung larah man hitam lim.

0: Naman ada hitam peji haketik lang hiji lagu lang kenan gerhana skat cinta dan hirak di OAG senyuman ragamu akit hati lagu ni kusun tujuh malim kalau bakai ku elang kelenghi radio kaya jaka ni jaya kalau melum melum paget ngeli ni paget mengkurang ha. Hati ku hati tunggu tangli paget paket nani kita hitam sang hipun kira mood alang sayu hati kenun tolong tak na alam jidonan lim nak dang pejorin sayu ha. Okay, pantau pejuang dalam segmen tam ngedawa ni hini ku sang geri hitam tak inang kenunka kia lun ga dao mina alang sang jadi alam dalai tam ha Sarawak darat lo dao matah mendani jima dan hinduji ya. Okay, hati dani gate saya dao bulan 5 2026 nyeti peda cihma dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan nyeti alam kucing serian samarahan seriaman bertong muka kapit bin tulu miri dahin halimbang lahu dah kio taga minak sang jadi alam sarikai dahin hasibu. Okey hati pedah lebih dah kio bahui belarai minak sang jadi alam kuri-kuri navan hati alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu muka kapit bin tulu miri dahin halimbang. Okey pedah malam dah kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan nyeti alam seriaman kapit miri dahin halimbang lahudah kio tagah alam kucing serian samarahan betong sarikai sibu mukah dahin habintulu. Okey hati kesudau doani alam 24 atang 35 degree Celsius. Okey nunana hati mina alam sang jadi teh doani saya do bulan 5 duman 26. Okey hati pedah duji kasi jima ya jima pitan do bulan 5 duman 2026 yang tiga tedonom pedah jima hati usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan lahu pedah lewi hakio bahui belare minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu pedah malam hakio usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan. Okey, hati kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam sang jadi teh dau jima ya. Yang tiga teh pitan dau bulan 5 duman 2026. Duci hati ga teh puluh dau bulan 5 duman 2026. Ga teh dau migu pada jima dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Pada lebih dah kia bahui belarek minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Pada malam dah kia usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey nunana minak alam sang jadi alam daleh tamha Sarawak darat lodau. Mata mendani jima dahin duji dahin info ni. Akui ala alam laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Lalu hati hui naman kalau bakai-bakai ku yang te hipun planning ah. Sente nak piknik ka te ujung minggu ni hui na hati ga te puluh da bulan 5 ni ada hop pitok menitam lim ya. Ya te itam sang sabut dau ibu te puluh da bulan 5 duman 2026 ni nun jam ta te simen hang kalau sang te nak piknik sang te geri hinan ko taman ko ka hauhan ko ka te panau-panau ya. Hati mang kalau ada kalau mesti inang ke lun ka ada umpan ko te piknik nun pa jam ta te bawa ta te piknik ba ka nyeman-nyeman da usan. Ya kata hati ya. Hati kalau mesti rancang sayu kenankah hinok lim kalau sang tei menghadoi nang kelun ga dau lahu ya. Lahu hati ya menita bake-bake ku ya. Men kalau alang sang kira na sabutan do ibu te ujung minggu ni tu kalau sang kato dah livong ka kato dah sang tujuh lagu men kalau hinan kalau jaka ujung minggu ni kalau dang mata na men kalau ha WhatsApp ha konti jasi kalau medak na basa nak men ke dalam hinan-hinan te ujung minggu ni ya. Okey kira ni hati tepat pukul 22.32 minit aku sengkeri tam pahapan jaki kelihi lagu yang kenan joli jengan hati lagu Livan Doh Kayan. Okey lagu ni ku seng tujuk nak melim dalam bakai-bakai ku arana yati Livan ha hino tak lo tajakan ni lagu ni hati men kelo ya lahu maunin ai tanpa lo pecoh dalam segmen tam yati segmen ngara jaki tino aku sengkeri tam hati kelenghi dahun kelan ayak alang mayak.
1: Aku Zaliha Ngau, Kelungin.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tips uboh taya kelita, lu bunci pelesak di taya kelita, lu bendua ngalui maring taya kelita klo awina lani, lu buntelo pelesak bunga taya kelita, lu bumpat tegri kelita klo elemen hak kedai, dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan, Miri FM. Ngabji itam. Ngarah jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang RM500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300. Kita naik lagi dengan RM75. Maka jumlahnya ialah RM375. Dijangka hampir 900,000 penerima yang layak akan menerima bantuan ini berdasarkan data penerima sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026. Kenaikan kadar ini akan melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM136.2 juta.
4: Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditangguh oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2020. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
0: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijidahin, Radio Kayan.

0: hati kelengi lagu lang kenan ibau ajang lagu akui ngaju au ya. Okey ni hanang ngapno panghakai baketam nyati pido wan ya. Okey bantu pencalam segmen tam ngedawani ini aku sang geri itam hati tepa yang jaki pala pes radio kayan. Okey nala aku sang balas saya kenap men kalau bake-bake ku elang ni peji dahik. Dahin nalang ni meju maok husu halam ya. Okey nala aku sang balas saya kenap men bake tam ya ti ding ingan kitan uban dahin Paulus jok ya elang ni meju su dahin maok husu halam. Okey kuna ini hati tak bake-bake tam alang nai nyemau ya ti una lo alang nai man bake tam pidawan ya bara sayu buladau di jerin ngelamat tua langit kameha alan epot kucing kereni ya. Okey una ka tiah kalau alang teh ha miri ini ngelamat ka dau ha ini tak ma adi usan ke jaki bi ona ke ngetak ke bukan ngelamat nal ana. Okey lah ini ha kai dak lagu aku ngeju au sa kenap menikah di jerin kena ini ya. Lau ini hati baketa malang ni nyemau hati sisila lulau bara sayu buladau DJ usan ha dalet ya lau tega ben peace kena ini na sa kenap menikah sisila alang nei peji nei kunsi kia lun gadau alang jadi ha daletam ha dalet ya. Lalu hati man baki-baki hitam malang hui naman kalau jaka ni alam anau kalau hati man hang kalau sang tay kira uli hati kuman ngedau kaya hati man kalau sang nian-nian ha ujung alan alun hui naman tata alang hati matoh ni usan matoh ni ngelemet bahi alan jenurah bahi kalau hawa sang mayang kelita kalau ya. Okey kerana yang paling ku segeri hitam alam segmen tam ngedau ni ini ku sang kunci informan hitam lim. Okey, ini hanaji program tusuk nyekang perah rebis mengkampung tepala kampung hak daerah Sebuyau. Ini menasok tua ya. Hati, ini sangat nate pelupitan do bulan 5 ateng 22 do bulan 5 duman 2026. Okey, ini hati darah pat daw. Alang unalah sangat tepala hati gak te pelupitan do bulan 5 duman 2026 hati gak te do 2 ha kampung Pantu Pelait Selangau Selangau Sebuyau. Lalu hati kampung Stika Sebangan Sebuyau, kampung Tungkah Lubuk Mata Ulu Sebangan, lalu kampung Sungai Nibong Sebuyau, kampung Lubuk Mata Mata Atas Sebangan, kampung Bajong Tengah Sebangan Sebuyau, kampung Tukah Lubuk Mantang Hilir Sebangan dahin kampung Bajong Ulu Sebangan Sebuyau ya. Okey ni senhana hati pelupitan do bulan 5. Dawa lang kedua senhana hati gate 20 do bulan 5 duman 2026 gate do telo dah sentai pala kampung Lubuk Meranti Sebuyau, kampung Sungai Tambai Bajong Sebuyau, kampung Kakus Ensika Sebuyau, kampung Kesidu Asal Sebuyau, kampung Sagu Rumah Amit kampung Sagu, kampung Sungai Nyamok, kampung Bulan, kampung Luning Sebuyau, kampung Kelait Sebuyau ya. Okey ini hati gate 20 do bulan 5 duman 2026 hati gate do telo. Okey, dawa lang ketelo dah santai pala hati gate 20G do bulan 5 duman 2026 gate do pan hati dah santai pala kampung Sungai Merah Sebuyau, kampung Beliung Hilir Sebuyau, kampung Hiliong Hulu Sebuyau, kampung Pejagu Sebuyau, kampung Jeragam Baru Sebuyau, kampung Jeragam Sebuyau, kampung Rabah Sebuyau, kampung Sungai Rama, kampung Belimbing Bersih Sebuyau. Okey, ini sangat hati pala daw alang ketelok hati 20G do bulan 5 duman 2026. Okey, daw pabaya dah sampai pala hati gate 22 do bulan 5 duman 2026. Ya tiga te daw 5. Nasih ada sampai pala kampung Lumut Baru Sebangan Sebuyau dahin kampung Entanggong Sebuyau. Okey, ni hati dah sena tusuk nyekang prah rebis men kapung tai pala kampung. Okey, men kelok lang melok melok hati tahni atau paham men kelok lang jam tehi men hang kelok panak kelok ka bakeh kelok ka hihi tu alam melok hang apa alak basah ni ni kelok dang barang mendelok dah pituk mendelok hati geri asok dulu ni tai ala tusuk nyekang prah rebis. Yati asok ni mesti en ukelok takap atau paham kelok ngulang empayan dalok men pasukan vaksin naik ateng. Dahin mengkelalang pun asok asok kelak ni mesti hanah teluk bulan tayha hujung dahin mage nusi ham ok atau mok men anak asok nyapa nusika asok ani mali. Okey lah nun tavid vaksin tusuk nyekang perah ni hana berguna lan ya. Hati jasang nyekang dalam asok wina mengkelalang teh hulung asok ya hati jam gak perah rebis dah hodang jaga dan nyekang kelak panak dah komuniti. Halang tahat tatah ngabananan su kira emtek gak perah rebis ya tino perah rebis ni deng geri patai. Ok hati lim vaksin ni pah lim tusuk nyekang perah rebis ni nusi te bayan. Ok hati natwaka info marung tusuk nyekang perah rebis ji program halang hatai pala kapung nahin kapung. Okey, kerana aku sang gerita papan jaki kelenghi lagu alang kena Rosena Urai hati lagu Liveng Men Itam Lim.
1: Bae, kak pani penyot. Hinok kat tainan.
2: Aku ikan ipan net. Itu lim ke pahabong tini ni. Hinok pekat tes kah?
1: Bah, urok non ini melek nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok menjamtok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
2: Sayuka, jinun dah tawah puya aku lebak kelunan dini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusika jam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut tek kelunan jak.
2: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Ah, tukai tukai ini saya berapa harga? Berapa?
3: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dan tubuh usi milija ka dahin ngavan.
4: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jemtuk nyeladawan ok ni hapan ok ni jadi tekna kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nginang kare ni da menuanan lo marungtuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam gale-gale ya

kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, saya ada KL nolong tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani itu, yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namunnya IC-nya lainnya susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti yang mana kata oleh Dato' Noah, lagi lain ada IBC scheme tu. Sarawak ajak IBC scheme tu nolong anak Sarawak.

semake. Okey, nak lo kusang barasa kenap manlim kalau bake-bake kualang ni peji dahit. Peji dahit dahit alang ni mecu. Mau khusu halam ngejelo pestam ha radio kayan ya. Okey, nak lo kusang barasa kenap man kualang ni mecu husu dahin mau khusu halam. Nak lo kusang barasa kenap man dah beli ke bajang. Balan anyi taman lahum.

sa kinapman ulaw John Petrus 1 re dik payading jaw ani pesila ubung la bidawan Miguel Mike Joey ya sa kinapman kala bake-bake kuelang ni maju usudahin maok husu halam. Okay, kenungka reti semake ani. Okay, ni kepala bahasa kata na ya. Nyati alang una loh kenuruti semake ani hati bertindak berani dalam apa jua keadaan. Hati kata na semake tua ihat tai melok te hang daha. Okay, reti na berani lan hat tai melok ha, hang daha. Hui nak kenan bangu ya. Okey, alang kedua hati kenangka reti semake ani. Hati reti nak situasi tidak sesuai. Katana mengawi semake di

perbuatan yang kurang ajar ya, terutama tanya alam bahasa Melayu. Kata na meng semakeh tua nyuai akui, akui duandre, akui katu ket alang tenang. Okey, nana reti semakeh anedi ya hati. Mengkelu bakai-bakai ku alang jam kena kah reti semakeh ni mengkelu alang seng metai kata dah hok doa ni dan lo ke kelu metai nak ngejelo pestam ha radio kayan ya. Okey, ini ku sembasa kata-kata alang bakai tamtai ngejelo pestam ha radio kayan ya. Okey, alang una lo hayati alang neiman bakai tam ulo John bara do you meng semakeh tua bungat lake belawanan na anu siha kasete ilau kanan kelo. Okey, sekena menikah ulau John ya. Lahu kata alang kedua lahu nenman ulau John barasa jihma DJ usan hapu je jihma ani. Okey, sekena menikah ulau John alang barak kiolong gado alang teh hapu je jarunani ya. Okey, ani kata nak nah ini ayo, awi semakai diikat ke lebui. Ha. Okey, nana hati kata halang neman pakai tam ulau John. Alang ke telo, alang bayar lo. Yati bara sayu jihma DJ. Ani neman pakai tam yati Julia sepun Andorra ya. U sayu kajau-kajau hadui lebui na. Bekak duyu semak keh tua bunget iha ayah pasti tanah duyu naga. Eh, lebih nanggap bungat. Ya, sekenapan kelak bakai-bakai kui. Alang umatai hati kata dahok doa ni. Ngejelah pestam ha radio kaya. Nelahu mengkela bakai-bakai kui alang umatai kata dahok doa ni. Dan loko kelak umatai nak ngejelah pestam ha radio kaya ni ya. Okey, kerana ni aku sangkeri hitam pahapan jaki hati kelengi lagu alang kenan Suzy Sania hati lagu amai inai. Ya dahulu pituk mitam lim hati kelo bakai-bakai ku alang kelengi radio kayan jaka ni mengkelo hadau hati ujung minggu ni hitam sang sabut dau ibu ya. Man kelo bakai-bakai ku alang sematan daho daho liveng ka daho barakah menhinan-hinan kelo ya. Kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti jasi kalau bake-bake ja kalau di DJ ya dang bahasa daho tamani ucapan kelo ni mendelo hinan kelo jarun dau pelamai hari ibu te dau pigu ani.

0: To you, happy birthday Mika Baun.
1: Kenapa nikah Rin?
0: Jah, tepana tujuh minggu ani tekuman. Tepana pana pasan kah itu pedung ke? Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya?
1: Jah, dang lokah. Ya sentai lo.
0: Baik, teh itu lo nampak tu. Okay,
1: dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox pun nana nan. Nih, ada aku matang Eka. Ibu nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nah, lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lisin ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lisin kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh

0: kenangan waktu kecil.
1: Tak kira sama lah apa yang
0: awak. Nak nyon tu kan? Tegur tak teduh ungai mana nak di. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak tak pantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut. Amin tak kenapa ni andi ke? Weh semua nanti. Anak
1: empat tegur ngeliat
0: nak nyon.
1: Dia payan tu tuli huma tunggu dah dah pun maya tu.
0: Jangan tu li huma. Si so tak mau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia. Nanti
1: parah nanti.
0: Kena-kena dah.
1: Plak daun.
0: Plak daun.
2: Untuk diri. Untuk pasangan. Untuk keluarga. Co-op Bank pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

Okey, kerana hatiku senggeri hitam, pecah dalam segmen tam ngedah ni, segmen dengah kelia. Okey, dengah halang unalah sekusi meritam, hatai ji dengah halang naiman New York ya. Hati penia Amerika Serikat, Fox dahin portal ilau hadui, alam dah ilau tejil ung. Hihi tua ya, hati sang inang dah main kelia. Lim kliah jia tupat perlawanan Piala Dunia Bola Sepak Laki ngejeloh TV. Hati mendaha alang bertuahan ni. Hati jil ong tani ya. Dah sang bayan gaji inang dah main bun tua jia tupat perlawanan. Yaitu $50,000. Okey, teguh hati asan tepala sintam ha Malaysia. Hati alam jia tu pitan puluh enam. Libu 75 ligit. Wah. Okey, ini hati iklan ilau hadui alang unik ini sang anda ha usang 5 minggu empayan kliah 40 sayap pasukan anan mata anda ha nate puluji 2 bulan 6 ha Amerika Serikat, Meksiko dahin ha Kanada. Ino kliah alang payan lo sunhana ha 3 te puluh pitan 2 bulan tusu. Okey, anak-anak ji dengah kliah alang kira sayulan teguh alang teha New York ya. Dengar alang kedua alang bayarlah sekusi menitam ji dengar alang Naiman Kuala Lumpur. Radio Television Malaysia RTM dahin Unify TV alang sang jadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 HAM Malaysia. Hati ji hadui tengahit man pelitah jam menglan kunan bangu dang inang kliah anan ya. Hati kena hini ani sang dah usang emtek bayan ngejeloh My TV dahin platform OTT platform pre-streaman ngejeloh RTM klik dahin Unify TV jalim nitam dang inang keliah ani. Hati Amerika Serikat alang jadi tuan rumah peji dahin Piala Dunia 2026 hati Meksiko dahin Kanada. Hati nak tamdang inang dah main kira aksi perbukaan sang dah nak Meksiko City ha gate puluh ji dua bulan 6 ani. Hati atang dah kio-kio pah bayar nak kliah ni sengdana. Hati sengdana ha New Jersey te puluh pitan do bulan tusu. Okey, nantana hati dengah kliah halang aku si menitam lim itam dang peji alam segmen ni te jaka alang piah laan te daun cimah.

0: cukuruku.
1: Awi itam peji dahin daha alang na jangko. Nunak tong itam sang duan atau nabara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jangko. Awi kelonan alang na jangko anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut risun jangko alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunani tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: na awitam maokso kanap maniha. Mengkelo sepun tamanhinan harin dahin anak-anak alang najako. Dangka pelihai melakna ja maoksayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

buah libu, buah baduk. Pesun pesun lima, musut sepa, mangpahadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung daw, manpukun peludua ngedaw. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusiang.

0: Okey, nuna na menadih tampeci hati papan kerengi lagu alang kaya alang kenan Dayak Kayan Kalimantan hati lagu New Lai Kenap Sayu ya. Tina lagu nan digerai ni ugri tam hati 5 minit men upukun 2 lewi. Okey, kerana aku sengkeri tam hati pecah dalam segmen tam lewi ni hati segmen adat asen. Tina aku sempah panitam kerengi ji parap alang nai men meringjuk alang nai men long laput. Menunin ai tampala pejau peji kelengi ji sape lenggang kangkong men itam lim. Sayu ngelarah men itam lim ya.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lalek.

dulu kalau anda nak menceburi bidang halal YouTube kan ni, full time atau part time lah nak tua, semangat nak tua. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize kerana ini kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyenang video tapi kek 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber anan kek maksudnya cukup syarat dengan kita monetize anan kita perlu isi borang cukai malaikat kek 36 hubungi aku si tenun aku dah mau share ilmu ni free tak susah bayan kalau dah PM aku halam Facebook jadi

kalau monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi mentolo alam nak pendidikan ataupun banjir music ajak Al-Baraman Adi kalau rakam kalau sendiri akan kalau post alam YouTube lah. Baiklah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah mentolo lim lah usai kira bangsa lah nonan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, nuna naman adik tanpa ji hati dalam segmen adat asan tam ya dina tanpa hapan kelengi ji parep dahin ji sape. Okey, kini ni hana tepat pukul 2 junang empen aku segeri tam pecah dalam segmen lung alang jadi tedoni una loku sambal sui kenap menlim kelo bake-bake kui alang maring nei peci dahik ngejeloh live hapes radio kayan yang lain men kelo alang maring nei meju usu dahin ma okusu halam. Okey, nak laku sembara saya kena meet Ma Nasar Muhammad. Muhammad ni do MD ni. MD Nasar. Dahin saya kena men Rachel Merican. Saya kena men Richard Jau. Saya kena men Tup Bennett. Saya kena men Ding Ingan Pidawan Miguel Mike Joey. Ya, saya kena men kelab bake-bake kui. Alang maring ni peji dahin. Alang ni mejuhusu dahin maok husu halam. Okey, nak laku sembahsa hati komen-komen alang neman bakeh tam hini. Ya ti alang unaloh alang ne hati men bakeh tam Miguel Mike Joey. Habara hello DJ Rin. Usandau dahin bahui ayah ha banget South Africa kere ini. Wow, suai hani ya. Lahu habara hini ayah pukun pitan jihima kejam daloh hitik. Kira aku kulit tam ini pukun 2 tam ini hiti pukun pitan jih makira lewek dalam ni ya. Okey, lahu ini halang nei menbake tam hiti pido wan. Nye bara DJ Rin deng medak lagu anak hula ya. Mubui bake-bake tam mendaleh kayan Kalimantan. Ya, deng ka pido wan yang aku medak namun itam hiti aku umili lagu anan. Jadi mekep lah santam ngejelas segmen. Larang lu andahin hapan jasa dua peji dahin tam alam segmen tamalang kedua yaitu segmen peji dahin kelop. Okey, kerana aku sengkeri tam hati tak kelenghi long alang jadi tak dawa ni men unin ai tam pala pejo hapan kelenghi je lagu tadan Diana dahin koni hati lagu ayo empan tam peji alam segmen dengah alang ni men hawang daleh.
2: Dawani saya 25 Duma 60 Pitan saya 15 yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri Melaung Museum Kraf Antarabangsa. Alam petmai Museum Kraf Antarabangsa Anan ihati perbadanan kemajuan kraf tangan Malaysia dahi Museum Anan alam unak loh ena ha usun tanah. Museum Kraf ihati junang men kompleks karya neka dahi jadi jingavan pelayang dahok bara marung alam kraf mendahak alam nahadi usu hadaleh ani dahin kelunan bangu. Dr. Mahathir Mohamad Kuma, Museum Kraf Anan anda petubu jadana masyarakat tek pengjam dah telana hade usu alang an petula men hawang daleh. Museum Kraf Antarabangsa petula kahum 50-an hade usu kenan pusayak daleh alang lahuh melavin Rusia, Norway dahin Oman.

0: ajaki miat pengjam.
1: Tips puboh taya kelita, lubun ji pelesak di taya kelita, lubun dua ngalui maring taya kelita klo awina lani, lubun telo pelesak bunga taya kelita, lubun empat tegri kelita klo elemen hak kedai dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Temah peji dahin kami, ha Miri FM. Radio Kayan, Miri FM. Ngabji itam.
3: Okey, kerani hati tepat pukul 2.40 minit. Aku sengkeri tam hati pecah dalam segmen tam lebih ni. Segmen dengah alang Naiman Hawang Dale. Okey, dengar alang una loh hati ji dengar alang Naiman Hyderabad hati kira-kira te ji atuh 65 anak jam alang perah gak te dopat alang lalu di men odalo kuman ngedau empe bayan ya haji umah sekolah hak daerah hak negeri Bihar Timur India. Okey, nyodoh bara alang Naiman media tempatan lim dalo panakan di dalo anak ni di panak ni taina dahulu pun bara te pesuk ji nyipa anda pesuk alam taring alam anda pakai pakai dah melok barang penguman dalo ani. Okey, sekolah ni di sedia barang kuman ni hati anda nalana arana midday meal hati ha, kira te ji kapung ha daerah Sanghar saya te lebih men atehui men 500 anak sekolah hangawan anak jaka ani jadi bi David hau pesuk nyipa ni di nusikan lim dalo ani havah kuman pengumana ni. Okey, anak-anak ani di kira dah mato endah pubat haji pusat age alang dauk men u dalo ani mato nuta prabutit empayan ha asan lo teh hangawan alang lebih de kaya ya. Okey, duman alang lalau di hati bulan 5 alang lalau di teh hui menji atu anak lahu nyati perah hangaban mo kama patna habihar menud halang tukang masak ni di anda haluput ya ok barang kuman mandalo anaknya mandi di menud dalo menulake ni di ataupun dahan ni di mesau patai nyipa men barang penguman dalo. Okey, nana dengah alang unalo hati dengah alang Naiman Hyderabad ya. Dengah halang kedua, ji dengah alang Naiman New Delhi, yati te dua doh matai menuka kereta api naja ya jaka dawani di sang kira pesek-pesek sang maun pala platform ha station Barti Yapur habir hal te do satu alang lalu di. Okey, ini jadi hati pukul 2 junang levi tidak terha inang kira rakaman video ya ina dawa ni di alam dawa mudan back dan ni alam dawa timah-timah lalau ngapan ha lasan aban kereta api ni dia tu te kuri-kuri kunan bangu anda inang hangaban anan mesek senggeri atau semujat dawa ni di tema un pala fat phone anan bi bi te men halke kira medeng bara kereta api ni di kira ujeleng lantek dawa ni di bitafita ni nusi dawa havah anda jane hujung empayan kereta api ni di tai naja dawa. Okey, dawani anda nalana aran hati Itar Devi hati 62 dumanahin anak panak na Sangeeta Devi yang umun 45 duman anda lupun matai hangabananan tawit ga ayah. Okey, nantuan na hati dengan halang Naiman Hawang Dalala kusi menitam lim itam dan peji alam segmen ni te jaka alang pihalan te dau jima.
4: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia. Kayan Miri S.

Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahini Pun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Dorepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Umbang Lan Dengah Ati Kop Deng Naleput Pala MCMC Mejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya .my

Okey, nuna naman ada tanpa ji hati pahapan kelengi lagu alang kenan Izzat Lazim rindu serindu rindunya ya. Okey, kerani hati melak pitan minit alam pentam sang lasi tepat pukul telo lewi. Okey, menjum hakaran Tuhan labin program tamani upano dahin sayu darat telo jam matoh men pukul 22 ngedau men adi atang kerani. Okey, pada aku sama kalah dong ni men DJ alang sang keri hitam alang program PDK peji dahin kelo jam tam alang kedua, aku dijerin Mak Isa kenap menitam alang tangan peji kelengi radio kayan Miri FM. Okey, lagu lang mekap lah santam yang naji lagu alang kenan Mikael Milang yaitu lagu Anak Hukla. Okey, ini hana ngepnu penghakai baketan pidoan ya. Saya kenap, pesuklaan, bye-bye.

0: mangalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

penghina radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Okey, mau selavi deh mau sengara mani tamlim kerana telah pejauh peji alam program PDK peji dahin keluar peji dahi ke DJ Baun. Jadi unaloh mau sekena mendijerin ala upah pani tamlim matoh mau pukul 22 beluadau atau ngepukul na telok lavi anidi. Okey, mani tamlim pokok pidoh ama inai latih notu ajakani Dani Hana saya 25 Duman 2026 ialah Dani iha 3 te adau 5. Manita melantaha kucing Sri Aman atau beduk bau mengeluh hadau pejoh peji keleng hiredo kaya mire FM pakai frekuensi FMG kusunom penji dan lahu FMG kusunji puen tusu. Manita melantaha pasan ayak miri keledang keleng hiredo kaya mire FM pakai frekuensi FM pita lima puen tusu dan lahu FM pitan sayak puen kusung. Manita melantaha dale hudik hui naman keleng lantaha telang usan lemting apo tutoh belaga di lahu mengkelah langsung mana pasan miri keladang kelang hirada kaya mire FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Manita melahi pun My TV keladang anai pejidahik ngejeloh channel My TV tusuji kusung na pelahu mengkelah bakai-bakai lantai halam daleh kada pelahu hawan daleh jaka ani keladang kelang hirada kaya mire FM pakai radio online tan berpah RTM klik matoh mapukul 22 beluadau dih atang pukul 6 lebih na'a di lahu mengkelah hipun na Facebook mengkelah hadau anai pejidahik ngejeloh live hapesh radio kayan. Oke, mani tamlim berapa lahu ama kelo bakal lantai keleng hiredo kayan yang perlu mengkelolong ni apa jirahik ngejelo live HP Shadow Kayan mengkelol hadau ni meja usu ni lahu mengkelol hadau share live alaviani mana bake-bake tam alang tehnut tua jaka ni jasi delok peji pegap tengaran dah hintam ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Ok, lagu alam buka lasan taman adi aku pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kena jirin baya ihati aku kelunan tua. Jadi empat ni tam pojoh peji tek kelenghi aji lagu ala kedan ibau ajeng tini takji info sakusi mani tamlim tenok Kementerian Perpaduan Negara KPN ngadepna minggu perpaduan 2026 peringkat Sarawak tepitan atang pulu 25 Duman 2026 Habolivet Mall Miri Sarawak. Tek kehomnaan hadui alang anhak sedia awi hadui petula rumah kami persembahan silang budaya petading nopeng depa bertanda di lahu tek jualan food unites. Jadi man kunang bangu anakai jate nepa penganan di lahu nusi tek bayan alang endaha akai. Okay, dan naji info mani tamlim lovey ani
1: diri untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

tau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanop bungat daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tek kronan alang najako haunan kak atau beh kak, ikak dang bara manju kak. Awi katah na ika madat urung dahin baka ataupun action-action kat nikan atau ngaping usu ka te unan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang maniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke te na jako ha ngawan behim alang am te kelunan. Melai ku himah ni am dang te disun jako nunani tak dang bara daha. Jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akayasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jakok ni kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayo gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: na ja maok sayo man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Eka haman nak na, eka haman na hadu usu, eka haman na penghuman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadu lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0 GG Patusu. Radio Kayan, Ngabji Itam.

Oke, mau selalu vide mau senglara mani tamli menjadi mani tam utai keleng hiji lagu oleh kenan ibau ajangi hati spui dos spui ake ton lagu nanggeri itam pela 20 minit pukul na telo lovi. Oke, selalu vide senglara dan sepesuk mani tamli hui nama kelo bake-bake alang maring keleng hi redo kaya na jaka ani. Oke, tini bake tam pidoan selalu vide dahin habung laan loviani DJ taga langit hak kusing loviani meranka jo leken lagu ku paste jirin baya ani DJ Baun pejoh alan kui nurak bahui kena tine sekena maneka laho pidoan alang unek pejedahik ngejeloh program PDK leviani dan laho okusi gadau manadaleh kusing jaka ani. Oke, tini baketa Sisilia Lulau tino hama je usup pisan ni ya selebih maneka Sisilia Lulau andu dengah kalau hadalat ajaka ni menghadau kusi gadau manakui hak konti hini. Oke, tina kuna barap lalau ano program PDK Megatek saya 25 Duman 2026 Mihati Dau 5 tina puku na telok 30 minit na ai tanpa ji alam segmen surat dengar menuhanan hanitam tekeleng hilung doani alam sejarah puku na pat lebih hanitam peji alam segmen ngelarah jaki 40 minit itam peji alam segmen interaktif kenuka segmen interaktif aktif tam leviani tina ku omate HP shredo kayan. Oke, tina aku mate tini nusi deralaan itam sang pramai dau dohinan kenun kelo sena tegu dau anan ja kenun hadi kelo tegu kelo sang pramai dau dohinan adu mana ni maklo hadau kusi hadi kelo tih manakui HP shredo kayan nurepa ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Oke, men ona pukul 4 jenang hanitam tekelenghi dengah lebih lampah mau meredo kaya miri FM pukul 4.45 minit itam peji alam segmen dengah menhawang dale pukul 5 lebih itam tepayang jaki tekelenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 jenang hanaku sengkusi dengah keliah menitam lim pukul 5.40 minit itam peji alam program Biz On Air dah tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK dan menohanan hanadalo men YFM Bidayoh pejoh anau program dalo. Kini nanda hanau program PDK

kini tu jadi tren. Nginang asu pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asu pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asu kah pusa kah perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asu atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asu atau pusa tu nak,

0: cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Panopiwe pedah te alam, plihe sayu aseng timah lalek.

0: Ala rahjaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelanghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat.

Okey, masalah vir heba o sekelara manitam lim jadi maditam ute keleng hiji lagu ala kenana joli jengan ni hati nusik kui sawi. Okey, manitam lim matine ku nama o sayu ala bau din hoselovi madalo bake-bake ta mala une meje usu ngejro live a page redo kayan huina melatip lagan selovi man Haikal Al Hafizi selovi man Cecilia Lulau selovi man Tuwe Situ sayu labau man Dublin ke baja Lukas ngau selebi man Ira Edward Juk selebau man Ulo John Payak Ding Simon Iman sayu alevi man abake tampidoan lahu na palahu man kalau amai inai poket puido alan te keleng hi redo kayan apakah frekuensi FM pita 5.7 FM pita 7 kusung apakah frekuensi FM ji kusung 6.ji FM ji kusung ji pentusu dan lupa di S1G ji 665 kHz dan sada lahu alang pakai My TV tu suji kusung dan lahu radio online tam ihati RTM klik. Okey, tini teji info kusi manitam lim ani tejo urip lahai la ingdi alang entuhan ubui te alang pukul na pita na jihma dalam di tino malam mani te peng penghiburan matoh mapukun saya malam ha saya lorong 4 jalan Kuching Selatan Telok ha Taman Tungku jadi penghiburan ni matoh endahna ala pukul saya malam. Jadi makelah lantai havati, makelah hadau, tanah kelah peji dah indah na penghiburan te urip lahai la ingdi alang entuhan ubui te ala pukul na pita na jihma dah lamdi. Okey, na naji info aman itam lim. Okey, kerana aku sendiri itam, kalau pejoh peji te kelenghi longdoa ni alam sejarah, dah man onan itam te kelenghi ji lagu alakan awan cu hati daleh makam bi empan aku geritam tek lenghi alun doan dalam sejarah tini jangolaan aku sampai hituk itam lim huina makelo bake-bake ok nun sejarah laan itam song peramai dau dohinan jadi ket nun kelo sena tegu dau anan tek si plan kelo sentai misa kabahe banget ta ataupun tek si plan kelo sentai geri hinan kelo te panoha pasen ka makelo hadau kusi kenun ka hadui kelo senepna tegu dau anan menakui ha konti ini ya jadi kudang basak na menit tamlim ala pukul 40 minit na doani saya 25 duma 60 pitan saya 15 yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri Pelaung Museum Kraft Antarabangsa Alam Petmai Museum Kraft Antarabangsa Anan Ihati Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia Dahi Museum Anan Alam Unak Loh Enna Hak Usun Tanah Museum Kraft Ihati Junang Men Kompleks Karya Neka Dahi Najadi Jingavan Pelayang Dahok Bara Marung Alam Kraft Mendahak Alam Nahadi Usu Hak Dalih Ani Dahi Nekelunan Bangu Dr. Mahathir Mohamad Kuma Museum Kraft Anan Anda Petubu Jadana Masyarakat Tek pengjam dah nelana hadu usu alang an petula menhawang daleh. Museum Kraft Antarabangsa Petula Kahum 50-an hadu usu kenan pusayak daleh alang lahuh melavin Rusia, Norway dah

0: Banit.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Aku ingin apa lah kesempatan ini. Anak duan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kakurin tam-tam sa muda-mudi ha. Aku ingin apa nangan hitam, ja hitam, anak. Ageh tam is priority elang da kaya lan amin ka home masalah kesehatan elang antam hadapi kerene usi mili umun usi milinya musi mili da kaya itam jam ha kes kerene ka home lelan kes yang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atau sesuai tek batong tam lah nan dah tangan kul mana tambe elang bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact nutrition

0: Eusu Murrik Zaiu.
1: Oke, mau selebih dah ma o sekelara mani tam lima jadi ma di tam utek lenghi dua lagu hati aji lagu ala ken awan ciu dah inaho ji lagu ala kenan aji mi palikat i hati anak kampung. Oke, jadi lagu anak geri itam pala 57 minit tepuku na telo lewi. Oke, tini bakeh tam ben ngau selebih do lima DJ Bau nurepaman bakeh-bakeh dio kaya mir FM hino tua kelote lewi ani hani titarit lasu udem-udem dau hak taman tungku hini padije bi nyaui ha ujung langit li dahin ngelidam lahu usan kajih madi lahu dau kerat aneh kurik sekena padije baun sayunya duiman ika hak kontinan God bless itam lim lovey ani. Oke, sekena manika lahu ben la uku sigak dau mana taman tungku jakani tino kena hanit tarit dan lahu alasu udem-udem ha dau ha taman tungku bi nyaui ka ha ujung langit di kunatini dan lahu ngelidam lahu. Oke, mani tamli melanteh dale hudika makla lanteh ino ino toja kani itu kla kusi gada kloti mana kui ha konti ini jesi tam pepe jam nuno ga dau mana tata ngava na kelo. Oke, tina kusang kusi plalau kio lundo mandale tam Sarawak alang akala man laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Oke, Dani, hati saya 25 Duman 2026 hati gak tedau 5 tino pedah jemadi usan hak kuri-kuri ngavan pedah lewi bahui blarek hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dan lahu pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Oke, tepitan 25 hati gak tedau 6 tino pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan hati ha mukah bintulu dahin ha miri lelahu tagak nerepah megang ha kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu kapit dahin ha limbang pedah lewi bahwi belarek ha kuri-kuri ngavan hati ha kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin ha limbang lelahu pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati hasri aman sibu mukah kapit bintulu miri dahin ha limbang lelahu taga depan megang ha kucing serian samarahan betong dahin ha sarikai. Oke, tepulu 25 hati gak tedau migu tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah lewi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik jadi hana dau jarun telo dawani hati mana 20 telo atang 34 darjah Celsius dan lahu engkiok bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Oke, nunanah kelundau mandale tam Sarawak darat kalau dau dan aku nginah manita melantih nutwa jaka ni apaan kalau kusi kada kulatih mana kui hak konti jaka ni kada yang kerana aku sengkerita perlu pejah peji alam segmen Ngelarah Jaki.
2: Ngelarah Jaki Radio Kayan Miri FM.
3: Saya masih ingat di sisa Orient. Saya menjanji bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan daripada Miri ke Bukhara. Kita saya berkata, ada masa tak tahu dia ada kan? Begitu kita kira, kita akan memudik ke Lombok Tarawan. Tinggal ke Lombok Panai, Lombok Lama. Tidak tahu dengan kereta mudah kiraya daripada mengundi sampai dekat mulai insyaAllah 2029 kalau saya dah akan menita jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa sehingga kalau drama dan belum panah sehingga ada nickname mungkin Long Lama, Cik Lama lagi. Long Lama jadi Long Pahum. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan runtuh, termasuklah tekanan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun gini itu kita sedang pakai diesel,

0: nga balaga dahin hatlangusan paket pagdidiyak SWGG 995 kilohertz.
1: Okay, masalah vide mausang laraman ni tamli mananajila gulak na elek selihani hati pasar tamu asap. Okay, mani tamli wina maklau bake-bake alam tino tu ajakan ni kerana tamu puja-puji alam segmen interaktif. Okay, tino segmen interaktif tahun lebih ni aku matang tejo nusidalaan itam sang pramai daw dohinan ketnun kelaksang na tegu daw anan. Okay, tetelo anginang dahun bake tamrin danela kena tini misak dahin lim panak kena tini. Okey, sekena manika Rina, ani na jitu kalang sayula na wi kelo sang pramai ada dohinan kan pa nunun tua hadi kelo sena maklo hado a movie lim dalok panak kelo ka tena a misak a pelung peji dahin dalok panak kelo. Ha, okey. Jadi manita walang ampai mate a hadui kelo na tegu sang pramai da dohinan maklo hado tena kelo nundi nai komen ngejelo page Aredo Kayan repalahu ikloh eh matena ngejelo page Aredo Kayan kadang WhatsApp ngejelo WhatsApp tam hak konti lalu bun kusung ji ji telo ji saya kusung ji ji patusu. Jadi tina kusung kusi ji info mani tamrim tino Kementerian Perpaduan Negara KPN kirangan apna pramai minggu perpaduan 2026 peringkat Sarawak tepitan atang pulu 25 Duman 2026 hak Bollywood Mall Miri Sarawak teka humnaan hadui alandhana teguanan awi hadui petula rumah kami persembahan silang budaya petading nopeng depa bertanda dahin lahu tek jualan food units. Jadi kuna bangu anak kete nepa tenepa programanan dan lahu anu site bayan endah akai kan anaji info aman itam lim
2: online radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM bidayuh kayan.

0: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh.
1: Batin lah, aku ipa ujian sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Wuih, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadiah sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pah abang melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
1: Jan, hadiah yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni. Hak keguna sin PTPTN ti pa. Abang tak melek hadiah kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak abang tak melek basong kajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, saya okey ke ujam nan ke? Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hadiah sekolah, bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Hai, nundengah. Aku Wawa Menyunimas, Keringnah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin telok, men

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN-GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos yang kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan antara hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal yang tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bau antikos yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Seismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Seismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Se Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Se Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga, Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

Okay, masalah video yang mahu sengelara manita melim kerana tanpa ada perjalanan ngejelah program PDK tak jam tak malang ke telur dahin lahu lebih ni perjadahi ke DJ Baun hak radio kayaan Miri FM. Okay, sekena manita melim hui nama kelah bakal-bakal lampak sukun radio kayaan ni hinok pah ngapan kau tak jaka ni nampak lahu man kelah alang paen peji kelenghi radio kayaan tak jam tak alang ke telur lahu. Okay, tina aku sengkusi aji info Mani Tamlim Tino ni tejo kepe dan dermadaha alang seendah na jimai hati pita 25 duman 2026 mato mapukun na pita na junang jihma atau pukun ji junang daw ha Bolivet Shopping Mall tiket pat jadi Mani Tam huina makulah bake-bake alang teha wajima makulah hadau te dermadaha kalau jima lahin lahu te puluh 25 duman 2026 hati gate do migu Tino kepen dermadaha sendak nama pukun napita najunang jihma atau pukun 22 junang beluadau hak bintang Mega Mall. Okey dahin mengkelenteh dermadaha kelo 10.25 ni anda ok free 5 kilo bahah dan lahu anyih. Anyi angaban kelo anyagah ya anana mengkelo alendeng derma dah kelo ani kadang kerana aku sengkerita pelalu pejuah peji atau keleng hiji lagu ala kenalian ngau i hati doh kajau dah men onan hanita pejuah peji atau keleng hiji lagu la anala kenan Michael Leonard Turok i hati someday.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Tegur kalau alang nak menceburi bidang halal YouTube tadi full time atau part time lah anak tua. Semangat lah tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Nanti maksudnya cukup syarat dengan kita monetize na, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ti tegur kalau kena hubungi aku kita nun. Aku idang offshare moon free tu susah bayan. Kalau idang PM aku halam Facebook. Jadi aku barah kelok lah nurut tu guide na, nurut tu cara na nak nunan. Janggut 40 dan aku percaya kelok lah hundang na lah. Bila telok monetize ni memang kelok lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan kelok lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alang na pendidikan ataupun main jam, music ajak Al-Baraman Adi. Kelok rakam kelok sendiri alikan kelok post alam YouTube lah. Baik lah video kelok hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok dim lah usia kira bangsa lah nonan teguh hal penting yang mangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG telok G saya 0GG patusu WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG telok G saya 0GG patusu Radio Kayan ngabji itam.
2: Radio Kayan
3: Miri FM.
2: I like. Shh, I like.

0: Wani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Perniagaan saya adalah dalam bidang jahitan dan kaftanan ini bermula dengan minatnya saya dan hobi saya terhadap jahitan dan membuat kaftanan daripada manik. Ini bermula setelah saya menamatkan SPMV saya pada tahun 1995 dan juga saya graduate dari Politeknik Kuantan Pahang. Saya memulakan perniagaan ini dengan bermula dari rumah, mengambil tempahan jahitan dan kaftanan untuk dijual dengan kawan-kawan, rakan sekerja dan saudara mara. Saya mula mendaftar perniagaan saya sebagai Artsy Tailor and Craft Enterprise ini pada 15 Jun 2017. Pada 15 Jun pada tahun 2017 dengan pihak SEDC dan menyewa lot kedai di Medan Niaga SCDC Miri. Okey, itu setakat ini selama 4 tahun lah, dari Oktober 2021 sehingga bulan September 2025. Kontrak sewa saya dengan SCDC telah berjalan selama 4 tahun. Sejak itu saya mendapati permintaan terhadap produk jahitan dan bengkel latihan kaftangan tempatan semakin diminati ramai oleh semua golongan masyarakat. Dengan semua program keusahawanan yang saya telah ikut, saya melangkah setapak lagi, iaitu pada 9 Oktober pada tahun lepas, 2025 yang lepas, saya telah membuka pusat latihan dan pameran untuk mempergiatkan lagi usaha saya memperkenalkan produk-produk kraft tempatan untuk lebih dikenali dan dipelajari oleh sesiapa saja yang berminat. Tempat baru ini saya namakan Artsy Studio yang terletak di lot 9612 tingkat 1 blok 1 Asa Commercial Center di Jalan Miri Bypass. Studio ini boleh menampung seramai 30 orang peserta dalam satu masa bengkel. Produk utama perniagaan saya adalah menjalankan bengkel kaftan.

0: Bengkel Antik Anting Manik, Bengkel Tangguk Modern, dan Bengkel Pembuatan Bulu Tarian yang dipanggil Kirip. Okay. Satu lagi, kami membekal produk kraft tangan tempatan dan produk manik tempatan dan luar negara. Dan juga kami membuat menawarkan tempahan jahitan dan kelas jahitan. Tempahan produk jahitan kami seperti tempahan beg rotan berzip, beg batik Sarawak, dompet batik, necktie batik Sarawak, tempahan baju uniform dan membekal produk jahitan sebagai cenderamata dan perhiasan. Selain daripada itu, kami juga terlibat secara langsung dengan program-program promosi kraftangan yang dijalankan oleh Jabatan Kraftangan Malaysia, Jabatan Sarawak Craft Council, MOTEC dan Persatuan Seni Visual Arts Miri sebagai lokal artisan dan sebagai usahawan. Saya mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang rekaan fashion dan jurusan sains komputer dari Politeknik. Saya juga mempunyai pengalaman mengajar di sekolah-sekolah menengah, sekolah teknik vocational, college dan university seperti Curtin University dalam bidang jahitan dan bekerja sebagai agensi asisten dengan syarikat Nestle selama 8 tahun dan beberapa tahun dalam bidang kraftangan baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Saya tidak mempunyai perniagaan lain selain perniagaan jahitan dan kraftangan. Sekarang kami sedang merancang untuk mengadakan bengkel kraftangan di seluruh Sarawak dan pada Sabtu ini iaitu 17 Januari 2026 akan berlangsung bengkel Manik Loom. Ianya akan bermula pada pukul 9 pagi selama 3 jam. Kami juga sedang mengembang program kelas kami secara berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan, persatuan dan sekolah-sekolah untuk memperluas jangkauan perniagaan kami. Produk kami yang paling laris adalah bengkel kraftangan manik dan tempahan cenderamata korporat seperti kitchen manik, lanyard manik dan beg korban Sarawak. Ianya dibuat dengan desain yang unik dan berkualiti tinggi. Kami menguruskan perniagaan dalam talian melalui platform e-commerce seperti Shopee, media sosial seperti katalog jualan dalam aplikasi WhatsApp, dalam Facebook, Instagram dan TikTok. Kami juga menggunakan perkhidmatan pengiriman pos atau kiriman menggunakan pengangkutan bas ke seluruh Sarawak. Kami juga menawarkan pilihan pengiriman ekspres dan COD ke seluruh kawasan Bandar Miri untuk pelanggan yang memerlukan produk dengan segera.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

nalang kunan menalam lekan melombora leni melombora kanjung jodoh ikan kena tua ikan kena mata nguram abinya amendam tua rani ando kanjung jodoh Latin long bawang, telong bawang, tanjung jodoh, senang enggak?

เวนาโอเรนาดิกานมาตาเนโดตัมโตโกงันโลนาอยู่ใน

温柔多。你的美莎不灵美美加加拿大恩佑的满足生罗莎巴亚那巴拉诺罗巴罗哦，苏泽哥。

Okay, masalah vid hema oseng lara mani tamli majadi man adi tam u paji dalam program Biz On Air dan lahu aku madak aji parap ala kenan uma balui liko asa belaga dan lahu aji lagu ala kenan Dennis Lenjau ihati urip hudik. Okay, mani tamli malak tek saya minit tolaan sampai pukul 6 lebih tindak kuna barasa kena mani tamli alang apa paji dahi kedara trok jam anidi dan lahu kena menitam li malang umili dan dokaya na jadi bakih kliah dan lahu ngawani tam pehapan haut daw. Okey, di ni tuanah program PDK tam dahin mod onin a dalam YFM membidayo pejoh anau program madalo. Jadi lagu lama keplasan tam lebih aneh aku sendiri itam tek lenghi ji lagu ala keren Alexander Ongki Matazai ihati inai avinu sederhana anitam semperamai adoh hinan. Okey, selamat lebih dahin saya ngelarah manitam lima aku DJ Bauna. Bye bye.

Okey, jadi cinta syurga lagu sepengas tu Gumi ti. Jadi selamat Gumi, salam Malaysia Merani, selamat bersama lagi atau dengan Gumi. Anu rimo, mai hendak bulan rimo sewa 2026. Ada bahasa so, barang pengaji tu Gumi ti. Harap bahasa so, beringan sehat-sehat. Jadi selamat Gumi, kan untuk beringan di mohon dog bori so tempat kerja pukul rimo Gumi ti. Jika ada naik curah dog ke bori. Jadi selamat Gumi, ke duduk beringan di aruk di orang dekati aruk ke jenang lokat di orang yang berada dog pak sungguh menoh harap seberingan sabar radio YFM doyo tetap kita di dengan pinggir beringan ngoji tau radio ngoji cara gara gudi maku nyusu nasana seberingan. Jadi harap seberingan terhibur dog ke tempat di tujuingan. Jadi sama petugas ke duduk beringan di aruk ke petugas ngumiti mungkin lagi nadi petugas dog pukul semong dua turap ngarum ti ataupun lagi nadi gitu ngamorot ke tempat kerja support ngojit selain media YFM doyo. Okey, ngarap pada ngojit dan segmen ngacang peta rupanya untuk dapat ngojit lagi dan segmen ngarap pawan terus dapat ngojit lagi dan segmen semong duh nuam. Jadi dengan pinggir beringan dan dok pukul 6 pagi tiap pagi. Jadi terima kasih duduk seberingan. Jadi harapan sobrang debur dan segmen ngacang peta bersama aku DJ Chess.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu natong mu, natong radio, natong leh YFM Brio. Jadi sama kami, terima kasih nuduh seberingan, baik nudi so serian, so bau ke selundu, so pedawan, so pasal kucing, sama tengok kami nuduh seberingan. Jadi harap kami itu so berato sehat-sehat saja. Jadi radio tu dapat berbunyi, terpakai gerumang FM, ni 0.2.

Sibungasi, Punpunaga. Plan yang tetap RUU jaga barang nyamba guna tembik kira di takyah sosioekonomi Jeman Madin. Taruh peduah pemitik kewarganegaraan Dr. Ban tipu udung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. KPM aen bedak kena dinge aturan bipawet nga atus ramat di Skura. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vikmo Loren Dermaga Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, plan yang dai rang undang-undang RUU jaga barang nyamba guna dia tembit kira di sistem sokongan adi-agi adi saman taka beranja rawang nga sosioekonomi. Menteri Pendikembang Kaum Dayung, anak-anak nga penyenang komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang, perintah guna tinggak dia peristika adi-agi amai agi beranak adi nurak susah beranja kap guna ngurus rawang adem ngerah. Ayenang dasar adi dok netah panak guna rebis holistik katemit kira di pereg kategori rawang kangana ay harap Sarawak redog bedak suak drem jure adi redog ngatur. Mijah gapit Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Kidanang agi plan ia netap RUU anak adi redog teban ka udung kabinet drem tipu nemburan. Perungun taruh peduah pemitik kewarganegaraan Dr. Ban tipu udung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK Perkara Simeng 5A Takaris. Menteri Penyikembang Kaum Dayung, anak-anak kap nyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang sokiang ana 20 kes dogna diribok kategori anak adi desah tarafi simengan diribok kategori anak jagaan kandik kes dinge diribok kategori anak akad. Ayenang pimitik yen kategori anak adi desah taraf sekasen bege dok terima sogadung Kuching ka pereg pimitik anak redok teban ka udung di takah opis menteri drum race. Ngana ayah bitayan ngera di benan soan di separis bedak register pari adep ngera di Malaysia ngenetu status kewarganegaraan anak ngera sah. Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanati tipu ngubak udung berangburan JKKSK Perkara Simeng 5A di Kuching. Opis Menteri Pendidikan KPM Pakai Hikmat So Institut Atus Ramat nga penyiat kerja NIOSH yang bedak kena dinge aturan bipawet nga Atus Ramat di Skura. Ati bitundak nga nihar adi jadi nga andu taruh adi ripas diki anak Skura Form 4 di Daro Sarawak adi kebes tegar renjatan elektrik tipu ayah rek tembit wudu. Menteri KPM Fazlina Sidek Kidanang, Opis Pendidikan RIS, Opis Pendidikan Gadung Saman Skura Dindi Abong RIS, dog mitik bedak tembit bad di Pikara Bipawet nga Atus Ramat Skura, yentak har Arab so jadi dinge di andu beken. Fazlina Sidek Kidanati, ripas program tindak susul parlimen Sirindi di SK Limpaku Pinang di Limbang. Ndeg buran April soati 5,400 maipatan di Sri Aman, mesian utung sobrang masam skim penurung beranja birang buran, perungun 2.6 juta ringgit di buran, adi dog nyidia beda opis kerja penurung masyarakat Sarawak. Gapit Menteri Penyikembang Kaum Dayung, anak-anak ngap nyenang komuniti, Dato' Sri Razi Sitam Kidanang, yen kawasan Dun Engkelili sadi ada, perungun 1,000 rimenan terima penurungan ngap pitah beranja sindek 460,150 ringgit di buran. Ayenang penurungan dongen dari bok berang masam kategori adi saman penurung yen anak-anak rawang adi bian penyedapan nisit bara okeyu saman ngera adi berandam. Dato' Razi Kidanati tipu rami sejambak kasih adi dog ngatur beda opis kerja penurung masyarakat Gadung Sri Aman. Pimye pengenangi dok basa beda adun Engkilili, Jonikel Rayong Nyipa.

Video di nge nga aga. Andu ati Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, kambat pimendag Mufti Sarawak, Dato' Khalidi Ibrahim di Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Ati ina sebunga sekari i, Dato' Khalidi mendag bidapat nga Premier Sarawak lepas ayah dok setu jadi Mufti, Peguru Sondi Anubran Mash, nga gati Dato' Kipli Yasin adi ripuan tipu peridmatani nga dua pemain Anubran Mash adi ripas. Penyistuannya inah yang peju nyebeke dinge institusi Fatwa Sarawak, siani peju mujur ka bituku nga pingubah jeman. Sebaik dok setu jadi Mufti, Dato' Khalidi jadi pakar rujuk di Office Mufti Sarawak. Adi agi suak majak ayah bidapat dengan Premier Sarawak ina gapit pengarah Office Mufti Sarawak Kalipah Juli. Jipo Batik Madinati mehdedek timegah dupan daeratus adi saman para pemiang dah ada yang jadi perkara rasmi pak menegah di tedek tipuhi. Pengarah Perbadanan Penyikembang Kraftengan Malaysia Anjak Sarawak Fuad Arifin Kidahanang Atik kiren daeratus mehdedek minat di batik Sodrem Riz. Sungguh mana ayah nang pimerat anak skura ka institusi kraft negara IKN Campus Satellite Sarawak Baba Nisit. Ngana ayah ngatat daeratus rebisi bara pemiang berdamerat ka institusi anak yang belajar pasar seni kraft adisamen naib puak kumbu nga keringkam Sarawak. Fuad Arifin kedan atik tipu program Selamat Pagi Sarawak di Konti Sarawak FM di Kuching, Jejah. Sungguh Mianu Mijah Agensi Kuat Kuasa Maritim Malaysia APMM Zon Miri bitandik kapar penekap ikan di kawasan Rawat Lutong di Miri, Arong Pukor Taruh Suku Sungguh Mianu, Arong Taruh Poin Rimah Batu Nautika Turak ke Barat Lutong. Pengarah Maritim Zon Miri Muhammad Khairul Anwar Saad Kidanang kaparana dok bitan diribo Akta Komunikasi dengan Multimedia 1200 Mai Pemai Tundu Sarah pakai sijil peruntukan radius adi meripuan tipui. Agi rimen an kru drum kaparana adi biumur diasa simengju ndeg juk prosawa adi sama ninan rakyat Indonesia. So pergerah duk teban ka pusat tahanan vessel sebaik duk serah ka pegawai penyiasat maritim Malaysia yang tindakan adi bituku. Ndi dinge penyikebes tegar rebis dog rekod di Sarawak nga taruh anubran Mei adiri pas anda inah ninan dari biumur 60 taruh sawa di Bintulu. Menerang seopis penyihat Sarawak kidanang dari ana medokut kesong ka ngarepet bulan Februari adiri pas. Sungguh mana ayah meting di ka tedek klinik yang sian rawatan KKS ngu tengani kurang so 5 minit. Peguru so 26 anubran April dilepas, ayah mupok kiren tanda remah perenggenan ka Abah Nok Piin. Ayah dok teban ka Hospital Bintulu ana, adis andu adis sama, ka asir pemeriksa kirenang ayah dok rebis. Nga kes bawah ana, Neg Madin Sarawak rekod priupat penyikebes tegar rebis, diki pat kes dok rekod sawati. Ngaku masgah kuri basa pun puni. Plan yang tetap RUU jaga beranyamba guna tembit kira di takah sosioekonomi Jeman Madin. Taruh pudua pimitik kewarga negaraan Dr. Ban tipu udung jawatan kuasa khas status kewarga negaraan. KPN aen bedak kena dinge aturan bipawat nga atus ramat diskura. Ngana ati adagah didog nyusun bedak Ratna Saimin, so section berita ewa semasa RTM Kuching. Selamat singgumi andu ka Salam Malaysia Madani.

Okay, jadi nanti ya ragu menghibur tu kang kula rasa kepala na esy the rain. Okay, jadi kira adina supaya dua mas mengdi minit lagi ngan tari asam mangojeta abar pukul dua pukuju ngumi. Okay, jadi semang ngumi terima kasih kena dua suara abar pengojeta YFM Radio lebih kena beringan di agi kena gitu angan dog bori. Moh muka ma moh mamu moh mal madi kajon skop masa ti hari odi ke balai raya kita hari ngutung berkaitan dua program-program di hari mengatur dan nyuang buran limoh iti ataupun program berkaitan dua ondu kawia segala tunjuk lebih siap radang lebih cukup mungkin ke nyenang dia ngatur so, radang cukup sa nyenang body nina lagi ni nyenang body baru ke sa dapat siap sebagai program nina boh ngatur meskipun bogo cukup busy lebih nyanda di dia ngatur program iti ya. Jadi terima kasih kena dua so berapa pengajit YFM Radio di Rogi bersama dua koi jadi ngan dino jatuh bibur lagi ngaji lagu pengibur tu seterus ngomiti tu sama bidang dut dia sama tengah jatuh lagu pengibur tu so semoga lina sadut gedut goyang dangdut jauh di YFM Radio gerak bersama.

harito anu palang merah nga bulan sabit merah sedunia dog sita nga may anu bran me tiap sowa nga tema sowa ati ina keeping humanity alive anu bran anu dong mi engine kingat anu pinyebrana Andre Donon adi mapuguru gerakan kemanusiaan ati di Malaysia kaum anak bulan bireh Malaysia pijuu kanu pinurak basti ana ina ngin penerung tipu susah om jadi ngin penerung bergaut saman hikmat sukarela adi bedigeng di prinsip kemanusiaan kesaksamaan nga kesukarelaan ja atas sama turung kerja pengenai kemanusiaan kangen penduduk suat dalam aktiviti sukarela ka benar ke semangat saman etin masih yang pini kena sobrang.

sebungas nepunaga. Cadang RUU, cadang rang undang-undang RUU nyaga nama tuuh perlu ngumit kira keadaan sosial ekonomi semasa. Taruh perdua penyungkak kewarganegaraan Udok Rundeng Abi Kudung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Apis Pendidikan Malaysia bedek nama pagu atur penyelamat sekolah. Selamat kemenu bisa mengenakut ni jagam agah ada kemenu ti dengan ti agah ada puno. Cadang rang undang-undang RUU berkait dengan nyaga nama tuuh perlu mikira sistem sokongan depuno. Tiki berat pencian abih mama serta keadaan sosial ekonomi. Menteri Macam Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang perintah perlu perhati segal ada anak inya dan anyap bilanya serta perlu nyaga abih mama balana. Pada anti rimpas Ngulu Kudung tiap buran jatuan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK perkara semerima A peringkat negeri Da Kuching anuti. Dasar daerah tundah perlu bersifat holistik dengan memikirkan semua kategori abimama. Harap Sarawak Pansua ngajah wang berundeng daerah tundah iju dengan memik konteks penyusah di Sarawak. Nyaruda Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, cadang RUUT, taban ne kabinet, abis timpuh 6 puran. Sementara SN kahi tahun 2 inya dan nyungka kewarganegaraan de Udok Kinudung, abis kudung jatuh kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK pikaras menerima A peringkat negeri. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang masuk Kihong T 20 kes ngelibat kategori anaknya de kaisah taraf semeheng orang anaknya de Udok Jinaga dengan ini anak angkat. Penyungka anak kaisah taraf Udok rekod paling akhir de bahagian Kuching. Pekerati rimpas Ngulu Kudung tiap buran JKKSK perkara semerima A da Kuching anuti. Semua penyungka dah terima irataban da peringkat Kementerian Abih Negeri. Da penyungka tangkep da kawin da sepanegara supaya register balik kawin balana da Malaysia tinan masti status kewarganegaraan anak dapat udok tuna. Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM itina bidek nama pagu garis panduan penyelamat sekolah dengan angkada Hikmat Institute penyelamat dengan penyihat pekerja negara NIOS. Pekerati ngin ini orang pelajar tiketan 6 da Daro Sarawak adakah bus ngin udok karen wang irak ngumit wuduk wang anu taruh darimpas. Menteri Nafad Lina Sidek menang segal penyusati semua opis pendidikan negeri, opis pendidikan daerah dengan sekolah dan seluruh negara sudah sungkak ngecek dengan perhati hal penyelamat dan sekolah. Dan pidaan semua isu penyelamat perlu dok perhati dinan pijuho pikerati terus berlaku. Dan pidaan ti rimpas ngupan program tindak susul parlimen siri 1 dan sekolah kebangsaan Limpaku, Pinang dan Limbang. Kihong 5,554 penerima dan bahagian Sri Aman terima penguntung masuk skim bantuan belanja tiap buran Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak tahun buran 4 sewak 2026. Bantuan tinggi lebat kahi duit 2.62 juta ringgit tiap buran. Gapit Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Muhammad Razisita Manang dan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Engklili kahi 1,500 penerima dan ngelibat kahi duit RM460,150 tiap buran. Bantuan ting ngelibat ahi banca kategori kiberat bantuan anakinya, golongan dah kurang pincian, orang kurang upaya, pesakit dah terlantar serta nama tu. Datuk Razi Pidanti Wang Majlis Sejamak Kasih dah tundah pada Opis Kebajikan Masyarakat Bahagian Sri Aman. Teks dan pengucapnya Urubinaca Adun Engkelili Jonikel Rayong Nipah.

Pisilong dengan aga. Premier Sarawak Dato Penyitaan Sri Abang Jordan Openg terima pimandek hormat amasa Mufti Sarawak Debau Dato Khalidi Ibrahim de Kompleks Satria Pertiwi Kuching Anuti. Pimandek de Sebungas Dato Khalidi rimpas uruf tinibu Jaji Mufti bicaki ini ada berantaru derimpas. Adapna uruf tinibu nganti Dato Kipli Yasin de umuh ubah timpuh kerja wang dupurmahi ada berantua derimpas. Nibu Adamna Seencetinan Pisilong kepimpinan Da'abi Negap Institusi Fatwa Negeri Pisilong kekal relevan serta responsif ngajah dunia Madinanu. Sebagai Dr. Nibu Jaji Mufti, Datuk Khalidi Keraja Jaji Pakar rujuk The Office Mufti Sarawak. Sumanek masa sesi kunjungan hormat Seencegapit Pengarah Jabatan Mufti Sarawak Kalipah Juli. Pimpinan baju batik itina makin timegah ancah ratus. Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Bangka Sarawak, Fuad Arifin Manang, pikaian ti beken cuma tinan pikaian rasmi bagi menjaji pimpinan Balata Bau. Pikaian tepi tengah pimaha menyeratus lebih lagi Balata Bau nak minat batik tempatan. Fuad Midanti rimpas jaji tetamu program Selamat Pagi Sarawak, The County Sarawak FM, RTM Kuching. Dabi timbul bersama depan pidaan pimur pelajar di institusi Kraft Negara atau IKN Kampus Satelit Sarawak KIAHI. Lepas nyungka belata bau supaya mur institusi ti tinan belajar pimanai seni kraft tempatan kiburut ngunah puak kumbu dengan keringkam Sarawak. Ini buah vessel nelayan tempatan untuk tahan agensi pengetkuasaan maritim Malaysia APMM Zon Miri dari operasi pengetkuasa Dalutong Miri Kimenu Nyaduna. Vessel ti untuk tahan ingin minan sijil peruntukan radas komunikasi domuh ubah timpu darungan alta komunikasi dengan multimedia semua perih-perih perumahi. Pengarah Maritim Zon Miri Muhammad Khairul Anwar Saad abih media pidaan vessel dok tahan wang pukul tarus mengrimah minat kemianu ancah taruh penrimah Batu Natika Barat Lutong. Vessel ngeban rimah orang kru senceni orang warga tempatan dengan 4 orang warga Indonesia biumur ancah semengicu tok icu purus sawa. Segal penyalati surat perintah nahan udah peluah pada vessel sebagai tambahan nek pusat tahanan vessel dengan senarah nek pegawai penyiasat maritim Malaysia. Ini kes pingabes udah pada rabies udah rekod di Sarawak. Kes ngelibat ni orang dari tempatan di umur 60 terus sawa masuk bintulu dengan tegana dunia wang taruh anuburan rimah dan rimpas. Opis penyiasat negeri Sarawak menang mangsa ada sejarah udah gigit anak kasung wang tudak buran dua derimpas menipan mangsa keberian de hospital atau klinik dengan minan dan dengan minat ngupok atang minan umo kurang masuk rimah minen mangsa lemah tibu serta agak nyiap umo wang 26 anu berat 4 terimpas. Namat uti tambahan hospital Bintulu wang anu desama dengan ujian makmal urutunah dengan neput jangkitan rabies. Dengan kes bauti, peri perempat kes pingabes dok rekod di Sarawak setakati dengan 4 masuna wang sawa city. Tinan kumunagah kumaca puun-puun na sikit lagi. Cadang rang undang-undang RUU nyaga nama tu perlu ngumit kira keadaan sosial ekonomi semasa. Tarpu dua penyungka kewarganegaraan untuk rundeng abih kudung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Opis Pendidikan Malaysia bidik nama pagu atur penyelamat sekolah. Dengan seingat tiaga, The Community of Sumedang Ratna Saimin dengan senali minas nabdaya pada Mike Hansen masa seksyen betul semasa RTM Kuching. Sekemenu dengan Salam Malaysia Madani.

Okey, jadi lagu menghibur tu agogo yang senu. Jadi terima kasih kedua-dua seorang pengunjiti arwah game sama dengan saya dan segmen dengan Cang Peta. Aduh Rimo, mohon hiburan Rimo sewa 2020. Sama kami terima kasih kedua-dua hati yang pakuk di game sama dengan di game Peta Salamat dan Facebook YFM Rio. Moga Ronald Dennis yang nang selamat kami andu geng-geng awal dengan pekaping YFM Rio. Harap semua anda sehat selalu. Okay, terima kasih kedua-dua Durin Kubes yang nang selamat kami, selamat bertugas. Ngina salam ngumi di Rachel Amerikan, Mami Cikgu Easter, Puan Yimoy, Jikin, Menek, Kenny Smokjang, Dolly Tawin, yang salam damai. Terima kasih duduk Durin Kubes, senada paling kau jatuh aku bintangku. Okay, terima kasih duduk Durin Kubes, selamat kami dengan duduk Rachel Amerikan, yang nang selamat kami andu, tim DPB dengan pepinat dengan geng PPSMBK, yang nang semoga terhibur. Salam manis dengan masra, so sibuk. Okay, terima kasih duduk Orisha Amerikan. Okay, jadi selamat gumi duduk Kurt Irwin yang nang selamat gumi beranjang di pantun. Okay, beranjang di pantun. Okay, terima kasih duduk Irwin. Anu dua mengapa tapi pantun. Okay, jadi seterusnya Puan Yimoy. Yang nang terima kasih bapa hengojit memain lagu natong ini natomu. Yang nang peta salam duduk Adrian Gubes dua geng-geng di Piru Hadope. Terima kasih duduk Puan Yimoy. Paul korek sama gumi. Yang nang selamat kemendu dengan selamat ngancang pet. Dengan semua pengaping YFM Beraya dan kami yang duiti, harap kita semua sehat dengan terasa dan kami yang duiti yang nak paguh anda kami ada kawasan terbedu lambatan duiti. Terima kasih dulu Paul Korek Wei Patrick yang nak sempat kami salam ceria dengan cerita lagu Bunga Kupu. Mungkin ada dengan tutim bawah dikupu atau rasa aku ataupun memang kalau dikupu ataupun dah kalau dikupu pakai dah ngasong di mana datang kupu kira mohon itu kan lu yang nak ada apa hari yang juang bulan di bawah tinggal dari nyambut anu ayo gawi akhirnya. Terima kasih untuk Warri Patrick Henry Bali yang nang sama kami selamat bertugas. Ya, terima kasih yang nang salamannya yang nang apa salam untuk geng-geng awal fan club semua kelinas salam maniso kubo bombuak kita. Terima kasih untuk Henry Bali ya, jadi nanti antara dengan tu dia give sama tu ngumiti dan segmen dengan Cang Peta. Jadi sama kami duduk beringan di grup man TKT sama grup man duduk seberingan. Kita lagi nanti mau muka man jadi pasti noh mau guru nguan anak ke dia. Mulai kerja sekolah sana ke buat. Sebab ya tiap pagi anu nuam dua hari minggu hari apa ikut kupuat. Taruh je nampak aktiviti di kupuat di support rendai kerja rumah ya. Jadi sana sudi-sudi tadi mau harap semit CJ pelajaran Malaysia SPM di mohgi naik PBT saat nyambung belajar di takah Universiti Awam ke Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA ataupun MARA bahagian pendidikan tinggi sebab pimutus saat PBT ingat dengan dapat perisa dan 22 nubran hari moh itu ya. Akan jadi saat keputusan morot ke takah sijil asasi dua diplomasi sesi akademik 2026-2027 dapat obor presa so pukul semang dua tengah handu 22 nuburan ke pukul riboh ngumi taruh perundi nuburan rimo. Basudi-sudi to dapat kena pemeriksa di dalam talian hingga su website upu.mohe.gov.my ataupun dapat gehot di ke aplikasi mobile UPU Pocket ataupun so aplikasi mobile MyGov. Jadi seterusnya jadi saat pengesahan setuju terima tawaran yang no so 20 taruh noga taruh perundi untuk beran rimo dapat dengan naik setuju terima itu di website di UA IPTA 2 Hamara BPT. Jadi rupanya itu surat tawaran rasmi hari Abu Purwah duduknya ada di Bijaya tajuk so 20 taruh untuk beran rimo itu. Lepas calon-calon di moh layak moh naik ataupun moh jawab surat setuju terima tawaran ini dan nanti pun di moh pergi abu notap ya. Jadi ingat ini lah topi hibur lagi tu orang kumpul hibur tu aku minta harapan so berangan terhibur.
dari sa senyum-senyum mun sekiranya nang bakal bigorot ngajit dia seran radio wifi bro yo sekiranya bo okay nya mai bro nyambung ke kerja pinguna itu gemiti.

Okey, jadi nanti ragu pergi portal cabangan di MU di Pertaban ada kumpulan The Seal bersama dua Rahayu Kurnia. Jadi harap sobat dengan di hibur dengan MIT bersama aku DJ Jazz. Anda ke nyuang segmen nanti pukul peringan om. Jadi sama kami duduk sobat dengan lebih beringan dikaiti mungkin ogi kena di plenary atau dia ke pesta kebudayaan dua pelancongan bau di ogi mengatur. Di Redeem Center Bau yang nak tajuk so onuti ya mau ihan uburan dan doga tiap pagi ya perihan uburan lagi di atas pengisi program itu yang nak sana onuti yang nak di antara program-program di game katur yang nak dikoda lagi ke pertengah kebudayaan dua ada tersama so persatuan wanita daerah bau lagi ke jualan lagi ke pameran kraft tangan lagi ke photo foop lagi ke pameran kereta elektrik ke program masam aktiviti yang nak dikoda lagi ke pertengah kebudayaan dua ada tersama

So kau selaku lara lagi keso kau di daerah bau Serembu lagi keso suku kau di daerah bau Beratak so daerah bau Krokong do Tringwas pun lagi ke tanggal so suku kau di daerah bau Singai so suku kau di daerah bau you know Jagoi memang suku berbogok tipi-tipi di boh ke ngatur jaya jadi sana program ngarom iti you know so pukul taruh dia noga pukul sebelum dua turap ngarum tiak yana konsert kebudayaan dua basking jadi saya berikan Rano di dapat gondi ke Redeem Center bau saat pesta kebudayaan dua pelancongan bau yana kaliti ya sebunga-bunga sebuah ngatur jadi dah kemudian terbagi rugi ke program ataupun anu kedua saat pesta kebudayaan dua pelancongan bau di Redeem jadi dan tiap pagi okey ke ngenang majlis perasmian pesta kebudayaan dua pelancongan bau 2020 nuam ya no so pukul nuam ngumi ya no pukul pri ya no pe buat lah program ino jadi di antara gi tetamu kehormat di gi no gedang acara perasmian pesta kebudayaan dua pelancongan bau 2020 nuam. Ya no, yang berhormat Dato' Sri Tiong King Tsing, Menteri Pelancongan Seni Dua Budaya. Seterusnya lagi ke Tatung Berhormat, ya no, yang berhormat Dato' Henry Harry Jinep, Timbalan Menteri Pengangkut Sarawak Sungai Dua Raut, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N2 Tasik Biru. Jadi sangat beringat di kepayat pagi rana suadi ke pesta kebudayaan dua pelancongan bau Jodi sama Prami lagi semadi nyenang free-free atau pagi dari kerja pengguna ya kena dapat di teban ke onak yang ataupun sawan yang kata sukun yang ke mai Prami lagi ingat lagi ini ke program-program dia yang mengatur di Redeem Center bau.

Okey, jadi Noti Rago menghibur tu cinta kanyun-kanyun. Ha, so Valentine LS. Jadi yang ini aku Ria berkongsi dia reporter gaya undu di Ogi berpuluh ada ofis meteorologi Malaysia santi pun semua 2 jam lah. So pukul 4 ngumi ti anda ke pukul 4 pagi tiap pagi. Jadi gaya undu saat ngumi ti ti Ria berlaku sebab dudu di kudu-kudu tepat. Ia nak ngejaka berlaku di Kuching, Serian, Samahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Gaya undu ngarum ti ti anda pukul 4 pagi tiap pagi. Ia nak Ria berlaku ijan di kudu-kudu topat iano di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Kawasan ada berlaku ijan iano di Sarike, Sibu, Tuoh, Mukah, Laut Begrumang bergatungai 0.5 nog 5 meter sebab puas so barat laut raju semong nog 20 km ni jam. Suhu reti pikirian 20 taruh nog taruh 4 darjah Celsius.

0: nosak dia beli nyua. Toru setengah orang tia, inyo obuak. Lepas tu toto dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mungkin rotong idog gentungang.
1: Eh, ino nanya jima tenaga. Muh le PMX nang jima tenaga do. Aku ti, do dia kalau dia turak untuk kaca ne. Muh le motor kaca oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monam eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi peripul limau ku. Aduh, muh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawak atau suak dua hukum ino.

Okey, jadi ragu mengibur tertia golongan pijau ono. Jadi gaya ono dia pasar kucing ada masuk ke papago. Ada bisa meringan nanti rana rea dia ke pasar kucing. Mungkin nanti dia penuh-penuh ke waterfront kucing. Mari jana ke pagi ya kimisi ono pun ke itu sekolah terpagi. Baik pula ngaromati penuh-penuh dia di pasar kucing. Alamat isok oleh pari kebori. Sungguh mudah harap kita kongsi siaran radio WFM Bedoyo di dalam kereta dengan itu. Terima kasih Nudo Seberingan. Sebab radio tak dapat berkongsi terpakai gerumang FM 0.2.0.2.2 MHz. Terima kasih Nudo tak dapat kongsi siaran radio WFM Bedoyo pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi WFM Bedoyo. Jadi lagi di info di kosin duduk sobra penguji terwai FM beri itu ngaruh piti rupi sesan beri dengan tu orang di bagian serian you know di rupi sedi kampung bunga, kampung mawang, kampung baru, kampung tai, SMK tai, kampung bantang, dua kawasan di sindok sebab pedang semong taruh untuk buran rimoh itu you know untuk taruh yo sepukul pri pagi untuk pukul rimoh ngomi ogi notis gangguan bakalan pi in berjadual. Jadi dang tipu iti ya no mungkin lagi ke kawasan ataupun ku poingan dia terganggu pi in astegar angin laluan nudo kontraktor saan biki pipe di tangki stok pi in di tai. Jadi dapat ke dengan tor di kawasan di dekat aku sebut itu dapat ke nang mitra kahwal stok PIN datang aku tujuh metipu notice gangguan PIN no so pukul pria pagi no ke pukul rimoh gumi dan semang taruh untuk beran rimoh 2026 ya no on dua taruh. Jadi sahabat terima kasih kepada semua berapa pengajita YFM Brio. Ia di nanti ke arah anda kerja pengguna ya. Adi tepat di kerja sebab ya arah anda kabu kerja pengguna dia sebagai orang ada kebodi. Sebab bila kerja ataupun kerja pengguna mahu siap atau ngapun senang atau pagi mahu dapat kepada kupu mereka gote ya. Okay, jadi terima kasih Nudu Nur Azira di lagi bersama Dato dan ruangan Facebook tu yang nang ingat pada salam Nudu geng-geng awal dengan pimpinan setia YFM Radio dah pilih atau apa eh rana ujian teraku so FBNM remang debihis tujuan dah ke pimpinan FBNM Radio tetap on. Terima kasih Nudu Nur Azira. Jadi seru semoga linas yang nang selamat gumi yang nang sahabat bertugas yang nang salam so semoga linas tudu su fan club semoga linas ayo madis ayo adi kupora sodi raso duo bela dingin-dingan di kota Brindaza Francis, sino Intan, sino Ayam Boy, sino Denny, sino Gaus, sino T, nyama Rena Tambi, Medi Sarop, sino Kiki, sino Alan, sino Meg. Terima kasih kita tu semua kelinas, rancang cerita aku. Okay, so Patrick Debeng, tapi auto aku mau lagi main lagu so Patrick Debeng teh, jadi mungkin ada foto ataupun semua kelinas dapat na pemilik lagu itu di segmen ataupun anu di pokon. Kita terus lagi berhibur ngajak lagu penghibur tau seterusnya. Asal kumpulan Wawai Pang api mandagmu. Jadi harap sobrangan dihibur bersama aku di JJS untuk kenyuang segmen itu pukul pri ngarom.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu pimpinan umum soal kumpulan Wai Pang. Jadi tadi pagi lagi program vaksinasi anti rabies secara percuma oleh Abang Atur di Maya Song Swee Kuan Park Tabuan Jaya. Ini so pukul main setengah pagi hingga pukul 4 setengah ngumi. Jadi dan program ini yang lagi program vaksinasi anti rabies secara percuma lagi ke yang pasang microchip. Lagi ke subsidi saat nak mandulkan kosong dua pelesenan ya sini nanti lagi kini kosong hari di sana beringan di alam niat di atau di kosong ringan atau kombut ya terbagi atau kombut tebat IC ataupun my card adopkan atau kombut tebat card vaksin kosong ringan no sekira ogi ya jadi dok kombut sebagai ingat tebat kosong ringan no periksa gitu semadai pastikan kosong ringan no sehat ya lebih umur terlalu berat ke semua rupanya no ia pun itu gabiti ya kasih no dok kombut jaga kosong ringan kenangnya ngenang dang keadaan idoh le puno-puno ketika ni lah di kawasan vaksinasi nanti ya. Jadi nanti berkaitan dua program vaksinasi anti rabies di mengatur di Maya Song Swee Kuan Park Tabuan Jaya di mengatur tiap pagi. Jadi seterusnya program vaksinasi anti rabies pasang microchip dua pelesenan di daerah Bau ya noh dia mengatur dang Semong Nom untuk berana rimo iti anu nuam ya so pukul pri pagi noga pukul tarungumi dia mengatur di pekarangan opis majlis daerah Lundu jadi sebab berengan di kawasan Lundu tak pernah minta peluang iti tau di kawasan ingan terima vaksin anti rabies secara percuma. Jadi dengan ini atau bibur lagi dua ragu pinggir bola seterusnya kali ini ragu pinggir bola so kumpulan pisben temengan mu dayung kumang.

Okey, jadi dah tahu lagu penghibur Jobeng so Alisa Susina. Okey, jadi itu kira supaya 25 2 minit lagi dan saya dengan Chang Pata. Abang Sungguh Munoh, terima kasih untuk so beringan di Arogip sama dengan I. Dan saya main dengan Chang Pata di radio tetap on ya untuk nyong segmen itu ya pukul peringan om. Jadi sekarang bagi puasnya mengujit siaran radio atau rapasa segmen dengan Chang Pata itu yang dapat gap sama dua penyarun ke di petugas dan segmen dengan orang power nah untuk nyong segmen itu ya pukul semang dua terap dengan om. Jadi harap so berapa pengujit-pengujit itu di dalam segmen gancang betul kita hibur menolak kepada pengujit info-info di skopi berguna sana so berapa pengujit itu lagi bersama do aku di CCS. Jadi kan ini lagi-lagi info di dalam kosin untuk so berapa pengujit itu di Bogo ngarum itu ya no ada kia kelab rekreasi ya pengguna dua pengurusan Dewan Sebeguna Kampung Tematu area Anai Tematu Etnofest 2020 nom ya dosaan edisi ke semong ni di dak mengatur dan 22 taruh untuk bulan harimau itu so pukul 3:30 pagi atau ke pukul semong 2 turun pengarum di dak mengatur di Dewan Sebeguna Kupu Tematu. Jadi sana 2 anuiti bersama-sama program di Ogi Bengatur ya nah di kada demonstrasi pelbagai pertandingan tuak pulut pertandingan kudus ponas Ogi yang persembahan talent dan gawi Tematu pertandingan anak Gawia Tematu bertanding anak dari Pogan Gawia Tematu bertandingnya Sino Gawia Tematu Contemporary Dress ada Gawia Tematu Ogi ke Aero Dance pertandingan Pulau Tampal Gergasi jadi seterusnya lagi-lagi suka deka sana anak kopot program Dembodoya pun lagi ke jadi saat berenggan di Rana Dembodoya dan pergi ke Interface Tematu Interface ya 22 ataupun 20 taruh bulan sebab program Dembodoya di hari bergantung dengan 20 taruh bulan Rimo seterusnya lagi nyenangan perbisa Jepun dapat ke mana ane-ane perisa Jepunnya dapat untuk kegiati perisa kesihatan lagi ke petangga so agensi perita ataupun itu perita lagi ke penanding karaoke satu sepering paguh yang lagi penanding ke manmi ingat di ran suwa di suka manmi dapat ke suwa ya jadi itu di antara pengisi-pengisi program Tematu Etnofest di Rebengatur dan 22 taruh nuburat harimau itu.

Living next door to Alice Ragu Pengibur tu dia Ragu lagi pemiti ada dengan dia di lagi bersama tu di lagi pada salam di ruangan Facebook tu. Terima kasih dulu seberapa pun cerita orang-orang biasa sambringan di lagi like dua share Facebook live tu dan segmen dengan cang peta bersama aku DJ Chase dan terujam itu ya hendak kenyong segmen tu ya pukul peringan umum. Jadi dengan tu robot-robot di agi bersama tu di agi pahit salam ya nang. Tunggu cerita ragu joget makin tu yang makin suka ini ragu tuju tutup balagi di agi ngojet radio by FM radio. Di ngumiti terima kasih nudu robot-robot. Okey, Sindo El yang nangga Muhammad ya itu yang apa kalau bayi rapat. Lalu support Paita Salam, lalu support dengan Jeter Ragu atau dengan saya mengancam betul. Okey, jadi lain note ya. Selamat yang nangga selamat tengumi di jadi tugas ya. Terima kasih. Mudah kita Derek Asin. Yang nangga selamat tengumi dua selamat tugas. Terima kasih untuk sumberingan. Okey, selesai jeneksian. Ya, nang selamat gumi, anu ya bar, pagu-pagu, ceria-ceria, anu hari moiti. Ya, nang selamat bibur, nuduh sobra peminat stasiun radio YFM. Yo, dah kedaki saja. Ya, nang semoga sesuai ingan sehat dua rami bersama dua keluarga ingan. Itu nih, hari ini ngaji teragut living and next door to Elisa. Tuang tu ngaji teragut itu ya. Terima kasih dulu Johnny Kesian, Kiong Livindi, suku Pok Mambuang. Ya, nang selamat gumi, geng-geng awak peminat YFM Radio yang naga happy blessed Friday. Okay, ini kita ada semua kena sembuh Sinoel. Yang naga sama gumi dijadi tugas. Saya harap sehat dan senyum. Anda dapat ada ngaji ragu. Kena man otin atau hai ini kena man otin jam-jam masa itu. Yang nang ragu itu pahit nuduk suabra fan club sumbuk linas bayar badi gedingan di pilih wadah apa yang ada kata sedo deni di tasik biru sumbuk linas ayang boy yang nang semoga suabra sino-sino sedasa dan sehat sija. Terima kasih nuduk sino el modoh tiap alamat sama pemohgi pahit salam ya dan segmen ngancang peta menoga nudu Ci Chun Fo Hokwi. Okey, terima kasih nudu Hokwi yang bersama Roto. Jadi selesai Rosa Tugal yang nak selamat lamandu dua segmen ngancang peta maan taya potong seborok DJ. Okey, terima kasih nudu Rosa Tugal. Salam ceria Mas Suami The JBT anda ke kita semua peminat session radio by FM Radio. Okey, terima kasih untuk urusan tugas. Sungguh pun harus di luar kuasa tetap kita dapat dengan ujit siaran radio tu. Sebab itu saja tu dapat dengan ujit siaran radio pakai aplikasi. Itu dapat dengan ujit pakai frekuensi FM 0.2, 0.7. Pakai dapat dengan ujit pakai aplikasi RTM Klik secara percuma saja. Anda dapat terus download ke dalam handphone ataupun komputer ingan. Luar sana, dapat dengan ujit pakai Facebook rasmi YFM Radio. Ini dah topi pun lagi. Ngaji teragum pergi pun tak seterus sekumpulan Mekis Steady Mangkalu.

Microsleep, inaminyap ka dahreda tarun alis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto, adi bisa dahar bertumbuh moto jadi ka dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

Harito, anu palang merah nga bulan sabit merah sedunia. Dok sita nga may anu bran me tiap sowa nga tema sowa ati in a keeping humanity alive. Anu bran anu dong miendin kingat anu pinibrana Andrew Dunan adi mapuguru gerakan kemanusiaan ati. Di Malaysia, kaum anak buran bireh Malaysia piju'u kenu pinurak basti anu ina ngin penerung tipu susah om jadi. Ngin penerung bergaut saman hikmat sukarela adi bedigeng di prinsip kemanusiaan kesaksamaan nga kesukarelaan. Ja atas sama turung kerja pengenai kemanusiaan kangen penurup suat dalam aktiviti sukarela ka benar ke semangat saman etin masih yang bini kena sopren.

Okay, bersama dengan kumpulan Snipers, The Martina, lagu The Beginning, Mr. Sanu, ya. Yeah. Okay, pukul semua bingara temati, kita rasa masa keping agah bingara, The Pukul Semua Bingara. Mohon dipuji, terima kasih bagi bila kita ada pejim sama dengan reti, pengisi segmen dengan rempuan. Bingara Anu Rima dan Uti Main Berana Rima 2026. Pun bagi bila kita ada menga, selamat menga. Bagi bila kita ada tugas, Dema Saitina, selamat bertugas. Selamat kedul-kedul ngatur tugas kita ada sekambun ada ngerti. Dan terima kasih lagi penyini bersama ya. Dan pukul semang dua terpengaruh, kita bersama dengan ngerti pengisi segmen ngerempuan.

0: salin bisama Dukoi dan segmen
1: ngayon kawan. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang pilih na kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ng ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Hey, okay, terima kasih semua boleh kita ada setiap bersama pengisi segmen ngarempuan de ngarti ya ngare anurima. Hai kawan ni pun de ngarti suka aku sekunci dengan bela kita. Ngina Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak PKKD irak ngatur misa gawai dengan majlis makan malam gawai 2026. Misa gawai ti renatu ruang 22 hanu berima sencak udau hanu berima masa na pukumahi bingare tempat nehen Katedral St. Joseph Kuching. Ike majlis makan malam gawai 2026 renatu ruang 20 taruh hanu berima udau hanu 6 pukul 6 lama tanu pusat nehen pusat persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Jeran Stampin Kuching ya. Okey, bagi bila kita ada minat di rasuwa de majlis makan malam gawai 2026 ti penerang lebih arus bila kita boleh berhubung de Opis Paroki St. Joseph Kuching belumur kusong mahi 242 taruh 424. Atau bagi kita pun boleh berhubung dengan Puan Cecilia James. Telumur kusong ini perii mahi taru rima 6 ini 26 ya. Okay, awak ni kita pesulun lagi lagu-lagu berhibur kita ada ngarti sebagai kita kepingakah de pukul semeheng bingar. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama. Baiklah bagi bila kita ada kawasan Kuching dan pengeping. Mina frekuensi ni 06.6 MHz.

0: Salim bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayon Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak kai.
2: Sobukur peringatom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Kli, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Pukul semahang bingara. Selamat bingara di agah bingara masuk YFM Media. Tren nyungka ke warga negaraan de Sarawak mohon Menteri Pimancang Dayung anaknya dengan aman damai komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang pikarati tengah tren de positif khas nanglibat kategori anak de kai sah taraf de sebaiti ngerikod kes de paling datu. Pikarati tengah inya ratus de makin sedar diguna register kawin secara sah de abih negara. Kai register kawin boleh meda anak jaji kategori anak de kai sah taraf dengan perlu nyungka ke warga negaraan berdanti ne penulis agah de Kuching. Mahi juta ringgit piham belanja dedeg upis pendidikan tina masang kamera litar tertutup CCTV de sekolah seluruh negara setakati. Menteri Pendidikan Fahlina Sidik Menang pikarati ratunah secara berperingkat-peringkat tina negap penyelamat de tempat belajar. Pikirati ira dog pisilung tunah nek semua sekolah. Pidanti rimpas program tindak susul Parlimen Siri 1 de Sekolah Kebangsaan Limpaku Pinang Limbang. 272,000 mahi RM175 juga nek sekolah ti tina nengkia kuatas nambah pagu prasekolah dengan naik taraf tangki umum. Ini papan pintar masuk Yayasan Guru Tun Hussein On serta 20 unit tablet masuk Yayasan Didikan Negara penjukun nek sekolah ti. Kahi semeheng ribu ringgit biham belanja pensedia de masuk program sokongan profesional dasar pendidikan digital. Rega pimaan kiber siok teluk dengan beras masih tikawal setakati menepen bitunga geopolitik dunia de kai tentu. Menganipan perintah pesilung mantau keadaan kiberet bingkali ada inya pesumak rega barang sekira kos import nyumak. Menteri Kemenyang dengan Keterjaminan Pimaan Dato' Sri Mohamad Sabu Menang pikarati masih stabil dengan stok penimbal beras negara abih taru ratus ribu tan. Mengenipan stok siok dengan tulok pen masih de takah sara diri de pagu. Upisne ranagap langkah dedak timpu damu tina ngurang negara bigantung nek pimaan asas. Krisis ti boleh ngaco kos dengan stok pengada bekalan. Opis Menteri Penyihat mantau jangkit kendam hantar virus setegar report kes ti de peringkat dunia. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Menang ada report depedaan penyakit ti bertegih masuk kapal persiaran de negara jiran. Menganipan keadaan masih tikawal dengan kai ngelibat rakyat Malaysia, kerja mantau Dr. Nah tinan pasti bahan negara dengan sistem penyihat negara de taka paling datu. Hantar virus, senca virus de teban tikus de boleh bicangkit nek misia minan masuk angin de dekes dengan uras umon kesing atau raya umon tikus. Virus ti boleh ngeban pingabes mung sindrom paru-paru hanta virus wang meh 40%. Setakati lagi anyap uri antivirus khas tinan ngerian penyakiti. 40 orang warga asing dog dakep beda Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak setegal ahi penyalah minan operasi ditunda dengan kudu-kudu tempat de Kuching. JIM Sarawak de abi media pidaan tingah penyalah ditunda seinci anyap surat pimpenu atau pasport desa dengan kerja kai minan permit desa. Semua dok dakep dok teben nek opis bahagian pingat kuasa Immigration Kuching. Kesti dok siasat ngajak Akta Immigration 1205/6/Akta ini rima-rima. Ketika agak pengarah dia mas nusun beda Nur Akila Abain masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minasnab dia beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: Okay, kita bersilung program kita dengar reti. Kita sama-sama ngeping program Country and Western bersama dengan penerbitnya Filomena Buang.
1: Selamat ngarom, ada bersama lagi dan rancangan ataupun dan program Country and Western dan ngarom ini. Ini abar barangan peminat lagu-lagu country ada bersama selama lebih kurang 45 minit dan ngarom ini. Aku lagi sedia boga masam lagu-lagu country hasil nuduh suasana pingat dan ngarom ini ya. Jadi ngarom ini ada kita buat dua lagu-lagu penghibur, lagu-lagu country. Let's country tonight.

Ini dia 4 buah lagu The Hasanuddin Ingan dan Romiti. Jadi mungkin dang jam di kedai ti lagi ingan dia guru ria si dari beus ke ataupun dia masih lagi mungkin nuak pin kupingan cuma di nuga sama-sama ngocit lagu-lagu country dengan Romiti ya. Jadi ada kita buat 2-4 buah lagu country The Stursa. Aku dengan Tibur, 2 lagu-lagu pilihan dan program country and listen.

Selamat bertugas, aku juga Nudu Ingan. Dia juga bertugas. Dia bertugas sebagai doktor ke, dia bertugas sebagai misi ke, dia juga jaga ataupun kuti barang pesakit dia sopak ni ya. Dia sebagai pengawal keselamatan, dia juga jaga kodia ke, okay, kodia dia 24 jam ya, dia buka. Jadi Artang suatu pingan sihat-sihat dan ngeromiti Rami Powen ngajit lagu-lagu penghibur jika berperuah dalam program dia kan, lagu-lagu country dan YFM dia. Jadi Rami, aku randa ingat ngajit lagu-lagu penghibur dia seterusnya. Dia ogi kusidia dan program lagu country.

Okay, nombor dua dia 4 buah lagu country. Dan lagu-lagu country nombor tiga ogi kisah depa. Dan semua terperhati lirik-lirik lagu-lagu country. Ya, boga cerita pasal rawang, boga cerita pasal kisah bercinta, boga ada nanya lagu-lagu country ogi gada pasal agama. Jadi itu ada nanya unik lagu country. Das memang murid dan wah otin ter sama-sama kau dan kiri yang menghayati baik-baik lirik dan lagu-lagu country demuti ya. Jadi aku randa ingat ngocit pak buah lagu das terus lagi kesida dan ngaromiti. Strawberry aku juga nuduk suasana pingannya.

0: Skida.
1: Cik Bayu terpisah dengan Romiti. Aku kisi dia lagu Country the Broken. Ja, let's country again with your boots on.

que era que bisa mari dengan Steve Cross de Martina Sina Sibaya yang ini pernah jam itu dengan kita 22 minit rimpas pukul semang ini bingari ya. Terima kasih semua belah kita ada siap bersama dengan Riti pengisi segmen dengan Pawan. Ikan semua bingari anda ke Peter Kilan dia ada bersama kita ada dengan Riti masa lagi dia ada bersama kita Sencih Ronald Dennis berada bersama kita ucap selamat pingara geng-geng awak dengan ping-ping YFM Bidaya. Lebih lagi harap pada kita semua sihat-sihat selalu. Yang masih lagi dengan reti Alfred Limet berada bersama kita. Ji Chun Foh berada bersama kita ucap selamat pingara di kepala dengan keping YFM. Donny Lim berada bersama kita ucap selamat ngarom. Simoni Karong berada bersama kita ucap selamat pingara ni keng-keng awah. Masih lagi dengan the FB dengan seperut peminat setia radio YFM dia. Salam damai dengan ceria-ceria seraru ya. Okey, masih lagi dengan reti James Pengiran berada bersama kita. Matthew Nyambong berada bersama kita ucap selamat pingara. Salam ceria nek semua ping-ping. De dapi-dapi ne de masa itina salam rindu selalu ya. Okey, masih lagi Kim Tut berada bersama kita dengan reti ucap selamat pingara. Ne ke seprek bara dingan ke kuana harap seprek tak sihat sihat selalu ya. Okey, sampai ada lagi nek Vincent Tagau melai and share kawi kurus. Terima kasih lagi setiap bersama dengan reti. Ngarap semua urusan kita dipermudahkan selalu kuana ngaraplah kita semuanya sentiasa sihat selalu dengan lagi ngaraplah kita semuanya terhibur ya dengan reti. Okey, masa lagi Kiong Lee Findi penanda bisa mari kita ucap selamat ngaram pawan kuana Dublin K Baca penanda bisa mari kita salam ceria-ceria selalu Nurul Atikah penanda bisa mari kita dengan reti Durin Gobes pengucap selamat ngaram nek semua bala kita ada ngariti Henry Bali berada bersama kita ucap selamat bingara Pejin Mari Semayang Rosri kuana terus on radio YFM dia ada ngariti kuana. Terima kasih nek Henry Bali ya. Okay, Charlie Chung Tyson Lyon berada bersama kita Mesu Semenyah Selangor berada bersama kita ada ngariti ucap selamat bingara anak semua bala kita ya. Okey, masa lagi dengan reti Derek Essen penada bersama kita ucap selamat bingara Francis Ku Wow BRCC penada bersama kita dengan reti ucap selamat bingara tujuh nada nak bala dingan de bau mungkos dengan bala dingan de kampung Kehemawang dengan ucapan selamat anu gawai di seprenga kuana selamat dekawai di ramanda kuana. Okey, tanong-tanong pada dia bersama kita dengar reti ucap selamat bingara, selamat berkonti. Terima kasih, semoga ceria selalu naik tugas dengar reti. Terima kasih, Nek Tianom Tianon. Yang masih lagi, kita bersama lagu-lagu hibur kita dengar reti. Fingisi segmen Ngerempawan.

0: Nyalalin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapat ke ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Okay, kurang mesu setengah jam lagi kita bersama dengan reti pengisi segmen dengan rempawan. Ngara anu rima dan uti main buran rima 2026. Okay, selamat mengharap lagi ada Rachel Marikan ada bersama kita dengan reti. Salam manis mesu adipna ada siburan. Masa lagi Nur Atika pun ada bersama kita dengan reti. Ngucap selamat mengharap ada ping-keping YFM dia. Ngarap kita semua nasihat terasen dengan reti. Games lagi Jackers penada bismar kita dengar reti. Ucap selamat bingara. Lek semua balik kita. Berselelek dengar reti ya. Okay, ini pun terima kasih menik sama dengar reti. Pengisi segmen ngerempuan. Habis kali dia masa tina ada balik kita ada masa begir. Ada masa bertugas. Selamat bertugas. Sama-sama kita kedul-kedul ngatur tugas kita ada sekambun ada anuti. Ngatur kerja bila kita pernah dapat kita ngatur dengan mucur milang andu ya. Bagi dengan pemutuh gepi saja destinasi bila kita dengar reti ada de pejin mari dina ada de pejin mari kerja wani pun kekik kita cerah bahas ya. Ngarap bila kita talk tempat tuju kita habis keadaan de selamat apa kita kena-kena biar kita lambat asal kita selamat datang pada tuju ya. Okay, kita bisulang lagi lagu-lagu hibur kita dengar reti pengisi segmen ngerempuan.

Okay, jom kita dengan beritahu apa perlu lima minit rimpas pukul las mengindi pingara. Yang mana pun suka lagi ku sekunci dengan bela kita ada ngerti. Ingin 22 dengan 20 taruh anda benar rima ti. Kelab rekreasi pengguna dengan pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu. Irang atur Tematu Etnofest 2026 edisi The Kesmeni ya. Program Tira Natur bertagih pukul mahir setengah berpagi na pukul 9.2 terpengara The Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematu. Okay, program Tira Natur wang 22 hana berenerima 2026 Sencik Udog anu rima. Ada tanding Tuak Sunoi dengan lagi ada tanding Kudos Ponas. Wang Bingara ni ada tanding Onak Dayung Gawia Tematu 2026 dengan lagi tanding Onak Dari Pogan Gawia Tematu 2026, tanding Sine Gawia Tematu 2026, Contemporary Dress Dayung Gawia Tematu 2026 ya. Program Tira Natur bertagih pukul mahi Bingara Sanca Wang 22 hendak berenerima 2026. Okay, program Wang Anu 6 20 taruh nombor 5. Wang berpagin ada aerodance dengan lagi ada tanding bola tampar gergasi sukaneka kanak-kanak. Program Dermadia periksa jipa, periksa penyihat, pameran agensi perintah dengan NGO ya. Selagi ada tanding karaoke, tanding Ma'anmi. Dengan lagi Wang Bingara Nasenceh acara kemuncak tanding Dayung Gawia Tematu 2026 ya Diranatur bitagih pukul Pri Bingara. Semati tinggal program The Iranatur berdua dengan Tematu Etnofest 2026. The Iranatur bitagih 22 hendak berenerima ke 20 taruh anu berenerima 2026.

harito anu palang merah nga bulan sabit merah sedunia. Dok sita nga may anu bran me tiap sowa nga tema sowa ati ina keeping humanity alive. Anu bran anu dong mi engin kingat anu pinibrana Andre Donan adi mapuguru gerakan kemanusiaan ati. Di Malaysia, kaum anak buran birih Malaysia piju'u kenu penerak basi anu ina ngin penerung tipu susah om jadi. Ngin penerung begaut saman hikmat sukarela adi bedigeng di prinsip kemanusiaan kesaksamaan nga kesukarelaan. Ja atas sama turung kerja pengenai kemanusiaan kangen penduduk suat dalam aktiviti sukarela ka benar ke semangat saman etin masih yang pini kena sopren.

Okey, kira-kira 6 minit lagi pukul 9.2 termengarik. Dengan pukul 9.2 timati kita dah pesilung. Keping otomasi nak pukul 6 berpagi-pagi. Dengan stesen daya dapat lagi dengan keping nak pergi pukul 6 berpagi-pagi nak pukul 9.2 terengganu. Pengisi market krim khas dengan yen dengan diaren. Bila kita dapat silung bersama dengan pengarut nami di bukit, ya. Okey, dengan saya ketika bersama dengan RT pengisi segmen ngerempuan main bulan Rima 2026. Dengan saya ucap selamat pengarut dengan selamat bertingkah.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: atau nosak dia pilih inyua tolu setengah orang tia inyua obuak lepas tu toto dia turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mau kilotong ido gentungang
1: ino nanya jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau turak untuk kata ni moh le motor kata oma bat lagi no dah lepas aku cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pelipul limoku. Aduh, moh obuak tia. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit ke teh. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kita yang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa de kaku si je. Nyaa de bertapot pakai MyCard nya bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dilibu atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog talusawa atau suak dua hukum ino.

Program Budi Madani Ron Ipurima Pankah Budi Ipurima Dongatul Parit Sementara Ana Inuh 200 Liter Ni Buran Sok Kuata Taru 100 Liter Ni Buran Sepayu Hati Keburuk Sok Ni Anu Buran April 2026 Yang Tak Susah Inuh Bertunak Nga Pito Adi Jadi Di Asia Barat Sungguh Mena Rega Ron Ipurima Adi Dok Subsidi Di Baba Seringgit Ipur Priiset Ni Liter Kas Subsidi E-Hailing Nga Pekerja Gig Di Baba Mai Ratus Liter Ni Buran Sarawak Nga Sabah Di Baba Terima Subsidi Diesel Nga Rega RM2.95 ni liter. Beken soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegah netap had misi inyo dan lebih so 50 liter ni sedang misi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang misi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih so tarutan ke 150 liter ni sedang misi yang motor adi batik lebih so tarutan.

Microsleep, inaminyap kadahreda tarun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopur dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Jun dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 8.6 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan. Nimun, nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut si rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong naik. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak ke?

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

ina enam jaket di nyerang atin so kai udah jaket so sebab tipu atap pasin puan kahmken. Semuanya manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya beken. Angan lagi mekej lebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu mekej, kamah bersinat ngera adi dok 6 GB. Temi terakah awal, kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

nasib sepet break. Kemaya tak teman moto, menyapa sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah led hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: sumbangan asas rahmah Sara RM100 ni sudah bayar do peberat radus kader maikat warga negara adi berumus mengmai sewak kesemu pegeruso pre-e anu bulan Februari kaedah pedua pakai lektara puni anu bulan Disember sewak ati. Diri bau Sara ati, maikat dah pedua pakai yang miris barang berguna di pasaraya pankah kedai runcit adi suat dalam program ati. Lebih 140,000 barang berguna sok semengrimah kategori dapat dog miris adi saman beras, inyok mat, tepung, pengumuman remtin, barang skural, turuh, kuih, piit, barang penjagaan diri, barang yang jaga penyibisik aren, roti, mi segera, bahan perasa, pengumuman sejuk beku, saman uri adi dog ni benar pada Ofis Menteri Penyihat Malaysia. Pemberat duit dari maikat dapat dog periksa sok laman web sara.gov.my.
1: Aku update baru kalau pantun.
2: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
3: Maka cuma pagi kuah jawin.
4: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
5: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betah bukudu.
6: Berserian si tinggah dah kakai.
7: Anak topong di Indo jompian menak sedat ni perang.
8: Dukadutun patah ngerasyuk tumrak di kandang.
9: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
10: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatun sampai di botong.
11: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam onak kobok mokat hujan.
12: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-PRI ataupun 25-05-00.
13: Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suai ingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turuk ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang tuah nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang tuah nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang tuah turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: masak dia beli inyua tahu setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia berturak motor tinuk pedawan dedek muno pakat pek bolas mokilo tong ido gentungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh leh PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau dia berturak untuk kaca ni moh leh motor kati oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya mau nap meh
0: ku cek dia cukup kedok ke kota budi pelipur lima ku aduh mau obuak tiak takutku nyam IC mode yo.
1: Kejap leh kejap deh dah kisah back duit ke tih
0: wah tabal mana back duit mu no be patut suar IC je suar be kipiang de bilih-bilih no muak ke hogi nyada bayar tambang mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90i-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.

0: Sina, ni ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu ini. Wow. Aku naik drift dia. Ni dua tahun.
1: Mana orang mu nakitnya. Ya mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang lepule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin dia dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sit lah. Jajah abang ketam untuk di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodum. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuan ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian suar ruang dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan buku. Ya nanggu merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayah pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biar kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah so tu. Sungi brosi mak dah jagin penyobak otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit berangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my. Just
1: relax and let go. Puan tak kede seraru nyijan kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak selalu nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak deh beke, ka ati re bedak kasing tak deh lurus ruang. Kemaya tak selalu nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemai ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipu tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nok piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

Rawang Sungi dai jua sokupuak manusia idipre Rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago pak.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayang bapagi ano inam prii ano boran rima dua gananamang enak dengan Roh Kudus. Amin. Baca mesu surat Sande Paul neginya bi Rom tetek semempat barisana iju tok prii anyap inya da suku kita mudip atau kebes terek adepna kan kita mudip. Kita mudip dari Tuhan. Kan kita kebes dari Tuhan. Manapun kita mudip atau kebes, kita odok nampu. Tuhan, Kristus kebes dengan mudip bau. Mana jadi Tuhan neginya ada mudip. Dengan inya ada kebes lagi. Injil Tuhan. Semayang kita. Amang kami dua surga, ganana kam ngan kudus, pemintah kam mendeg, pingkir kam meredog tuna de tanah mung de dua surga. Jika orang kami anu iti, kuenaan melakendu, nampun dosame, mung mengampunnya bersalah ngelawan kami. Nibat kami masuk pengancu, dengan pelepas kami masuk ke debi ek. Amen. Tanpa dapat berkuasa dengan demudip, akan menyukur pemudip surga negami masuk baptismo. Akan mempuruh bine pemudip kekak babar kekal beda penyukur grasa akan. Nuntun nami negpi magu mulia akan dapuno. Beda kami anak akam Tuhan Yesus yang mudip dengan perintah pengenalan akam Tuhan penyendiri Roh Kudus tanpa tak hanya pangan. Amin. Tapi Maria de penuh gracia tanpa berdengan akam biberkat akam menjawab bawa dayu dengan biberkat buat ibu akam Yesus. Santa Maria ne tanpa aminya lebih dosa. Nyungka akam sembahyang gana miti se. Dengan lagi lama misi negara kapes. Amin. Mulia itu kemang anak dan Roh Kudus. Mau dah masuk lagi na iti se. Dengan adu-adu hanya pangan. Tempat dapat kuasa berkat bobo kine. Tuak nama anak dengan Roh Kudus. Kudus.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Semoga si pun bergah. 600 juta ringgit dong nitah ke Ramin Semayang beken so Islam so-sowa 2009. Hanta virus deratus demite bada nakit jaga penyibsik Abang Tarun. Anggota SARS mendapat peradso perung dari yang dimanyap tika ruah misis. Seraman Isan-san bisa mengaku Alan Skek dermaga 20 waso YFM Bedia Madin Tengnega. Berita Sarawak nitah arong 600 juta ringgit yang Ramin Semayang beken so Islam diri isati so sawa 2009. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kidanang ati samun tokong ngagrija adi penandang dasar berita reis stabi di kebebasan ke berang masam penyabah. Sarawak munaga mujur kasan penyembah mai kaum ngak agama mai rakyat i samah bian atur merti paham. Ayah misati dirami andu wesak ngak upacara mandi Buddha di Bintulu. Stadana ayah nang Bintulu rekanu pinurak bas dem gerak penyekembang tenaga hijau, hidrogen ngak tenaga bau di tipe jo. Bintulu dah tiak kaus jadi pusat ekspor gas mata pai tetap dalam gerak penyekembang tenaga hijau. Tren pimite ke warga negaraan di Sarawak nisit. Menteri Penyekembang Kom Dayung anak anak ngah penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kidanang penyekembangannya ini tanda positif masa ga dikait ngah kategori anak desah taraf adi sebayu hati rekod yang adi sekasan bergatung. Penyimbunan naga pada masyarakat jung merti penyekuna yen register har benansuan ngah gaya disah. Bekan sana har benansuan adi deh dok register daripada anak dok kategori dalam anak deh sataraf kami guna mohon kewarganegaraan. Aik dan saat ini dipinur segah di Kuching. Pihak adi bipawat saman Suranjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia Sakofa adi saman penyedia khidmat telekomunikasi demite pada raju nyerse susah internet dengan telekomunikasi adi remah di Surian Asajaya.

Dato' Rubiah Wang Hidanang, ati ngan tu masyarakat dapat kenyam perkhidmatan komunikasi adi Rebis Pagung ke Raju. Kada penyimpan adi setegar internet remah ina rangkaian di kudu-kudu kawasan saman kapasiti infrastruktur adi sedagi dia tiada penam kiam pengguna adi jung pertambah. Bekan sana vandalisme, kes naku kabel saman penyermah rangkaian so kedudukan menara ke faktor teknikal adi bekan. Pemuda internet adi remah teban susah tunduk urusan berangan dua masyarakat adi berguna akses perkhidmatan digital. Pemuda elektrik nga pin besik di kawasan menggatai ndak buang abai nga telahak di Limbang gibayuh dan nyidia sepenuhi. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Kidanang pimite yang masang tiang elektrik adi bau sama nyambung bekalan pin berduk teban ke pihak di Bipawad. Ati Bipawad dengan masyarakat adi bipinasok kawasan Bingan Sungi ke kawasan tempat peramin bau di Stadion Aranana jung bertambah. Ngana pemuda asas raru duk biguna di kawasan bau hana. Pimite menaga Dr. Ban ke Peritar Is saman opis pimaju kawasan kampung ngah wilayah seni projek ana Raju Demasang. Dalam pengembangan di beken Dato' Hasbi adi jadi ke ahli Parlimen Limbang Kidanang bekalan elektrik adi deh pagung di Limbang tikati ina setegar dua set jana kuasa Dr. Dapuk Sesko ana rusak. Susah teknikal ana pada kapasiti bekalan elektrik sediagi deh dapat nam penyekunan madinati dek kudu-kudu kawasan terpaksa nurak catuan elektrik. Sungguhnya, Ayu Sabanang projek sistem grid raise adi undang masang dapat menyelesaikan isu bekalan elektrik di kawasan ini.

pijuringe ngaka. Deratus domite badan nakit jaga kawasan Lampung Tarun setega jakit hanta virus adi dog report di takah global. Ati samanatu raminaren ngak tempat kerja bebas so dang prusak. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kidanang, rakyat dah nyakapang pak biguna tamit rakah berjaga-jaga. Opis Menteri Melaga Ndaipin Merati tunuh penjekembang ke sana. Hanta virus ini virus Dr. Ban Bada Babu adi dapat bersawit ke manusia so penyekais sebab ngajire. Pin kasing badi pin riang dangana. Dengmadin matinguri antivirus yang rawatan jakit ana. Ngana rakah tak ngakawalan kendiri suku biguna kangasi. Kada parad perang dari nyamba di Duk Bisayanang dok nyerang buai di Sungai Ridan Marudi dok dapat pada pasukan penyelamat mijah. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomanga Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kidanang Mangsa Liu Meikun 64 sawak dok repot manyap nga anupat adiripas. Motosikal jipo saman pengakas nga imisis dok dapat diribu jematan sungiana. Operasi siro kemas penuhi pukul 4 sumiandu sepas parad perang adi beken mating tiak dok dapat. Kadi dok dapat mudah seraka polis yang kerjanya sat. Persatuan Kebangsaan Dayak Bidaya di BNA Anjak Miri dari kerja merawat ke YFM Bidaya di RTM Kuching yang tinggal rabisin dek operasi stesen ana. Ngera dan nerang pasal tugas juruhebah penerbit pengurus saman kerja tengan adi beken dan penyiaran radio. Pengurusi Simon Ilus Kedanang kerja merawat ana neten yang merti penerak YFM Bidaya ngin maklumat hiburan nga program informasi ke masyarakat rabis i komuniti Bidaya di Sarawak. Tipe di sama, ayo harap liputan YFM Bidaya dapat dok pibayah utara Sarawak ngan tu masyarakat suak kadinga siaran dalam bang pimiyung arah.

Ingat aku ngemasgah, aku boleh basah pun pun ni. 600 juta ringgit ternitah ke Ramin Semayang berkenso Islam sesuwa 2009. Hantar virus deratus termitir badan nakit jaga penyebesik Abang Tarun. Anggota SAR mendapat peradso perengdari adik menyap tika ruang misis. Ngana saat tidak wayakah adik benda nyusun pada Nur Akila Arba'in Sol Section Berita Awal Semasa. RTN Kuching, Samad Isasan ke Salam Malaysia Madani.

Okey, semakin lagu Isu Bunga kita dah berpagi tidak habis segmen Makan Krimu Khas dengan lagu Tok Tok Siok masuk Spitfire jaga berpagi ti. Mengapa kita 40 minit pas pukul 6 berpagi. Selamat berpagi. Selamat berpagi kita dah berpagi tidak habis segmen Makan Krimu Khas berpagi yang 6 yang nombor 5 2026 bersama dengan aku Alina Jagim ya. Kita hari tahun jam kita bersama ada berpagi ti masuk pukul 6 berpagi. Terpukul Pri berpagi Siti Mati dengan masa lagi mengenai biasa pukul iju berpagi di mati kita rasa sama-sama keping kah ada berpagi di demi nana sana bukar sadung pakar sebesar yang terus dengan lagu-lagu bibur kita ada berpagi di bersama dengan Henrik Louis SMS ataupun Sayang Meneku Sayang.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana, bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu, sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

sebungas na po na punaka. 600 juta ringgit juga na nekramin ramin semayang bekan Islam masa sawa 2000 semengicu. Hanta virus inya ratus dah sungkap bijaga-jaga nek pingrasi tampat ngenai. Apa ketibu dari damagan uang minti udok daput SAR? Selamat pagi, bis mengaraku oleh Jakim, agah ada berapa pagi ti, dengan ti agah ada puno. Kira-kira 600 juta ringgit cugan perintah Sarawak nak ramin-ramin semayang bekan Islam negeri ti masa sawak 2000 semengicu. Gapi Premier Tok Amar Dr. Sim Hui Hian menang dikibara tokong dengan gereja sekaligus pitangah dasar perintah negeri dah hormat neg bangsa dengan agama dah bekan. Sarawak pandapat ngekal aman damai kaum dengan agama ngin rakyat na saling hormat panada. Nepida anti wang nyenda timpuh nyemut anu wesak dengan upacara mandi Buddha da Bintulu. Sementara sen, nepidaan Bintulu iramain peranan debi guna abis pemancang tenaga hijau, hidrogen dengan tenaga bau wang timpuh iramana. Bintulu beken cuma jadi pusat ekspor gas asli pak bidek mancang tenaga hijau. Tren nyungka kewarganegaraan de Sarawak muhun. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Manang pikarati pitengah tren de pagu, lebih lagi ngelibat kategori anak de kaisah taraf de sebaiti ngerikot kes paling datu. Pikarati pitengah nyeratus makin sedar keperluan debi guna register kahwin de abih negara secara sah. Kai register kahwin boleh ngancak anak jadi kategori anak dan kaisah taraf dengan perlu nyungka kewarganegaraan. Lepih dan seti nak penulis agah ada kucing. Setegal internet dengan online temukasi de lemah de serian asa jaya semerahan dengan siburan. Pihak berkait kibar serancai komunikasi dengan multimedia Malaysia, Sakofa serta company dan nyedia perkhidmatan temukasi untuk sungkap berati pikarati. Gapin Menteri Pemaju Desa dengan wilayah Dato' Rubiah Wang menang ti tinan masti nyaratus encian perkhidmatan komunikasi dan lebih paguh laju dengan penuh. Antara ada udah sebut senceh dengan cak line internet lemah, senceh line dah ada kai dapat nampung piminan pengguna dah bitama. Selain sen, vandalisme, nangku kabel, serta tampat menara dengan faktor teknikal dah beken. Line internet ada lemah boleh ngaco pinyalan pemudip nyeratus dah kerja minan line internet nek perkhidmatan digital. Karen dengan umat berasi dan jalan bau menggatai tok buang abai dengan telahak dan limbang lagi bayu udok tinan sepunona. Gapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah menang pengunah tungkang bau dengan batang paip umbah udok cugon nek pihak lebih kait. Nyeratus de buhu masa tabing sungi nek tampata bau de kawasan sen semakin bertambah. Setegal pikar asasti menepi guna. Menyungka supaya projek dapat percepat menantut nek perintah negeri serta opis pemaju desa dengan wilayah. Dabi pikar dasama Dato' Hasbi depan ahli parlimen Limbang menang penyusah karen dan Limbang wang timputi pitagih masa dua set jana kuasa Sesko dah rusak. Pikarati ngancak karen dah ada kai dapat terima piminan dahi dengan cak kudu-kudu kawasan minan karen secara bidadeg. Nyakin projek sistem grid negeri dan bidik tunah wang timputi dapat ngelesai isu karen dah selalu berlaku.

silong dengan aga. Setegal jangkitan hanta virus da mapar udok report da peringkat dunia, nyaratus udok sungkak perhati pengerasi kawasan adep. Selain masti ramin dengan tempat kerja bebas masa jelu da perusak. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Manang, nyaratus kai perlu gago pak perlu kekal bijaga. Opis Penyihat Erapi Silong Perhati Puno KCT. Hanta virus encef virus databan pada tikus boleh bicangkit nek manusia minan mehu dadakes dengan uras umok kasing atau umok raya jalus en. Kan namti kai boleh udok kan namti perlu tumbit bahat ingin boleh ngaban pingabas. Tok masati anyap antivirus tinan ngerian kan nam siti. Mengenipan langkah pijuho dengan pengeresi adep senceh da paling pagu. Kudu-kudu apek tibu dari nama tu dan anbuai wang minti da Sungai Ridan Marudi urang daput badak pasukan penyelamat nyanuna. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak Pidaan, Mangsa Senciak Liu Ming Kung, 64 Sawak Dok Report Magan Wang Anu Umpat Terimpas. Motosikal pikaian dengan pekas mintir daput darungan cematan Sungai Sen. Operasi Magau mengan pukul 4 kemianu ngin apek tibu da beken kai dapat dok daput. Apek tibu da daput senerah nek pihak polis. Gerumpung Kebangsaan Dayak Bidaya DBNA Cawangan Miri ngundah kunjungan nek YFM Bidaya da RTM Kuching dengan tubek secara lebih sisek operasi stesen sen. Balati dok pidaan dengan tugas-tugas bala DJ, penerbit, pengurus serta staf da abih penyiaran radio. Pengurusina Simon Ilus Menang titinan maham peranan YFM Bidaya da pergah maklumat hiburan dengan program berinformasi nak nyeratus lebih lagi komuniti kebidaya ada Sarawak. Dari masa tersama, nepan harap lagi lain YFM Daya untuk dibahas tok utara Sarawak dinan masti nyeratus di kawasan sen dapan keping radio deminan sena bidaya.

Okey, semakin dalam lagu Bibur yang masuk bulan TWRS dengan lagu Joget Tasik Biru. Kuan dengar sama-sama ngabang kita habis Joget dan Jaga Berpagi Anu 6 Siti. Okey, dengan pagi belah kita dapat habis semua ngambil dari segmen Maka Krimuhan sudah berpagi. Siti, selamat berpagi semua. Dan dengan terima kasih akhir-akhir sebab sentiasa milik YFM bila ia ada berpagi Siti ya. Tidak tak sama-sama habis Bibur. Terpukul Pri'i. Berpagi Siti mati. Aku percaya Hong bala kita ada mungkin ada berpagi tim Hona Kerajaan ya. Bila lagi bila dengan kita ada kerja ada kilang, bila dengan kita ada kerja ada kade-kade dan masa itu ema, dah bih panu masuk ramin nuju nak tempat kerja, kikik mak kita panu dah berpagi tip. Dengan bagi bila kita ada kait kerja ada ujung minggu, selamat kumisi, selamat berehat dengan semua bila kita. Ada tengah berehat dan masa itu na. Mungkin dah bila kita ada mele ubo shift dah bingare ya dah ngare na dengan mele ubo pukul ju ijun antena. Ada bibi panu masuk tempat kerja nuju ke ramin kuan kita. Kiki mak kita panu kan bata kita nunu nganai taya. Sebab kita narus pim panu kita ada berpagi Siti. Dengan saya pukul 7:30 pagi tempat kita rasa sama-sama keping agah dan berpagi tidak minat sana bau cago pakas bus N. Teruskan lagu Mekis Steady Amang Kaluh kuan. Jangan sama-sama kita berhibur.

Bokon dekodak topat menara dua hal teknikal. Internet remah mungkin pinusah 200 lebih guna dang perkhidmatan digital. Pemuda elektrik 2PN Bresi mopang orang bau mengatai nok buang abai dua telahak dilimbang masih arwak soeh punok-punok obah sedia. Gapi Menteri pengaku Dato' Hasbi Habibullah Nang pimitiak santiang elektrik debau dua sambung pemuda PN mabuah tod nuduk pihak dikait. Ratus lebih pindah sok kawasan bingung laut ki kawasan pinopat bau mopang orang ino mau makin bitama jo pemuda dikoda ino cukup biguna. Pimitian duduk perintah negeri dua opis Menteri Kemajuan Desa dua wilayah san perikas projek ino tong mau obah naike. Dang hal dibokon Dato' Hasbi dah jadi geh ahli parlimen Limbang Nang pinusah elektrik di Limbang Adinti. Yohre, setiga dua generator kakuk dak Sesko mau rusak. Pinusah ino mau nyobab pikungang pimudah karan. Dua bersedia, dia tak perlu nak pimitiak sampai ogi kawasan. Dipaksa naik catuan elektrik. Pak ia bisaya projek sistem grid negeri de jurah obon naik tapod ngirose isu ino. Kita bu dua abar. Bitenak dua pinusak jakit hanta virus di takah global, ratus obat mitiak dak jaga pibresi tepar oe, sak bebas sok binatang perosak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nang, rakyat disa jorak awon, pak mesti mit rakah bijaga-jaga. Opis Menteri Kesihatan nakit prati pimasang kes ino. Hanta virus ioreh virus dobotoban dak satu tapod jakit manusia sok sobak dekois pin asing atau royang binatang ino. Nyau dek tapo jamit moh jakit iti sebab tapo jat nyobab nyako bos. Nog adin arok doi ubat antivirus saan gubat jakit ino. Juraka pina dua kawalan nai daodop iyore. Rakah pinglindung derobih ngasi. Kuda-kuda umiah gonan dari warga mas dobo bisaya. Nakap dak buai takar minuak di Sungai Ridan Marudi mau petapod kaban pengelamat Sumiai. Nenain pusat gerakan operasi opis bomba doh pengelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa Liu Mei Kon, nom perpasawak membuat report moyap dan on the path deropas. Motosikap yang pakai doh pingokas depakai yang minuak oboh tapod diri buat gimatan sungai ino. Operasi karik mauboh pro'o pukul 4 ngumi seropas umiah gonan ada bokon doi oboh tapod. Umiah gonan dah buat tapod mauboh sorah duduk polis saan tindakan. Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Cawangan Miri memaat melawat YFM Bidayuh di RTM Kuching sandinga gaya operasi stesen ino. Barat beno mabuah ngin bitorang pasal kroja barat juru heba, penerbit, pengurus, bayar petugas tebokon dan siaran radio. Pengurus ye Simon Ilustang pim lawat ino tong saan puan duman YFM Bidayo dengin pinorang penghibur dua program saan ratus amoteh komuniti Bidayuh di Sarawak. Semadino yo Arab siaran radio YFM Bidayuh tapod oboh toban nogi kawasan utara Sarawak saan notak ratus tapod gojit siaran dang sina asar odop bara demuno.

ngan ko nga masabar ko basawa o punpuna. Tanso wa adribus mong ju 900 juta ringgit maubah ngin. Nudu bori-boris mayang idoh Islam. Hanta virus, ratus obah mitia jaga fibresi tepat roo. Umiagonan dari demoyap takar minuak, maubah tapod kaban SAR. Dari tiabawa FM Bidaya Dabo Sidia Dak Nur, Akila Arbain, Dua menukar Kang Sinabau dan George Martin. So, section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani.

Okey, semati lagu Bibol kita masuk Mike Rantai dengan lagu Pinggu Rindu Ampa. Aku anak berapa tak 50 minit pas pukul Icu. Berupagi. Masa lagi tak tapi segmen Makan Krim Huas kita ada berupagi. Anun 6 Siti Peri Nubra Rima 2026. Okey, dengan Itina aja kita sama-sama terbuka report gaya anu kita ada berupagi. Siti berkuasa masa pukul Icu. Berupagi tu pukul Icu. Kemenu Siti mati kita hai semangat 2 jam. Jadi dah berpagi, Siti hujan dah kudu-kudu tampat ada muka. Anyap hujan dah kucing serian, semerahan Sri Aman. Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Dengan masih lagi wang kemiandu timati, angin ribut dengan hujan dah kudu-kudu tampat dah kucing serian. Semerahan Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Dan keadaan laut, laut bergelombang pinatuh kusong penerima tok ini pen kusong meter. Dengan angin gemboy masuk barat-barat laut selaju semang tok 20 km di jam. Dengan panas babi dan nanti saya 24 darjah Celsius tok taruh per 4 darjah Celsius. Jadi saya matikan report gaya anu kita ada bagi tiap Dr. Mit masuk laman web Mat Malaysia. Kekuasa masuk pukul Icu berpagi itu pukul Icu kemianu Siti Mati. Kita hai sebahang 2 jam kawan kita ya. Jadi mungkin ada kita rangka pegapi dah community mati bakal bersedia ngeban payung kita ngin dok ramal kawan kita ya. Angin ribut dengan hujan dah kuduh tampat dah kucing serian semerahan Sri Aman. Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang.

Okey, semati lagu masuk Beethoven dengan lagu Nekebua Asengku. Kerana, okey, dengan sebab pagi ucapnya ke Ronald Lenny sama-sama kita pagi ti. Menang, sebab pagi ni semua bala geng-geng awak dengan bala pekeping WFM Daya. Harap semua sehat rasa nak kuana. Masa lagi Nur Archika habis sama kita. Nur Archika menang. Selamat berpagi ni 6 kuana. Dengan semua bala pekeping WFM Daya. Harap kita semua sehat rasa dah berpagi. Siti Salam Manis masa JB kuana. Ada lagi Will Patrick. Selamat berpagi. Selamat hujung minggu Bobby Rutia. Saya lagi Paul Korek bersama kita lagi. Nama nang sampai pagi nak semua bala kaping WFM Daya. Dah berpagi ti, harap kita semua sehat rasa nak kuan dah berpagi. Anu namti Henry Bali. Nama nang selamat berpagi. Salam sayang sekupak bumbu. Salam getudu semua geng-geng awak fan club Sumuk Akrina Sekuana. Tedious Peacher bersama kita pagi ti menang. Salam berpagi enam masuk kampung Tebede kuan. David Ikam bersama kita lagi. Atian Pakok Charlie Chung Tisam Lai bersama kita menang selamat pagi kuana. Salam masa hometown kan. Wah, mari ya, mari anak Sarawak kan dengan kita. Okey, selamat yang telah berada dengan kita bersama kita pagi ini. Jat terus dengan lagu Bibu kita masa Nas Renci Amar Kais Sibarang.